jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

seperti orang yang bermaksiat itu, yang ketika berpegangan tangan misalkan, baru pegangan tangan. Kalau orang yang sudah menikah, pegangan tangan berguguran dosa-dosanya. Kalau yang belum menikah berpegangan tangan, berguguran pahalanya itu. Udah nggak punya amal soleh, pahalanya gugur lagi. Belum itu aja, orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Zabania, kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka Jahannam. Dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran. Diletakkan di telapak tangan ibunya. Kemudian ketika diletakkan di telapak tangan ibunya, disuruh digenggam tangan, disuruh dikepalkan tangannya, kerikil tajamnya itu. Ketika dikepalkan tangannya, hancur otaknya. Itu yang paling rendah standar. Bayangkan, soalnya kalau misalkan itu ada di antara kita, seandainya kita melakukan lebih dari itu dalam berpacaran, apa yang akan terjadi kepada diri kita dan keluarga kita? Subhanallah, ketinggalkan selagi kita mampu untuk meninggalkannya sebelum dunia meninggalkan kita, sebelum kita meninggalkan dunia.

0: Pertama-tama mohon maaf baru bisa untuk ngadain semacam kayak ngobrol kayak gini, karena sebenarnya gini, kalau ngobrol kayak ini tuh rutin sebenarnya ketika Dio ngaji, ketika masih dikit ya. Tapi menjelang banyak orang, terus kemudian nambah orang, terus ini jadi kayak apa ya, banyak orang, terus kemudian akunya secara pribadi juga nambah aktivitas, sehingga kayak budaya Dio ngaji itu semakin berkurang. Karena dulu itu Dio ngaji itu kecil banget, jadi cuma 4 orang paling ya, 4 orang, terus nambah jadi berapa ya, 7 gitu ya, 8 gitu. Dulu kita mulai cuma kayak pergi road trip itu cuma kayak satu mobil, terus sekarang jadi satu bis gitu ya, udah jadi besar banget. Terus terang, acara ini sebenarnya bukan acara yang kayak formal banget ya, cuman ya aku pengen direkam supaya aku pikir kalau ada manfaat bagi orang-orang yang lain yang nggak datang ataupun orang-orang yang nonton ini, mudah-mudahan jadi kebaikan juga lah. Karena gini sebenarnya, yang paling penting menurutku adalah ketika ketika orang itu dakwah, itu adalah transfer of character sebenarnya. Jadi aku tuh pengen minimal ya sedikit daripada karakter aku, kalau memang ini adalah sesuatu yang bermanfaat pada orang-orang lain termasuk teman-teman, itu minimal ada yang nyangkut ke teman-teman sekalian kalau aku sudah nggak ada. Karena Rasulullah itu ketika dia meninggal, nggak ada yang bisa mengklaim kan bahwasanya kayak ya aku paling mirip dengan Rasulullah misalnya, kayak misalnya kayak kalau kalian mau lihat Rasul, kalian tuh lihat aku aja kan, nggak ada ya. Rasul tuh ketika meninggal ya, seperti yang selalu aku bilang, pasti orang-orang para sahabat ketika mau ngeliat Rasul tuh ngeliat pada 4 orang, Abu Bakar, lalu terus kemudian ngeliat pada Umar, ngeliat pada Utsman, ngeliat pada Ali, baru mereka bisa ngeliat Rasulullah. Nah, ketika 4 orang ini meninggal, mereka ngeliat mungkin pada 10 sahabat yang lain misalnya, karena nggak mungkin ada satu orang yang mirip kayak Umar ataupun Abu Bakar. Bayangin kita sudah ke generasi keberapa dan seberapa jauhnya kita daripada para sahabat ataupun Rasulullah. Cuman aku pikir sebagaimana ketika aku belajar di dalam dakwah itu, aku meniru pada karakter orang yang menurutku ya aku suka misalnya, atau aku kagumi misalnya, lalu aku coba untuk tiru, aku coba untuk berpikir apa yang dia pikirin dan seterusnya. Menurutku itu yang paling penting yang aku tinggalkan juga nantinya. Dan kalau andaikan teman-teman berada di yuk ngaji, harusnya memang karakter itu yang dipelajari sebelum yang lain. Dan aku pikir gini, yuk ngaji itu kan dibentuk sebagai komunitas dakwah ya, dan berarti kita tuh kan mengubah orang. Dan aku pernah ditanya dan selalu ditanya, kalau andaikan keberhasilan yuk ngaji itu apa sih sebenarnya, tapi ini terserah nanti mau disensor atau enggak ya. Aku sih sederhana aja sih, aku pengen orang-orang yang ngaji itu ya kayak aku. Apa misalnya? Ya rela mati demi Islam, itu aja sih. Jadi maksudnya kita siap untuk darah kita aja, kita siap untuk korbanin untuk Islam, apalagi cuma sekedar waktu ataupun sekedar tenaga ataupun uang gitu ya, keluarga dan seterusnya. Nah itu juga yang kita berusaha untuk ngajak ke orang lain. Mungkin terdengar ekstrim, tapi ya, ya itu memang yang aku inginkan. Dan dalam perjalanan seperti itu, aku belajar dari banyak orang kan. Dulu ketika misalnya, contoh ketika aku bermusuh Islam, aku ketemu Fatih Karim misalnya. Aku ketemu Fatih Karim, terus pun aku belajar dari beliau cara berpikir beliau, retorika beliau misalnya, terus cara pandang beliau tentang sesuatu. Ada pahitnya, ada juga senengnya gitu ya. Tapi yang jelas aku belajar bahwa saya, ya itulah namanya karakter. Menjadi sebuah karakter itu adalah ketika kita mempelajari orang, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan nggak senang. Ataupun ketika aku mempelajari dari bapakku misalnya, aku selalu bilang bahwasanya ketika kita ketemu orang ya, bahkan sifat buruknya itu kita bisa jadiin sebagai pelajaran sebenarnya. Dan bapakku kan pasti nggak sempurna ya, orang Muslim aja jarang yang sempurna, apalagi yang mungkin nggak ngerti tentang Islam. Misalnya cara dia ngomong, cara dia memperlakukan aku ketika aku salah dan segala macam. Kadang-kadang kan kita nggak suka juga ya, tapi kita belajar di situ bahwasanya, oh karakter tuh nggak enak ya ternyata seperti, oh besok tuh seperti apa. Yang paling banyak aku belajar adalah ketika misalnya sama bapakku ya, kalau nggak enaknya ya, oh ternyata nggak enak ya kalau punya anak diginiin, oh besok nanti kalau aku punya anak aku nggak akan gini sama dia misalnya, atau ketika dia ribut aku nggak akan tiba-tiba ngambil barangnya terus aku robek di depan dia misalnya. Karena aku pernah baca komik, tiba-tiba ketika lagi makan ketemu bapakku di meja makan itu diambil, dirobek, nggak pakai ngomong, main basket diambil bola ditusuk. Jadi antum ngerti kan bahwasanya aku ekstrim datangnya dari mana. Nah, yang jelas adalah karakter-karakter itu merupakan sebuah pelajaran penting menurutku. Dan kalau kita berbicara tentang mengubah umat, aku pikir akan sangat naif gitu ya ketika ketika aku secara pribadi dan teman-teman mungkin ketika kita bikin acara itiba, kita bikin acara segala macam, kita bikin dakwah begitu begitu advance dan segala macam, tapi seolah-olah kita sendiri tidak punya waktu khusus untuk teman-teman. Nah, makanya aku secara pribadi tuh mohon maaf baru sekarang mengadakan acara kayak gini, karena menurutku sih salah satu bagian daripada keberkahan itu adalah keberkahan itu kan kayak lampu ya. Kalau kita bicara lampu, dia nerangin ke semua tempat, tapi harusnya yang lebih dekat itu lebih terang harusnya. Itulah tanda bahwa saya satu itu berkah. Nah, karena itulah terus aku bikin kayak gini sebenarnya ya, anggap aja halqoh tapi umum gitu ya. Ya, menjadi bagian daripada transfer of karakter tuh ya memang dengan seperti ini gitu maksudnya. Aku usahakan agar kayak gini-gini kita bisa untuk sepekan sekali untuk ngobrolin minimal. Minimal itulah teman-teman mungkin bisa lihat secara, kalaupun ilmu yang aku sampaikan mungkin gak dapet, tapi minimal karakter, cara aku mandang sesuatu, cara aku ngeliat sesuatu tuh bisa untuk teman-teman ambil sedikit atau banyaknya. Ya, salah satunya kan yang aku buat yang pertama itu adalah tentang masalah uang itu. Nah, itu sebenarnya aku pengen ngumpulin kayak gini sebenarnya dari awal, cuman waktu itu karena satu dan lain hal, ya udahlah kita buat pilotnya dulu aja. Jadi bagaimana cara aku tuh memandang uang. Nah, aku ambil di situ yang pertama untuk jadi apa namanya video itu, karena menurutku itu penting banget. Karena gini teman-teman sekalian, kalau kita belajar daripada video yang kemarin itu misalnya ya, baru-barunya aku dapat satu cerita kasus bahwasanya ada orang ketipu tentang uang, ya miliaran lah, yang aku gak usah bisa bayangin ratusan miliar. Jadi ada orang ketipu ratusan miliar. Aku tuh ketika mendengarkan itu, sedihku tuh kuadrat. Jadi aku tuh sedih dari kemarin tuh, dua hari yang lalu tuh, karena dua berita sih. Satu berita ini yang penipuan ratusan miliar ini, dan pelakunya adalah, ya seperti yang teman-teman tahu, itu kan pelakunya tuh ya bukan orang yang sekuler, bukan orang yang bukan orang yang kita lihat apa ya, yang memang orang-orang yang jahat lah gamanya. Tapi pelakunya ya mungkin adalah orang-orang yang ngerti juga sama kayak kita tentang dakwah gitu maksudnya. Dan itu kan banyak ya. Ya aku sendiri aja kan pernah ketipu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ngelihat Ronaldo sih. Aku sedih jadinya itu ya. Iya, itu dua itu sedih aku tuh jadinya. Tapi kenapa sih aku sedih tentang yang pertama ini? Dua sedihku. Yang pertama adalah begitu banyak orang-orang yang ternyata tidak selesai dengan hidupnya sendiri, tapi sudah mulai ngurusin hidup orang lain. Dan itu selalu nggak bagus. Kenapa? Karena gini, begitu kita itu tidak selesai dengan hidup kita sendiri dan kita sudah mulai mengurus urusan orang lain, itu sebenarnya cuma kayak topeng untuk nutupin kelemahan kita aja sebenarnya. Makanya kan ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Khuliqal insana halu'a," itu manusia diciptakan halu'a, itu artinya adalah dia itu tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, karena dia nggak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri, dia berusaha untuk mengontrol orang lain. Paham nggak sih maksudnya? Jadi dia tuh sebenarnya belum selesai dengan masalah duit, tapi ngajarin orang untuk dapat duit. Paham nggak sih maksudnya? Ujung-ujungnya itu untuk dia. Atau dia belum selesai dengan urusan misalnya kayak, belum selesai dengan urusan kayak menuhankan Allah. Tapi dia udah ngajak orang untuk menuhankan Allah. Jadinya ya yang keluar mungkin adalah justru dia memperkenalkan dirinya sendiri, bukan memperkenalkan Allah. Nah, aku melihat kondisi kayak ini adalah sedihku yang pertama. Karena bagaimanapun juga, kebanyakan orang Indonesia itu kan tidak cermat dalam hal-hal kayak gini. Artinya ada banyak sekali orang yang mudah banget ditipu di Indonesia gitu maksudnya. Artinya kayak gini, ada orang mungkin kayak berlaku ustad aja, itu langsung udah bisa dipercaya ustad. Tentunya aku juga refleksi pada diriku sendiri untuk tidak seperti itu. Tapi kita melihat banyak banget, kadang-kadang ya teman-teman sekalian ya, untuk masih poin pertama ya, aku tuh sedihnya adalah dalam bidang uang ini masih, aku tuh sedih gini, dari segi apapun aku lebih layak untuk minta duit orang, paham gak sih maksudnya, atau dipercaya untuk ngelola duit orang, tapi kenapa aku gak pernah minta gitu maksudnya. Ternyata ada orang-orang yang terus belum sampai di titik ini misalnya gitu ya, terus udah berani banget minta duit orang, atau udah berani banget untuk ngambil satu amanah yang menurutku berbahaya banget gitu maksudnya. Jadi kayak aku tuh merasa kayak bodoh gitu, paham gak sih maksudnya. Di satu titik aku merasa bodoh banget, kenapa sih aku nggak ngambil kayak gini gitu, kenapa orang lain yang ngambil, kenapa aku nggak setega itu. Tapi aku pikir ya memang nggak tega sih, maksudnya untuk kayak ngambil duit orang ataupun kayak ayo percaya duit, duit kamu kepada aku. Itu sedihku yang pertama, bahwasanya ada orang-orang yang nggak selesai dengan dirinya sendiri tapi udah mulai ngurusin orang lain, hasilnya dia akan merugikan Islam, dia akan menjadi agen Islam yang buruk. Jadi Islam tuh buruk gara-gara dia. Jadi ketika orang tuh lihat bener kan, ya antum tau sendiri kan, koi, misalnya kayak kasus kayak koi dibawain sama developer properti syariah. Bukan. Kalau itu kan nama grup ya, developer properti yang berbau syariah. Artinya dia jual propertinya dengan kata syariah, tapi ternyata bohong terhadap koi misalnya. Ataupun ya aku sendiri misalnya ketika aku ditipu daftar haji, maksudnya. Maka ketika aku dan istriku ngobrol tentang kasus penipuan atau kasus ya problem dana yang ratusan miliar ini, investasi ratusan miliar ini, aku bilang pada ketika aku cerita pada istriku bilang gini, ya sama aja kan kita juga ketipu. Maksudnya, tapi aku bilang setidaknya kita ketipunya bukan bisnis, ketipunya karena kita mau ibadah ya, tapi tetapnya ketipu, which is membawa aku pada kesedihanku yang kedua. Tau gak kesedihanku yang kedua? Ternyata banyak yang orang punya duit ya, paham gak maksudnya? Ternyata ada kan orang punya duit segitu. Dan pertanyaanku gini, ketika kita ternyata tahu banyak orang punya duit segitu, lalu kemana aja mereka? Kenapa mereka nggak pernah chip in, nggak pernah mikirin dakwah, nggak pernah mikirin duit? Ternyata maksud gini, ternyata orang muslim tuh kaya loh, maksudnya. Tapi mereka maunya cuma untuk ketika duit itu cuma untuk di bisnis. Sedangkan di kepalaku gitu kan ya, nggak ada sesuatu pun yang berarti kecuali dakwah. Bahkan aku bangun bisnis ya karena dakwah, seperti aku jelasin di video itu. Nah ini membuatku secara pribadi ya sedih. Kenapa? Karena maksudnya gini, kayak ya mungkin juga nggak layak aku merasa sedih ya, cuman kayak gagal aja sih, kayak gagal ngasih tau orang gitu, maksudnya tentang apa sih yang harus mereka prioritaskan dalam hidup mereka, apa sih yang harus mereka bawa mati, bagaimana sih cara mereka memandang tentang uang dan segala macam. Tapi balik lagi, ini kan semuanya tentang karakter ya, tentang masalah karakter. Kenapa aku buat yuk ngaji, lalu terus kemudian kenapa aku ngumpulin teman-teman sekalian, kenapa aku yapping soalan uang dan segala macam, ini bagian daripada tadi pembangunan karakter tadi, supaya cara berpikirku itu minimal teman-teman tuh ngerti, sehingga besok-besok ketika andai pun teman-teman misalnya nggak diu ngaji atau buat sesuatu yang lain, bukan doain ya, bukan, karena gini, sorry kalau aku kemana-mana ya, tapi aku yakin teman-teman paham. Jadi gini, diu ngaji itu bukan metode, jadi dia itu karena dia itu ada mulanya, dia pasti ada akhirnya, itu sudah pasti. Nah, mula dan akhirnya kapan tergantung kepentingan. Dia masih diperlukan atau sudah tidak diperlukan lagi. Aku sempat berpikir dan ngobrol sama Mas Husen. Aku bilang gini, Mas, coba kita bayangin ya Mas ya. Dulu ketika kita buat yuk ngaji, antum tau nggak aku buat yuk ngaji umurku berapa? Umurku ketika buat yuk ngaji itu 30 tahun, 31 tahun lah. 31 tahun aku buat yuk ngaji. Sekarang coba sebutin aku yang deket-deket 31 tahun. Di kita misalnya, Sis misalnya. Siapa lagi misalnya? Fuad misalnya. Itu kan ya. Nah, anu kebayang gak sih 31 tahun aku coba untuk mikirin buat satu hal kayak yuk ngaji. Nah, aku tuh berharap salah satu keberhasilan yuk ngaji adalah ketika orang-orang 31 tahun sudah mulai mikir begitu. Ada antum-antum mungkin masih 20 tahun ya, kayak mungkin ya aku perkenalkan gimana cara aku mikir ketika 20 tahun gitu maksudnya, supaya teman-teman minimal bisa melampaui gitu maksudnya. Karena orang-orang kayak aku sekali bukan orang yang istimewa sebenarnya, cuma kerja keras aja, cuma nggak kutunjukin aja. Dan salah satu yang menjadi kritik besar dari Wimar itu adalah dia bilang ini, ustadz tuh harus sering harus ini deh, harus kurang-kurangin ngomong orang santai gitu maksudnya. Udah gampang, udah santai. Kenapa? Takutnya orang tuh ngelihat kayak gitu tuh mudah. Padahal mereka nggak ngelihat ketika antum sudah berdarah-darah kayak apa. Aku pikir iya juga ya. Kadang-kadang aku berpikir, oh ya semuanya tuh sudah kayak mudah banget. Cuman kan orang yang pede titik sesuatu itu sudah pasti ada sesuatu yang dia laluin. Malcolm X tuh bilang begini, kalau kamu ketemu dengan orang yang pencapaiannya lebih besar daripada kamu, padahal dia seumur sama kamu, berarti ada yang dia lakukan, kamu enggak. Udah gampang itu aja tuh. Jadi nggak ada lagi. Nah, makanya dalam kasus terus kemudian karakter itu tadi aku bilang tadi, aku ketika dulu ketika 20-an aku berpikir orang-orang seumurku tuh normalnya gimana ya? Maksudnya gitu. Atau orang-orang 30-an tuh normalnya seperti apa ya? Nah, itu untuk itu aku ngobrol. Memang orang tua tuh akan yeping begitu terus di zamanku gitu kan. Tapi itulah pelajarannya gitu. Karena iya, nggak semua orang tua pasti begitu, aku juga pasti begitu. Tapi ya itulah cara-caranya orang tua untuk ngasih tahu setidaknya pola pikir begitu. Meskipun kita pasti nggak suka ya, kita pasti nggak suka untuk dibanding-bandingin, kita pasti nggak suka. Dan kita tinggal bilang aja ya, itu kan beda zaman dan segala macam. Cuman memang orang tua tuh kadang-kadang memang tidak berniat juga untuk menjadikan antum semua kayak di zaman kita. Di hati kecilnya orang tua, termasuk aku, kan yang ngeliatin semua orang, termasuk orang-orang yang ngaji, di hati kecilku tuh tetap harus mengakui bahwasanya zamanku tuh akan segera berakhir seperti Cristiano Ronaldo gitu maksudnya. Yang sudah menginjak kepala 4 orang. Gak maksudku, ya di hati kecilku tuh apa ya, itu inevitable sih. Itu inevitable. Maksudnya bahwasanya dunia itu harus diwariskan, itu inevitable. Cuman apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang tuh muncul tidak ngulang dari awal, kan gitu sebenarnya. Sebagaimana aku tidak ngulang dari awal. Nah, makanya tadi misalnya yuk ngaji aku buat ketika umur 30-31 tahun. Dalam satu keresahan besar, apa keresahan besarku? Waktu itu aku udah ngaji mungkin sekitar 12 tahun dari masuk Islam, dan aku berpikir ini gak ada breakthrough gitu. Maksudnya ketika kita bicara tentang dakwah kepada anak muda ini, aku ngelihat waktu itu kita benar-benar sudah ketinggalan di bidang dakwah. Maka 2014-2015 kita tuh sebenarnya lagi rebel-rebelnya untuk melihat harusnya kita bisa melawan sesuatu yang lebih baik gitu maksudnya. Nah, dan itu kita teruskan sampai dengan sekarang kan. Nah, aku tuh pengen teman-teman juga berpikir, ketika 20 tahun aku ngapain? Ketika 20 tahun ya aku sebenarnya lagi sibuk-sibuknya untuk menjadi sesuatu. Contoh ya, misalnya ya, aku masuk Islam umur 18. Umur 18 itu ketika aku ngelihat orang-orang, pikiranku sederhana. Pikiranku gini, gimana caranya aku bisa gantiin mereka? Tapi bukan gantiin di panggung, tapi jadi badal namanya. Contoh kayak gini ya, anu pernah nggak ngadain acara, ustadznya nggak datang? Nggak pernah ya? Pernah ya? Berapa kali? Sering?
1: Iya, sering.
0: Sering banget. Gimana rasanya? Sedih banget kan? Ya. Rasa sedih banget, kecewa. Tapi kita juga nyalain juga gak bisa. Kadang-kadang mungkin istrinya sakit lah, tiba-tiba ustadznya masuk rumah sakit lah, atau gimana. Tapi kita tahu banget ngandelin orang tiba-tiba gak bisa. Maka doaku pertama ketika aku masuk Islam adalah ketika ngeliat orang-orang itu gak hadir, aku bilang ini, ya Allah, kalaupun aku gak bisa apa-apa, minimal kalau mereka gak hadir aku bisa jadi badal. Jadi maksudnya ya, karena aku juga waktu itu sudah punya exposure sebagai orang mualaf kan gitu kan ya. Jadi aku bilang setidaknya aku jadi badal. Yang kedua, pernah nggak ngadain acara nggak punya duit? Nggak tahu tuh aku kalau sekarang ya, tapi kalau di zamanku iya, yeah, balik lagi tadi. Dulu ada toko namanya Al Amin supermarket di IPB. Toko Al Amin ini seperti namanya kan ya, sangat Islami lah berarti. Dan semua lembaga dakwah itu kalau misalnya lagi ada acara itu minta sponsorshipnya pasti ke Al Amin. Gitu kan ya. Kenapa? Karena kayaknya ya kita nggak punya koneksi yang luas dan segala macam, itu pergi ke sana. Dan namanya supermarketnya cuma satu dan dimintain terus kan nggak mungkin ngasih semua kan, gitu kan, dan nggak mungkin ngasih terus kan itu kan ya. Nah, maka aku berpikir gini, aku doa aku sama Allah adalah, ya Allah, kalau andaikan aku bisa dikasih keleluasaan di bidang uang, aku pengen untuk bisa nanggung dakwah ini. Kenapa? Karena harus ada yang nanggung dong, gitu kan ya. Walaupun sekarang ternyata ya semua proposal juga aku tolakin lah, gitu kan ya. Tapi setidaknya maksudnya aku punya doa seperti itu. Jadi artinya itu adalah saat-saat untuk nanem, saat-saat untuk invest, saat-saat untuk kita nggak mikirin baliknya, nggak mikirin kalau invest baliknya apa namanya? Pay off ya, return atau pay off lah. Kita nggak mikirin pay offnya, kita nggak mikirin returnnya. Yang penting invest terus. Kenapa? Karena waktu itu aku sangat menyadari bahwasanya kalau jadi gini ya, konsepnya itu gini. Kalau antum main sosial media, misalnya kayak antum misalnya main sosial media, siapapun main sosial media, setiap kali antum posting sesuatu yang itu adalah antum ngasih makan jamaah, gampangnya gitu ya, atau bukan ngasih makan jamaah lah, ngasih konten yang mereka suka gitu maksudnya, itu mereka sebenarnya kita lagi invest ke mereka. Kita keluar duit untuk bikin konten, keluar waktu waktu untuk bikin konten, kita keluar effort untuk bikin konten, dan balasannya adalah trust mereka ke kita. Itu adalah namanya invest. Nah, payoff atau return-nya adalah ketika kita endorse. Itu return namanya. Maka dulu di Twitter, di zaman Twitter tuh ada rumus 5-1. 5 edukasi, 1 jualan. Jadi kalau kita jualan terus, kita lagi ngegrogotin tabungan kita sebenarnya. Tabungan integrity namanya. Jadi kita tuh ada integritas. Integritas tuh adalah nilai kita sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita itu misalnya ngedukasi orang, berbagi ke orang, kita effort untuk bikin konten yang orang tuh bisa nikmatin tanpa dia bayar, gratis gitu kan ya. Terus kita mau ngisi kajian tanpa bayar gitu kan ya. Atau misalnya kayak kita bantu orang dan segala macam, itu semua nggak ada sia-sia. Itu numpuk integritas kita namanya. Ataupun kita kayak apa ya, ya segala macam lah, segala sesuatu antum keluarin effort. Effort kan bisa duit, bisa harta, bisa waktu, bisa tenaga, ataupun segala macam. Itu namanya invest. Nah, tapi begitu antum uangkan atau popularitaskan gitu kan ya, atau sesuatu yang antum terima bukan pain yang keluar tapi gain, itu antum sebenarnya bukan invest tapi return. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau returnnya terlalu banyak itu jadinya DP. Begitu terus kemudian DP itu sudah banyak, utang itu sudah banyak, terus antum tidak terus kemudian ngasih sesuatu pada orang, ya udah antum jatuh. Nah, umur 20 tuh ya yang aku lakukan adalah ya invest. Invest terus, ada acara bantu, ada orang bantu, ada kajian datang Bekasi nggak apa-apa, naik motor ayo dan segala macam. Toh kan masih muda, kita punya tenaga kan, kita punya tenaga, kita punya banyak waktu. Antum belum punya istri, antum belum punya anak yang harus diurusin, orang tua juga kadang ingat antum kadang nggak gitu kan. Tapi yang jelas adalah ya ini adalah waktu invest gitu maksudnya. Posting terus dan tanpa sadar ya itulah menjadi terus kemudian karakter aku secara pribadi. Jadi aku melihat aktivitas-aktivitas harianku itu adalah semuanya harus memang invest. Nah, kapan menguangkan? Ya mungkin sekarang nih bagian menguangkannya nih, bagian payoff-nya nih mungkin sekarang. Jadi apapun yang teman-teman lihat itu adalah bagian daripada payoff yang aku tanam dari lama. Kalau misalnya aku nggak pernah nanam, itu nggak akan pernah terjadi. Kadang-kadang suatu waktu misalnya contoh ya, ada orang nanya ke aku, Ustaz, gimana cara kalau kita misalnya ngisi kajian yang kayak gini diterima atau enggak? Aku tuh mau jawab berdasarkan aku, itu salah. Aku jawab berdasarkan dia, itu juga kadang-kadang salah juga. Contoh misalnya kayak ada yang nanya aku, kalau aku misalnya mau ngisi kayak gini-gini terus gak dibayar, kira-kira gimana? Kalau aku, gak mau lah. Kenapa? Contoh misalnya, kalau ngisi suatu kajian gak dibayar ya, sorry, sebelum ngisi kajian gak dibayar, aku cerita dulu. Kalau misalnya teman-teman yang baru nonton ini atau yang belum pernah nonton, coba nonton lagi yang kemarin pengacara aku menang uang. Jadi aku ngelihat sesuatu, contoh misalnya kayak kajian ya. Yang aku cari itu adalah ini ada untungnya untuk dakwah atau enggak. Contoh ya, tiba-tiba yang manggil aku misalnya adalah Prabowo Subianto misalnya. Salik, tolong dong pergi ke istana. Enggak mau lah gue. Iya, nasihatnya pemerintah. Gak usah. Aku diminta contoh misalnya kayak Pak Prabowo bilang datang yuk ke rumahku kita bikin kajian. Aku nanya ini nggak diekspos kan? Enggak, ini cuma untuk aku dan keluargaku aja. Siapa? Ya keluargaku yang itulah. Ya keluargaku kan banyak maksudnya. Ya sama keluarganya. Tanpa mikir apapun aku datang. Tanpa mikir apapun. Mohon maaf ini bisharanya berapa? Nggak ada bisyarah, nggak ada urusan. Jangankan misalnya presiden yang minta ya, contoh misalnya kayak siapapun lah yang punya pengaruh, yang punya yang punya koneksi ataupun yang punya followers dan segala macam, itu aku dengan senang hati datang gitu kan ya, senang hati banget aku datang dan aku ngisi di situ. Tapi kalau tidak ya berarti harus ada sesuatu yang aku dapat untuk menguntungkan dakwah. Tapi kalau nggak ada untungnya buat dakwah, untuk apa? Apalagi kalau cuma dimanfaatin orang. Paham maksudnya? Itu kan, itu berarti aku kan lagi pay off kan? Cuma untuk orang lain. Nah, terus gak ada untung-untung tahu, terus ngapain? Nah, jadi contoh saya kayak gini. Ada satu channel yang pernah ngundang aku. Aku lihat followersnya berapa. Wah, 1 digit. Gitu kan ya. Aku bilang, mohon maaf, aku gak bisa. Orang-orang bilang kan, kenapa gak mau? Ustaz datengin yang ini mau, ini dateng mau. Aku tanya, kamu nggak lihat followersnya berapa? Karena aku tuh pendakwah, aku tuh bukan orang yang sedekah. Dalam arti sedekah, ya aku datang sana kan aku buat exposure. Aku bukan kayak gitu. Harus ada sesuatu aku dapat untuk dakwah, bukan untuk aku. Karena akunya sendiri sudah punya followers. Yang aku perlu adalah untuk dakwah. Gimana konversi untuk dakwahnya? Kalau gitu gimana? Ya kamu bayar. karena aku perlu untuk biaya dakwah ini, kalau aku perlu buat untuk program dan segala macam. Nah itulah kenapa Xiaomi ada di sini kan, karena ada transaksi itu kan. Lah kalau nggak ngapain kita pajang di sini aja gitu kan ya. Lah karena ya karena memang ada transaksi untuk dakwahnya, itu yang kita mau. Kita nggak perlu duitnya. Makanya aku bilang sama anak-anak kan, jangan sampai deh pokoknya semua endorse termasuk dari Xiaomi dan segala macam kita pakai untuk keperluan biayain anak kita makan, ngasih anak kita ke sekolah, jangan sampai deh. Kenapa? Karena yaitu pertama harga diri gitu kan ya. Yang kedua nggak tepat aja bagi aku kita minta duit umat untuk terus kemudian kita pakai untuk secara pribadi. Nah tapi balik lagi, ini adalah contoh karakter. Jadi ketika ditanya misalnya, Ustaz kalau aku misalnya dakwah kesini aku terima atau enggak ya? Kalau aku zaman dulu aku terima. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu invest. Kita lagi nanem nih, dan orang yang nanem tuh seringkali nggak bisa milih. Ketika ada yang minta aja kita sudah mau kan gitu kan ya. Zaman dulu jangankan kita ketika kita ngisi, kita bayar untuk dakwah itu udah biasa. Maksudnya buka, berarti Ustaz bayar untuk dakwah itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita ngadain acara, kita bikin acara, kita itu kan perlu duit kan. Terus kemudian ketika datang 3 biji atau 5 biji itu kan, itu kan kita kayak bayar untuk dakwah itu maksudnya. Atau kita beli slot waktu di di TV untuk nyampein ide kita seperti apa, itu kan dakwah. Dan maksudnya itu kan bayar untuk dakwah. Nah, maksudku adalah umur-umur segitu jangan sayang apapun, karena waktunya untuk invest, jangan ngitung apapun. Nah, mengenai terus kemudian aku cerita kadang-kadang yang sering aku salah. Jadi kalau aku cerita gini, tolong dimengerti konteksnya ya. Jadi konteksnya adalah aku cerita sebagai orang sudah tua dan capek. Ketika diundang satu tempat, gitu, tiba-tiba panitia dalam tanda kutip gak tahu diri gitu kan ya. Mumpung Ustadz Khalik dateng nih gitu kan, kita manfaatin lah. Aku tahu dia baik, cuman gak tepat aja gitu kan ya. Dia baik untuk Islamnya, dia benar, cuman gak tahu diri aja gitu maksudnya. Dan tahu diri itu di atas daripada syariat. Jadi bayangin ya, aku pernah pergi ke daerah Antum gitu kan, gitu kan ya. Orang-orang Makassar kan semangat-semangat ya. Orang-orang Bugis lah semangat-semangat banget. Pokoknya apalagi kalau udah kedatangan ustadz-ustadz yang ini kejadian bukan tahun-tahun ini sih, lama banget sudah. Mungkin Antum masih belum lahir lah, atau mungkin Antum masih SD. Jadi ketika sampai sana aku udah telepon tuh, aku bilang misalnya, aku sudah ngerti orang-orang kayak apa. Nanti aku sudah landing, aku mau istirahat. Karena acaraku besok itu subuh, aku bilang gitu kan. Jadi aku lagi istirahat ya, gitu misalnya. Terus aku bilang, hotelku udah dipesenin kan. Jadi dulu itu teman-teman sekalian, mohon maaf ya kalau ini ngacak ya, tapi aku pengen cerita aja. Dulu itu aku terserah panitia. Dan ketika terserah panitia itu jadi kayak apa ya, benar-benar kayak kacau banget tuh. Misal contoh ya, naik Batavia Air jam 9 sampai sana jam 11 gitu. Pulangnya juga jam 11, sampai sini jam 12:30. Pokoknya stres kayak gitu lah pokoknya. Nah, lama-lama aku bilang gini, okay, aku pergi kemana, aku ngitung biasanya pesawatnya berapa, terus hotelnya berapa, terus aku tambahin 75.000 untuk biaya dari rumah ke bandara dan pulang. 150 berarti naik taksi gitu kan ya, bolak-balik. Nah, jadi itu aku bilang udah dipesenin hotelku, karena aku udah nentuin pesawatku, udah aku pesan sendiri, aman Ustaz. Antum tahu apa yang terjadi? Pas landing panitia bilang, "Mohon maaf Ustaz, kita tuh sebenarnya sudah minta Ustaz untuk istirahat, tapi ini ada mahasiswa-mahasiswa sudah nunggu di masjid." Lama tuh aku sudah bilang aku mau istirahat, aku bilang gitu, karena besok tuh aku ngisi subuh sampai maghrib, aku bilang gitu. Tapi Ustaz mohon maaf nih, ini sudah mereka sudah kumpul ya Ustaz, datang aja lah ngisi 10 menit juga nggak apa-apa. Aku bilang nggak mungkin, dalam hatiku ngisi 10 menit tuh nggak mungkin ya, kalau sudah datang ya udah gitu maksudnya, mereka lihat wajah-wajah mereka nggak mungkin untuk kita tinggalin ya. Akhirnya aku datang lah sana, landing jam 9:30, sampai di sana jam 10 sampai jam 11:30. 11:30, habis 11:30 aku bilang, yuk kita langsung istirahat ke hotel. Di tengah jalan panitia bilang ini, Ustaz mohon maaf, ini ada jamaah yang nawarin tempatnya untuk dipakai. Aku bilang, loh antum belum booking hotelku, aku bilang gitu. Mohon maaf Ustaz, ini dia maksa untuk tempatnya dipakai. Aku udah kesel banget, udah sengaja banget, udah capek. Aku bilang, yaudahlah gak apa-apa. Antum tau aku dinepin di mana? Aku dinepin di ruko lantai 3 yang sudah nggak pernah dipakai berapa tahun, nggak tahu. Jadi begitu aku ngeliat ini udah kayak gudang, lebih parah daripada gudang. Pokoknya kalau gudang ini lebih bersih lah pokoknya. Jadi lebih pada gudang ketika tidur random tahu kepinding gatel-gatel gitu ya. Terus hidung kan nggak bagus ya. Bersin-bersin aku bersin nggak berhenti-berhenti dari jam 11:30 nggak tidur sampai jam 3. Jam 3 aku berharap panitia nggak jadi besok ajian subuh. Aku berdoa sama Allah, Allah mudah-mudahan nggak jadi. Nggak jadi. 4:30 dijemput panitia dalam keadaan aku benar-benar nggak istirahat. Besoknya aku ngisi, terus subuh aku ngisi lagi dari pagi sampai ke sore. Dan langsung pulang besoknya, terus kemudian di Jakarta aku istirahat selama sepekan sakit dan harus batalin beberapa kajian. Nah itu kalau aku sekarang ditanya gimana, enggak tentu saja. Tapi kalau teman-teman yang awal harusnya memang ya jalanin aja, karena kalau aku jawabnya berdasarkan aku itu salah, aku jawab berdasarkan antum itu juga kadang-kadang salah menurut aku. Jadi ya itu, tapi memang kondisinya adalah sesuatu yang berbeda, sehingga kalau misalnya umur 3 bulan ya harusnya invest. Invest itu seperti apa? Lakukan yang terbaik. Invest itu dengan apa? Uang. Kalau nggak dengan uang adalah tenaga. Kalau nggak dengan tenaga ya dengan waktu. Kalau nggak dengan skill, apapun itu invest. Artinya kita tuh berusaha untuk meningkatkan integritas diri kita sehingga besok-besok kalau diperlukan untuk bisa untuk pay off atau diperlukan untuk return, kita bisa ngasih itu. Nah itu adalah namanya integritas. Dan semua di kita itu sekarang itu hidup dari situ sebenarnya. Contoh misalnya kayak Gozi, Sahar misalnya, ataupun Grey, ataupun semuanya lah sini. Ketika Anum bisa gabung di sini, ya itu Anum pasti ada nampung satu integritas yang lain yang bisa akhirnya membuat Anum tuh bisa gabung di sini. Makanya ketika ada orang bilang gini, gimana cara aku bisa untuk jadi, misalnya, Ustaz aku mau jadi muridnya Ustaz. Aku bilang gini sebenarnya, aku tuh kadang-kadang masih agak nggak enakan ya. Ketika ada orang bilang, gimana cara jadi muridnya Ustadz? Aku bilang gini, sebenarnya di ngaji tuh gak ada orang yang minta aku untuk jadi gurunya. Aku yang minta mereka untuk sini. Gitu maksudnya. Artinya, yaudah antum kesini aja. Antum kesini aja. Kenapa? Tugas antum itu bukan nyari guru. Tugas guru yang nyari antum. Tugas antum apa? Tugas antum adalah berbuat sesuatu sehingga Allah itu yang gerakin orang-orang untuk notice. Artinya kan gini, trust is on, not ask. Itu adalah satu adagium atau satu formula yang harus ada di kepala kita. Yang namanya kepercayaan orang itu nggak pernah bisa kita minta. Kita tuh dapat dari orang. Jadi orang yang ngasih kita kepercayaan, bukan kita yang minta. Kamu harus percaya aku, udah percaya deh sama aku. Nah itu orang-orang bohong ngomong kayak gitu semua tuh. Atau orang-orang yang putus asa itu ngomong kayak gitu semua. Jadi Anda nggak perlu bilang untuk percaya deh sama aku, nggak perlu. Kenapa? Begitu Anda sudah bilang itu, Anda sudah fail sebenarnya. Paham nggak? Kan kemarin kan aku jelasin pernah dalam satu rapat. Jangan, jadi gini. Karena Indonesia itu karakternya adalah orang Jawa. Orang Jawa. Karakternya itu orang Jawa. Makanya Bahlil itu jadi kayak Jawa tuh. Jadi dia nggak akan bisa hidup kalau dengan karakter Timur. Sama kayak aku. Aku orang Sumatera. Aku nggak bisa eksis kalau dengan karakter Sumateraku. Dan kalau karakter Sumateraku keluar, orang-orang Indonesia biasanya nggak suka. Karena orang-orang Indonesia tuh tidak siap dengan karakter langsung. Ini nggak siap tuh. Nah balik lagi saya karakter Jawa. Orang Jawa itu kalau dia sudah ngucapin sesuatu itu sudah kadang-kadang dia udah fail. Contoh dia bilang, "Oh, percaya aku deh." Itu sudah fail. Jadi contoh ya, Anu lagi ribut sama orang, terus Anu bilang, kamu gak percaya sama aku, itu udah fail. Paham gak maksudnya? Ketika itu sudah semua, karena ya gini, itu gak usah ditanyain, dia udah gak percaya, udah gitu maksudnya. Kan trust is not us gitu, kita gak bisa minta orang untuk percaya kita. Karena kepercayaan itu, ya kita berbuat sesuatu aja dan itu akan, dia bukan diminta. Dia itu didapat, paham gak sih maksudnya? Itu dikasih dari orang, bukan kita minta dari orang. Nah itu adalah sesuatu yang harus ada terus kemudian juga termasuk Dio Ngaji. Maka Dio Ngaji ini kan ketika kita bahas tentang tadi, nanem, invest, dan segala macam. Dio Ngaji ingat apa yang selalu bilang pada teman-teman sekalian ketika teman-teman datang, tahu diri itu penting. Karena tahu diri itu adalah di atasnya syariat. Tahu diri itu melebihi daripada apapun yang terucap daripada kata-kata. Karena sebenarnya kata-kata kita itu sebenarnya nggak penting. Tapi yang penting itu adalah tahu diri. Tahu diri itu apa? Tahu diri itu gini ya. Ibaratnya kalau kita lagi main bola, tahu diri itu adalah mainnya di tengah, bukan mainnya di pinggir. Jadi jangan sampai kita tuh diingetin orang, itu dari pinggir garis loh. Nah kalau itu sudah diingetin, berarti kita sudah nggak tahu diri. Contoh kayak gini ya misalnya. Ada seorang bapak, dia di keluarga, dia tahu tugasnya apa? Tugasnya nyari nafkah. Tapi nggak enak banget kalau seorang bapak pulang, terus kemudian dia bilang sama Ana gini, kamu kok nggak hormat sama aku? Aku kan sudah nyari duit. Paham sampai di sini? Itu udah fail. Paham ya? Itu udah ketika seorang bapak sampai bilang, kamu tuh kenapa kamu nggak hormat sama aku? Karena aku sudah cari duit. Itu sudah fail. Sama seperti anak ngomong begini, lah, emang ada yang nyuruh kamu? Kan sudah kewajiban kamu untuk biayain aku. Itu juga sudah fail. Paham maksudnya? Tahu diri adalah ketika seorang bapak, ketika dia nyari duit, dia tuh tidak meminta rasa terima kasih daripada, dia tidak meminta kata-kata terima kasih daripada anaknya. Itu namanya tahu diri, karena dia tahu ini kewajibannya dia. Dan anaknya tahu diri ketika anaknya bilang, makasih ya pak, sudah susah untuk kita. Paham gak sih maksudnya? Tapi jangan bapaknya bilang, kamu gak makasih ke aku. Aku udah cari duit nih. Nah, itu fail tuh, itu namanya gak tahu diri. Namanya Islam itu buat kita untuk seperti itu kan. Bahwasanya kayak Islam ngomong ke laki-laki. Bahwa seandainya kalau Allah bisa pilih di antara laki-laki adalah ada laki-laki yang paling bagus, Allah kan pilih laki-laki yang paling baik pada istrinya. Ya kan? Artinya seorang laki-laki itu, zaman dulu laki-laki itu gengsinya ditentukan daripada berapa banyak laki-laki bisa dia kalahin. Atau berapa banyak cewek yang bisa dia tidurin. Lah iya kan? Berapa banyak cewek yang bisa dia istri, dia peristri. Atau berapa banyak, ya fuckboy lah. Itu kan ya. Tapi Allah ganti itu kan. Allah ganti kayak, kalian kira itu jantan. Enggak, yang paling jantan itu yang kalian bisa gentle pada istri-istri kalian atau pada istri kalian. Tapi ketika Allah ngomong dengan istri, Allah kasih dalil yang lain. Allah kasih dalil adalah, kalau aku boleh minta kalian untuk nyembah kepada seorang manusia, aku kan kasih hak itu pada suami. Kalau boleh kalian tuh nyembah kepada manusia, kalian harusnya nyembah pada suami. Artinya istri diberikan haknya istri, sorry, kewajibannya istri, suami diberikan kewajibannya suami. Nah ini namanya tahu diri. Sehingga nggak terjadi adalah istri yang ngomong kepada suami, harusnya kamu tuh baik sama aku. Itu udah fail. Karena itu sudah tidak tahu diri namanya. Paham nggak sih? Entah suaminya nggak tahu diri atau istrinya nggak tahu diri. Ini maksudnya. Tapi yang jelas tahu diri itu adalah sesuatu yang kita nggak perlu ngomong, karena kita udah tahu sendiri. Itu maksudnya. Nah, ketika seorang ayah datang, dia nggak perlu minta terima kasih daripada anaknya. Anaknya ketika terus kemudian bapaknya datang, dia bilang makasih ya pak. Sama seorang ibu, misalnya ketika dia masak, seorang suami nggak perlu bilang, itu kan udah kewajiban kamu. Itu kan ya. Tapi dia bilang, enak banget. Misalnya, atau dia belum tumben gitu kan ya. Istrinya juga misalnya ketika dia masak, dia nggak perlu merasain adalah sebuah sebuah hal yang sudah tidak bare minimum lagi. Tapi ya udah, ini bare minimumku menjadi seorang istri gitu maksudnya. Ini kamu nggak perlu makasih, nggak, tapi aku mau, nggak usah lah. Ya kayak orang pacaran kan, itu kan tahu diri kan ya. Kamu tutup aja, nggak, kamu duluan, nggak, kamu duluan. Itu tapi tahu dirinya masih ya, gitu kan ya. Tapi paham kan maksudnya. Jadi orang tahu diri itu munculnya dari mana? Dari rasa sayang kan? Rasa sayang, dia selalu pengen mengusahakan yang terbaik bagi orang-orang yang dicintainya, tanpa terus kemudian orang-orang yang itu meminta. Nah itu yang terjadi pada Rasulullah dan sahabatnya. Dan aku pikir itu metode terbaik yang ada di ngaji harusnya. Karena gini, aku pernah pergi ke banyak tempat, aku pernah banyak ketemu dengan organisasi dan segala macam. Problemnya adalah organisasi-organisasi itu semakin bertambah besar, dia semakin korporat. Dan itu perdebatan kita setahun yang lalu tuh. Sebelum ngajak Yusril, sebelum ngajak Gozi, Sahar dan segala macam, perdebatan kita ketika kita mau jadi besar adalah gimana caranya yuk ngaji ini bisa besar tapi kita enggak mau jadi korporat. Akhirnya korporatnya kita pisahin. Jadi ada aku bilang ya udahlah, harus ada yang melakukan dirty works. Dirty works ini nyari duit, bagiku dirty. Nah, karena enggak

Dio ngaji, sebelum aku cerita tentang corporate tadi ya, Dio ngaji tuh dia tuh ice breaking loh, ice breaker loh. Dia tuh satu-satu orang yang bisa ngelucu loh, sebelum Mas Husein lucu loh maksudnya. Belum ya. Nah, jadi maksudnya sebelum yang lain lucu, dia tuh lucu, lucu sendiri loh. Waktu tuh Mas Husein lagi belajar ngomong. Kalau kalian punya video-video yang lama, coba lah putar. Lucu banget Mas. Iya, belajar ngomong Mas Husein. Jadi maksudnya, nah tapi ketika satu waktu ketika dia diminta untuk stand up, ketika untuk openernya Fuad, dia nggak mau loh. Artinya dia juga merasa ini dunia apa sih, mungkin dia yang dia merasa itu kan ya. Nah, aku tuh paling nggak suka dengan perubahan. Makanya, ini aku buka nih, aku spill nih. Kenapa aku hampir tidak pernah ikut bis? Bukan karena aku tidak suka perjalanan darat. Yang sering pergi aku dari awal ngerti kenapa aku nggak mau ikut bis. Karena aku tidak nyaman dengan circle yang besar. Paham maksudnya? Karena aku nggak nyaman dengan circle yang besar. Aku nyaman dengan circle yang kecil. Aku kan introvert ya. Ini self claim gitu. Boomers banget ya. Self claim gitu kan. Aku jadi merasa kayak presiden. Nggak, tapi maksudnya gini. Aku tuh ketika sama bis itu, ketika ngelihat orang rame, aku tuh malah nggak mau rame, paham nggak sih maksudnya? Tapi ketika satu mobil, terus kemudian orang-orang yang tertentu aja, itu aku malah seneng gitu maksudnya, karena aku merasa ini circleku. Makanya aku ketika misalnya contoh ya, ketika ada orang-orang baru, Yusril misalnya, atau misalnya Yusril satu lagi, Sahar misalnya, atau Gozi, aku tuh tetap harus merasa bahwasanya aku perlu waktu untuk buat nyaman gitu maksudnya, proses untuk nyaman. Karena bagiku aku tidak nyaman ketika harus pergi dengan banyak orang gitu maksudnya. Jadi akhirnya ya, walaupun kadang-kadang aku ngajak orang, yaudah kita naik mobilan aja yuk, karena kalau naik mobilan, mobil misalnya road trip, aku nggak ada masalah gitu maksudnya dengan itu, karena perubahan itu sulit gitu maksudnya bagi orang-orang tua. Tapi balik lagi, kalau kita bilang corporate tadi ya, mau tidak mau kan yuk aja harus berubah. Antum coba antum bayangin ya, di awal-awal tuh aku benar-benar kayak kalau mungkin teman-teman tahu di awal ya, mungkin yuk ngaji nggak akan sekarang sih kalau aku nggak berubah. Di awal-awal, contoh misalnya kayak Wimar datang, misalnya Wimar ikut yuk ngaji. Awal-awalnya aku bangun sama Mas Husein, Mas Cahyo, Mas Hidayat. Kita berempat itu ngerti banget bahwasanya duit itu jahat banget. Sampai sekarang tuh ya. Aku tuh masih nggak suka orang kaya tuh ya. Bukan nggak suka apa sih, karena kecenderungan orang kaya tuh kadang-kadang ngelihat orang tuh dari duit. Maksudnya, aku tuh nggak suka banget tuh. Karena aku kan juga dilihat orang cilik kan dilihat dari duit ya kadang-kadang ya. Dilihat orang, wah ini orang kaya nih gitu kan ya. Dan orang kaya tuh memang kadang-kadang manfaatin itu juga. Nah, kita tuh ngelihat banget apa yang bisa diolah oleh duit. Duit tuh jahat banget sih. Malah kalau udah punya duit terus kemudian ribut itu kita ngeliat, ngeri banget lah pokoknya. Nah waktu itu kita cuma bertahan dari kantong kita dan kita benar-benar tidak mau menjadikan yuk ngaji itu adalah ada kaitan dengan duit. Pokoknya kita seneng banget kalau andai kan duit kita yang dipakai untuk dakwah. Kita nggak mau sponsorship, nggak pernah, bahkan seolah-olah kayak haram gitu maksudnya. Sponsorship nggak pernah, apa nggak pernah, segala macam. Pokoknya semua harus kita penuhin sendiri. Nah ketika Wimar datang, Wimar kan orangnya memang dari awal otak bisnisnya jalan ya. Dan dia bilang, yaudah aku bisa bantu di mana. Akhirnya kita kasih ini, yaudah kamu ngurusin Ki aja. Jadi pokoknya kita tuh sudah buat ini, yuk ngaji kan dibuat sebagai wasilah untuk dakwah ya, supaya memfasilitasi orang-orang yang dari online menjadi offline. Nah setelah offline ini harus dibina kan, maka kita serahin ke Wimar. Waktu itu Wimar di Bekasi awal-awal dia buat dia buka 150.000 untuk key-nya itu. 150.000 untuk dia ini. Enggak apa-apa urus aja. Nah, entah gimana ceritanya kalau ada Wimar dia pasti debat sih, mumpung enggak ada. Berani. Nah, entah gimana ceritanya, ada syirkah nih ceritanya. Ada syirkah antara Wimar sama orang-orang di Bekasi. Jadi pokoknya syirkah untuk buat semacam kayak follow up daripada yuk ngaji. Begitu aku dapat laporan ada follow up yuk ngaji, follow up itu dijadiin bisnis, ada syirkahnya, besoknya langsung aku bilang, Mas kita pergi ke Bekasi. Aku bilang, hari ini juga bubar, gak boleh. Aku bilang gak ada, pokoknya gak ada syirkah-syirkahan. Kalau urusan pribadi kalian, mau bikin bisnis, mau bikin training, mau bikin, terserah. Tapi aku bilang, aku gak

0: mau untuk yang ngaji ada yang kayak gitu-gitu. Pokoknya aku nggak mau ada duit di urusan dakwah. Aku nggak mau sampai ada orang merasa bahwa saya di dalam dakwah tuh ada duitnya. Karena aku pikir gini ya, contoh misalnya, antum ngisi Q misalnya, antum taruhlah, oh ini syirkah, aku dapat dari sini misalnya 50% misalnya taruhlah. Berarti kalau ada keuntungan misalnya segini, antum dapat misalnya taruhlah 5 juta dari sini. Hari Rabu ada Q sama satu lagi ada yang lain. Antum pilih yang mana yang ada duitnya dong. Nah, aku gak mau kayak gitu. Karena karakterku milih sesuatu bukan karena duit. Karakterku milih sesuatu adalah karena keuntungan dakwahnya itu apa. Bukan karena keuntungan aku. Kalau keuntungan aku, ngapain aku terus kemudian ngurusin yang ngaji gitu maksudnya. Nah, itu terus kemudian aku di awal-awal susah banget bagi aku untuk adaptasi. Tapi lama-lama aku pikir, iya juga ya, kita gak bisa besar kalau memang gak ada uang. Maksudnya kalau kita terus bertahan pada kantongku dan kantong Mas Husen doang gitu kan, ya kantongku dan kantong Mas Husen ya juga terbatas gitu maksudnya. Akhirnya ya kita mulai bertambah besar. Dulu rapat tuh gak ada makanan, benar-benar gak ada makanan. Dan aku takut banget itu jadi taken for granted kadang-kadang. Jadi kadang-kadang tuh aku sempat bilang nggak semua ketemuan tuh harus ada makanan kadang-kadang gitu. Dulu tuh ya kalau ada air aja udah wah ada air nih gitu maksudnya. Jadi maksudnya rapat ada air tuh aneh banget maksudnya. Sekarang udah setiap ini ada makanan kita bisa pilih. Ya tapi balik lagi lah namanya boomers kan ya pingnya begitu ya. Dulu di zaman bapakmu ya. Gak ada internet ya. Ya gitu lah. Nah, tapi balik lagi ketika perubahan itu terjadi, itu bagiku susah juga karena kita debat. Bahkan untuk masukin Hawariun waktu dulu, terus kemudian Sifron waktu dulu masih sama Sifron, itu juga sulit banget bagi aku. Karena waktu dulu kita kayak membuka yuk ngaji itu udah lebih kayak eksklusif gitu maksudnya. Kayak apa ya, sudah kayak industri gitu maksudnya. Jadi aku waktu itu perdebatannya adalah sesederhana kita itu mau jadi etalase atau kita tuh mau jadi produk. Kalau dulu kan kita produk, kita pakai ini langsung untuk dakwah. Tapi sekarang kita jadi kayak etalase. Maksudnya nanti gimana kalau nanti jadi iri-irian dan seterusnya. Antum paham gak sih? Bertambah jadi gini ya. Semua dulu exposure ada di aku dan aku pakai semua exposure untuk dakwah. Selesai. Paham ya? Tapi begitu ada orang baru, aku harus bagi exposure itu ke mereka. Ini aku bilang jadi etalase. Jadi yang aku lakukan ini sekarang sudah potensinya dua, bisa jadi menambah kebaikan, bisa jadi fitnah. Paham maksudku? Jadi exposure-ku itu sekarang dikonversi untuk orang lain. Nah, yang belum tentu orang lainnya ini bisa untuk live up expectation gitu. Nah, jadi itu kita buat di 2017 dan sampai sekarang itu juga sama. Pikiran kita ketika harus diluasin lagi, aku pikir gini, termasuk ketika itiba. Mungkin antum enggak tahu ketika itiba. Itiba itu kan bagaimanapun juga ada bagiannya kan ya. Ada keuntungan yang didapat walaupun mungkin enggak seberapa dibandingkan acara-acara yang lain itu kan ya. Tapi yang lebih penting adalah ada privilege yang didapat. Contoh keluar kota, makan segala macam. Itu aku sampai bilang loh terakhir, aku enggak mau ya sampai ada orang-orang iri ketika terus kemudian ada yang dibawa ke itiba, ada yang enggak. Terus merasa terus kemudian, "Wah, aku kenapa enggak ikut itiba dan segala macam dan segala." Intinya pokoknya ya, yang dipikirin bukan dakwah, tapi yang lain. Maksudnya, jangan sampai ya. Makanya terakhir aku bilang kan, enggak ada satupun yang dibagi dari itiba. Aku bilang itu kan, enggak ada satupun yang dibagi kalau kita dapat duit. Kalaupun iya, itulah aku bilang sama pengurus kemarin, kalau iya itu adalah ihsan. Paham maksudnya ihsan? Ya, yang aku kasih tahu kepada semua. Kenapa ihsan? Ihsan tuh kayak bapak nyari duit ke anaknya. Paham maksudnya? Jadi bapaknya bilang, "Nah, ini duit ya, Nak." Tapi anaknya enggak bilang gini, "Ya kan itu sudah kewajiban kan." Paham gak sih maksudnya? Dan kita juga gak merasa karena gue udah kasih duit lu ya, nyembah lu sini gitu. Gak gitu juga. Nah, itu konsep taudi yang kita coba untuk bangun di yuk ngaji. Jadi yuk ngaji tuh aku gak mau yuk ngaji tuh jadi korporat. Karena kalau jadi korporat, antum akan kerja karena uang. Meskipun aku ngerti, balik lagi tau diri ya, tau diriku tuh adalah aku tuh sedih tau gak ketika tanya sama orang-orang yuk ngaji di awal. Aku bilang sama Ridho, aku bilang sama semua, andaikan yuk ngaji bertambah duitnya atau bertambah kaya lah gampangnya, aku pastiin yang dapat pertama kali adalah editor. Kenapa? Karena aku tahu, aku ngerti kita gaji editor itu bener-bener kesian gitu kan. Bener-bener kesian editor sama sis aja lebih tinggi gajinya sis loh. Padahal sisanya gajinya gak naik. Tapi tapi paham kan, itu adalah pikiranku, bukan pikiran antum harusnya gitu. Karena kalau pikirannya jadi pikiran antum, jadinya fail. Tapi kalau pikirannya jadi gini, ini kan dakwah, kenapa antum harus mengharap, itu juga fail. Nah jadi ilmu ngaji itu bertitik tolak daripada tahu diri itu. Bapak mikirin urusan bapak, anak-anak mikirin urusan anak-anak gitu kan. Maksudnya orang-orang tuh harusnya begitu. Nah inilah yang yuk ngaji aku pikirin, harusnya menjadi sebuah konsepnya, menjadi sebuah terus bangunannya, menjadi sebuah terus kemudian kayak eksistensinya, yaitu adalah berbasis pada tahu diri ini. Dan begitu ada yang melanggar tahu diri ini, itu pasti terjadi disruption tuh. Itu pasti ada terjadi sesuatu yang nggak pas lah. Kenapa? Karena kita nggak bangun ini melalui sistem manajerial corporate. Karena kalau manajer corporate, menurutku sih nggak sehat sih. Aku ngerti corporate itu bisa akan menaikkan level kita kayak multinational company itu. Kita gaji antum profesional, kita gaji antum benar-benar bagus gitu kan ya. Mungkin kayak yang antum tahu di tempat-tempat yang lain. Tapi antum tidak akan dalam tanda kutip dianggap sebagai keluarga kan? Ya udah pekerja aja. Dan antum pun akan mikir, ya udah jangan libatin aku satu minggu. Padahal aku minta, aku bukan minta aja. Aku udah cerita ke Gozi, aku cerita ke Sahar. Gimana cara aku berpikir tentang Sabtu Minggu? Aku berpikir Sabtu Minggu itu adalah justru kerjaku di Sabtu Minggu. Karena aku bukan orang biasa. Kalau antum karyawan, antum Sabtu Minggu harus libur, me time, keluarga. Dalam pikiran gue enggak, Sabtu Minggu itu justru aku kerja. Senin sampai Jumat aku istirahat. Maksudnya istirahat itu ya kerja kantor, itu istirahatku. Karena Sabtu Minggu aku kan kajian. Waktu dulu ketika aku masih belum kayak sekarang, maksudnya. Dulu kan aku harus office hours Senin sampai Jumat ngurusin ini, tapi itu bagiku istirahat. Kenapa? Karena Sabtu Minggu aku bisa ke dua kota untuk ngisi. Nah, jadi pikiran itu tuh kalau ada Sabtu Minggu, meskipun meskipun kantor nggak ada Sabtu Minggu, aku tetap ke kantor loh, tau nggak? Nyari internet. Ke kantor cuma untuk nyari internet, karena di rumah nggak ada internet. Jadi begitu aku pulang ke rumah, aku kehilangan data, aku kehilangan nyari sesuatu, padahal internetnya lambat banget loh. Maksudnya nggak seperti sekarang, download waktu itu kita download cuma 720p kalau film. 720p itu pun 3 hari itu download tuh. Gitu kan ya. Serius. Pokoknya sedih lah pokoknya. Cari aja di tahun 2006 gitu atau 2008 gitu pokoknya. Sedih lah pokoknya. Nah, artinya aku harus pergi ke kantor untuk dapat internet, untuk nulis, untuk ngelihat sekedar main Facebook itu harus di kantor. Karena di rumah enggak bisa main Facebook lagi. Di rumah enggak bisa main Twitter. Harus di kantor. Nah, itu masalah dulu. Nah, itu sehingga ketika aku bilang pada teman-teman tuh, antum sekarang udah difasilitasin semua itu, bahkan antum tidak lagi kayak aku. Aku dulu mikir sama Allah, ya Allah kapan ya Allah, ya Allah kapan ya Allah aku bisa punya duit tapi nggak usah ke kantor, paham nggak sih? Nah, literally antum kan dalam tanda kutip ini adalah hobi sekaligus penghasilan gitu maksudnya. Tapi jangan dilihat penghasilannya. Balik lagi, kalau corporate antum akan push kepada employee-nya dengan motivasi dunia, dan kita pun akan push employer-nya, antum push berdasarkan dunia, kita juga akan push employee-nya berdasarkan dunia, paham kan maksudnya? Nah itu menurutku nggak sehat. Kenapa? Karena pikirannya adalah target, pikiran adalah uang dan segala macam. Sementara aku mau pikiran di sini itu adalah gimana caranya agar orang-orang itu kita bisa buat untuk tadi mau untuk ngeluarin darah dia untuk Islam, gitu maksudnya. Itu yang kita perlukan sekarang. Nah sehingga corporate menjadi tidak masuk akal. Kita perlu sebuah yang lebih dari itu, itulah namanya keluarga itu. Nah makanya aku bilang kenapa di ngaji itu penting banget untuk tahu diri gitu kan ya, segala macamnya. Makanya ketika forum ini juga kita sudah munculin, aku juga pengen kayak kalau nanti ada nasihat-nasihat aku berikan sebagai seorang orang tua bagi kalian, terus kemudian kayak ada segala satu masukan-masukan yang harus aku berikan, ya pasti aku berikan juga untuk apa, untuk ngasih tahu tentang tadi karakter-karakter tadi itu. Aku sih berharap nggak sampai aku marah atau nggak sampai aku kayak harus kayak nggak tahu diri tadi, karena bagaimanapun juga ya, ketika aku sudah marah itu udah nggak tahu diri. Paham kan maksudnya? Jadi ketika aku harus ngomong ini nggak boleh loh, tau nggak? Itu berarti aku juga sudah ngelanggar, tapi kan nggak ada cara lain daripada aku diem, itu kan ya. Prinsipku sederhana, selama orang tuh masih ada di kelas, maka dia adalah muridku. Maksudnya aku akan tegur kalau dia salah. Tapi kalau dia udah keluar dari kelas, berarti aku nggak ada kewajiban untuk ngasih tau orang lagi, karena orang tuh hanya dikasih tau kalau dia mau denger, kalau nggak mau denger ya berarti ya nggak dikasih tau. Ya itu sih yang perlu aku sampaikan dalam apa sharing hari ini, karena menurutku sih bagaimanapun juga karakter-karakter itu yang sangat penting banget, dan tahu diri ini menjadi penting bagi kita juga. Ingat ya, tahu diri itu adalah sesuatu yang melebihi syariat. Syariat itu nggak akan kepake kalau antum sudah pro, dan nggak, level syariat itu tidak akan kepake untuk komunitas dakwah yang bagus. Hanya saja balik lagi ya, kalau akhirnya antum harus dipush dalam level itu berarti nggak sehat. Paham gak sih maksudnya? Jadi jangan buat orang-orang, termasuk tahu diri itu adalah jangan buat orang tua ini untuk juga ngepush ke situ, karena kita juga nggak pengen gitu maksudnya. Tapi juga teman-teman juga harus memang ngerti seperti apa jalannya, sehingga tadi semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Gimana cara ngomongnya? Gini. Main bola kan sudah ada batasnya kan? Syariat itu kan batasnya. Kita tuh dikasih tahu syariat supaya kita tahu ini batasnya. Bukan disuruh main di situ. Apa sih maksudnya? Nah, biasa-biasa orang ngasih tahu kenapa kita harus main di tengah. Tapi untuk tahu diri itu kita harus tahu dulu syariatnya. Jadi etis itu di atas syariat, bukan berarti lebih bagus daripada syariat. Tapi itu memang adalah etika, itu adalah kalau kita sudah tahu aturannya baru main di tengah. Makanya first you play by the rules itu. Kalau by the rules aja kita belum bisa, jangan harap kita bisa tahu diri. Apa maksudnya? Jadi syariatnya dulu kita tahu, tapi jangan main di situ. Kita udah nggak layak main di situ. Kita udah mainnya di sini nih, itu maksudnya. Nah sehingga misalnya contohnya ada beberapa komplain ke kita ada segala macam, kita harus tahu kita tuh sudah di atas yang lain loh, maksudnya kita tuh udah ngurusin orang, maka harusnya udah kita di sini nih. Kira-kira gitu. Ada yang mau didiskusin silahkan. Tapi jelas nggak sih yang apa yang sampein tadi tentang tahu diri tadi, tentang invest, tahu diri segala macam. Aku tadi padahal mau nyampein tentang materi tentang no excuse, padahal. Nah nantilah besok-besok. Ya intinya sih, spillnya sih, kalau ada satu hal aku ditanya misalnya, apa yang aku harus ajarin anakku lebih daripada yang lain ya, selain daripada akidah dan segala macamnya, no excuse. Itu penting banget tuh. Pokoknya jangan keluar kata tapi, jangan keluar kata nanti. Nanti materinya nanti tuh. Keluar tuh.
1: Jangan pernah berpikir bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak. Saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan kubawa? Tidak usah ngomong mati, mau mati, tidak usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan terus besar. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tas. Dan saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kalau nanti nafas mudah hilang, ini lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita, mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus BKM Masjid Darussalam Kota Wisata, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada Masjid Darussalam ini.
1: Amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Yang sama kita hormati seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata, yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan dalam kebaikan.
1: Amin Allahumma amin.
0: Yang sama kita muliakan dan ahilman cintai karena Allah, Bunda Teteh yang hadir pagi ini. Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah, bilkhair, alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Coba, kalau ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat badannya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat keluarganya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kantongnya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak beda jawabannya barusan ya.
2: Bunda boleh mic-nya? Kayaknya lebih enak mic Bunda ini kayaknya.
0: Nah kan lebih crunchy suaranya gitu ya. Baik, Bunda apa kabar, sehat? Masya Allah, sudah berapa lama kita nggak ketemu? Sebulan. Kangen apa enggak? Kangen aja, kangen banget. Cius mie apa? Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh sayang, hadirin yang hadir pagi ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pagi ini kecuali kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dalam kajian muslimah di Masjid Darussalam Kota Wisata. Mudah-mudahan setiap langkah kita semua menuju ke tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan taklim kita pagi ini mengangkat derajat hidup kita.
1: Amin.
0: Dan siapapun di antara kita yang pagi ini sedang punya masalah, mungkin sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya.
1: Amin.
0: Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli.
0: Semoga kita semua diakui menjadi umatnya. Kelak kita mendapatkan syafaat darinya.
1: Amin.
0: Dan Allah perkenankan kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda sayang, teteh sayang, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Semua orang yang istiqomah juga rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisa diulangi? Hafal? Tadi ngeluk-ngeluk segala-galanya gitu. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Jadi manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Sekarang saya mau tanya, perintah menuntut ilmu itu wajib atau tidak?
3: Wajib.
0: Disebutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban dan kita harus memiliki ilmu, karena ilmu itulah yang nanti akan menjadi amunisi dalam mengarungi kehidupan kita. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil

sayang, di antara faktor yang akan meningkatkan derajat hidup kita dalam kehidupan ini, salah satunya adalah ilmu. Jadi kalau ada di antara kita ingin dimuliakan hidupnya, ingin diangkat derajatnya, dan jika mohon maaf hari ini kita sedang terpuruk, sedang punya persoalan, sedang punya permasalahan, maka di antara faktor yang bisa menunjukkan jalan keluar kepada kita atas persoalan yang kita miliki adalah punya ilmu di dalamnya. Ilmu yang seperti apa ya Ahilman? Ilmu yang bisa meningkatkan iman kita, ini penting. Ilmu yang bisa apa? Meningkatkan iman kita. Maka mohon maaf ya Bunda, Teteh sayang, kita itu belajar bukan hanya sekedar menjadikan kita lebih pintar, bukan. Kalau lebih pintar, Google lebih pintar dibanding kita, betul apa enggak? Kalau lebih pintar, YouTube lebih pintar dibanding kita. Tapi kita menuntut ilmu agar apa? Bisa meningkatkan iman kita, yang pada akhirnya mampu meningkatkan derajat kita sebagaimana janji Allah di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat berapa? 11. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sedang akan, itu fi'il mudhari, yarfa. Jadi kalau ayah bunda menemukan kalimat fi'il mudhari, maknanya sesuatu yang akan terjadi. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah sedang dan akan mengangkat. Siapa yang Allah akan angkat? Amanu minkum, orang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Bagaimana Allah mengangkatnya? Darajat, beberapa derajat. Maka perlu Ahilman sampaikan di awal, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu yang mana Ustaz, yang bisa meningkatkan imannya kepada Allah. Makanya kalau Bunda ingin melihat apakah belajar kita, taklim kita, kajian kita sudah sesuaikah dengan apa yang Allah inginkan, coba dievaluasi. Apakah setelah ini meningkatkan iman kita atau tidak? Memperbaiki ibadah kita atau tidak? Lebih yakin ke Allah atau tidak? Lebih belajar tawakal ke Allah atau tidak? Lebih bisa ridho dengan ketentuan Allah atau tidak? Karena itu yang bisa kita hadirkan dalam setiap taklim yang kita inginkan itu. Maka mohon maaf ya, taklim itu bukan untuk lebih baik daripada orang lain, bukan. Tapi taklim itu untuk lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi patokannya bukan orang lain, tapi patokannya kehidupan kita di masa lalu. Jadi kalau sebelum ini mohon maaf ya, masih ada yang kurang pada ibadah kita, masih ada yang kurang pada keyakinan kita kepada Allah, setelah taklim meningkat iman kita, maka kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini pesan bagi Bunda sayang, Teteh sayang, seberat apapun masalah kita hari ini, kalau kita hadapi dengan iman dan ilmu, maka kita akan bisa menemukan jalan keluar itu. Dan salah satunya, mohon maaf ya, kenapa banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan di dalamnya? Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu di rumah tangga itu. Catat, status hari Kamis malam Jumat itu ya. Jadi banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebaikan, atau mungkin bahasa lainnya mengalami kegagalan, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya apa? Iman dan ilmu. Mau diulangi lagi? Saya tahu ini kualitas Pentium 2 semua ya, jadi agak lola gitunya. Sok disiapkan handphone atuh, biar jadi status di Instagram nanti ya. Banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ustaz pelan-pelan kata.

0: banyak kudu kieu B A N A N Y K banyak R U M A H rumah kan lieun meureunan beres jam 4 sore mah kitu banyak. Banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya bukan karena kurangnya cinta tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Tag at Ahilman Fauzi ya. Oke, jadi manusia itu rugi kecuali orang yang apa? Orang berilmu. Maka hari ini Ahilman tanya, Bunda datang taklim ke Masjid Darussalam untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung, Masya Allah. Hari ini Bunda mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat taklim, nikmat mendekat kepada Allah. Bahkan disebutkan kalau mau menguatkan ya dengan hadis yang lain, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk mendapatkan jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ahilman, kenapa kalimatnya memudahkan di situ? Karena boleh jadi realitanya susah, tapi Bunda memaksakan diri mengorbankan hal yang lain untuk datang ke taklim ini. Betul apa betul? Ahilman kan lihat ini wajahnya wajah sibuk semua. Kalau enggak sibuk, sok sibuk biasanya. Sok saya tanya, hari ini Bunda untuk datang ke taklim ini banyak tidak yang kita korbankan?
1: Banyak.
0: Banyak atau tidak?
1: Banyak.
0: Iya, ngorbanin, mohon maaf, misalnya mungkin belanja, mungkin ngorbanin arisan, mungkin ngorbanin senam zumba. Senam zumba dicetuti tiap laginya. Meureun ieu mah nya da usah digeta apal gitu. Mungkin apa enggak? Mungkin ngorbanin yang lainnya. Bukan enggak ada kerjaan yang lain, Ahilman, ada. Tapi kita memudahkan, kenapa? Karena kita tahu pahala datang ke majlis ilmu. Betul apa betul? Iya apa iya?
1: Iya.
0: Maka besar sekali, besar sekali. Bunda hadir di majlis ilmu itu seperti mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Maka apa kata Nabi kepada para sahabat? Jika engkau sedang berjalan ke sebuah tempat, kemudian engkau menemukan majlis zikir, engkau menemukan majlis ilmu, farta'u, maka mampirlah walaupun sebentar. Kenapa? Karena majlis ilmu itu, majlis zikir itu, majlis taklim itu, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya Ahilman ini lihat insyaallah wajahnya calon bidadari surga semua.
1: Amin ya Allah.
0: Ulawaka aminnya. Karena baru bilang calon ya. Calon teh seueur nu teu jantan biasa nama. Insyaallah Ustaz. Semua manusia itu apa? Rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua orang yang berilmu juga rugi kecuali orang yang beramal. Jadi buah dari ilmu itu apa? Amal. Kalau bahasa kita akhlak yang indah, itu buah dari ilmu. Makanya tadi Ahilman sampaikan, kalau Bunda mendapatkan ilmu, ilmu itu meningkatkan iman Bunda, dan yang kedua ilmu itu menambah amal kebaikan kita. Akhlaknya makin indah gitu ya. Pulang dari sini makin lembut hati kita. Jadi istri yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ibu yang lebih baik daripada sebelumnya. Bunda ya, gak usah mikir yang pusing-pusing ya. Mikir yang sederhana aja ya. Gimana caranya jadi muslimah itu jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Ada yang nanya sama Ahilman begini, Ustadz nanya dong. Boleh, apa pertanyaannya? Ustadz, bagaimana caranya kita bisa melunasi hutang negara kita? Jadi saya temani asari wakil pertanyaan deh. Itu pertanyaannya. Saya nanya balik, ibu punya hutang gak di rumah?

0: punya tak etang lo pikirkan. Daripada mikirkan lo jauh-jauhnya, mikirkan yang kecil-kecil aja dulu, yang lingkupnya dengan kita aja dulu.
1: Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz dengan film Layangan Putus?
0: Masa liar gitu pertanyaan teh?
1: Ibu nonton, itu si Ustaz. Cuman kata orang aja, nontonnya. Ya Ustaz nonton.
0: Udah sekarang Ustaz dibalikin.
1: Emang kumaha suami ibu ada gelagat Layangan Putus? Itu si Ustaz. Cuman gak tahu hati gak enak aja perasaan teh.
0: Udah tuh yang gampang-gampang.
1: Coba kalau gini pertanyaannya, gimana caranya agar aku jadi istri yang solehah tuh? Enak gak pertanyaannya? Ustaz, ada tips gak bagaimana strategi agar suami tidak berpaling ke lain hati?
0: Nah, mikirkan suami kita sendiri, mikirkan kita sendiri dulu nih.
1: Betul apa enggak? Ingat ya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah diri kita untuk bisa belajar berenang agar kuat mengarungi ombak yang deras itu.
0: Dan jangan minta diulangi doinya. Poho doi ahliman tadi ngomong nahui.
1: Jadi ini penting. Jadi ketika bunda belajar, membuat amal kita makin baik, makin banyak. Berhenti ngomongin orang lagi, berhenti gibah orang, berhenti julid sama orang. Jadi kalau ada yang ngajak gibah tuh langsung bunda. Misalnya bunda punya teman namanya Ce Ida misalnya. Ce Ida tuh ngajak ngobrol ke bunda. Ece naon cenah. Ce. Nama bunda tuh Ce Tuti misalnya. Ce Ida ngajak ngobrol sama Ce Tuti. Ce Tuti apa tuh? Naon sih Ce Ida? Eta lo tetangga kita Ce Lilis. Anu mana? Nah, Ce Tuti karena sudah belajar ngaji langsung. Ce Ida, jangan ngomongin kejelekan orang lain. Emang apa sih masalahnya? Itu masarwa keningnya. Jadi langsung berhenti. Ce Ida, kan cek Ustad ge naon. Kita teh kudu berubah geus ngaji. Maknya kita ngomongkan batur. Ulah siga ce enok tah. Ngomongkan batur we kalakuan teh. Geus ngaji oge. Cek Ce Ida teh, ari kamu ngomongin sahabi. Nah jadi ya, amal itu penting. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak
0: berbuah.
1: Pohon itu menjulang tinggi ke angkasa tapi gak ada buahnya, untuk apa? Betul? Buah dari ilmu itu amal, buah dari ilmu itu akhlakul karimah. Ayo kita belajar lebih esensi ya, lebih substansi pada ibadah kita ini. Perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, dan perbanyak sedekah kebaikan-kebaikan. Perbanyak ta'lim. Kenapa Ustadz diperbanyak? Karena Rajab dan Sa'ban ini seperti latihan persiapan kita untuk berjumpa dengan apa? Ramadan itu. Maka di antara doa yang kita sering kali bacakan apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini istilahnya persiapan kita agar nanti ketika Ramadan gak sok gitu loh. Jadi kalau bunda biasa puasa sunnah, ketika nanti Ramadan puasa yang wajib, jadi gak kaget karena udah terbiasa latihan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Jelas apa jelas? Betul apa betul? Sok, besok hari Kamis insya Allah masuk di bulan Rajab, sok niatkan puasa Kamis, sunnah puasa sunnah Kamis. Ustaz, gimana kalau kami masih punya hutang? Bolehkah kami menggabungkan di dalamnya? Mangga silahkan. Bunda yang punya hutang dikejar nih. Waktu Ramadan sebentar lagi. Maka ayo dikejar sebelum kepepet nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Jelas sampai di sini? Jelas? Maka amal menjadi penting itu. Ilmu meningkat

imannya, bertambah amalnya. Nah yang lebih baik lagi, naik lagi levelnya, apa? Istiqomah. Istiqomah. Semua manusia itu rugi kecuali yang berilmu. Yang berilmu rugi kecuali yang beramal. Yang beramal rugi kecuali yang istiqomah. Istiqomah itu apa, Ahilman? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Perkara kecil tapi dilakukan terus menerus, Allah mencintai perkara itu. Misalnya bunda sholat duha tiap pagi 4 rakaat terus rutin, ya. Jadi enggak sekali-kali gitu misalnya. Kita mah kalau kadang-kadang duhatnya tergantung jatuh tempo angsuran. Pas jatuh tempo baru duha, nanti jatuh tempo nanti duha gitu. Ya, sekarang mau belajar, ya. Terus sedikit-sedikit tapi terus. Ini istiqomah berkelanjutan, ya. Istiqomah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Berat atau ringan? Oke. Okay. Kenapa istiqomah itu berat? Kenapa istiqomah itu susah? Mau tahu jawabannya? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas satu pintu, ya. Aa, di mana keterangannya istiqomah itu pahalanya surga? Ada di Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 30. Jadi orang yang istiqomah Allah berikan hadiah yang luar biasa. Salah satunya apa? Surga. Makanya yang namanya istiqomah itu berat, betul. Betul enggak? Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa maksudnya? Dia beriman. Dia beriman kepada Allah. Tsummastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia istiqomah melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia istiqomah meninggalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Maka apa konsekuensi dan pahala yang Allah siapkan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka ada malaikat yang turun membersamai mereka. Alla takhafu wala tahzanu, seraya malaikat itu mengatakan kepada orang yang istiqomah, apa? Jangan sedih, jangan takut, jangan gelisah, jangan mundur. Makanya kalau orang yang istiqomah tegar hidupnya. Orang yang istiqomah kuat menjalani hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada tujuan dalam hidupnya kecuali lillah, fillah, billah, untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah. Itu yang dia dambakan dalam hidupnya, hanya untuk Allah. Kemudian apalagi? Wa abshiru, dan berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang istiqomah. Apa? Bil jannati lati kuntum tu'adun, surga yang Allah janjikan untuk yang istiqomah. Jadi istiqomah itu kudu belajar terus menerus, terus. Dan bunda kudu punya amalan yang terus menerus dilakukan itu karena Allah. Misalnya bunda punya kebiasaan sholat malam, sholat tahajud, Allah akan bahagiakan orang yang istiqomah itu, bunda. Allah akan bahagiakan. Sampai pada akhirnya, apa? Kita berharap nanti kita wafat di atas keistiqomahan itu. Namanya apa? Husnul khatim. Betul gak? Ada yang bilang gini, Aa, kita kan manusia naik turun ya, Aa. Kadang ada moodnya, kadang ada enggak moodnya, betul? Ustaz gimana caranya? Ya udah, kalau bunda susah untuk istiqomah, sekarang bunda gini aja, gimana caranya saat kita wafat dalam keadaan istiqomah itu? Masalahnya kita nggak tahu wafat kita kapan, betul nggak? Jadi gimana, Hilman? Selama kita masih hidup, maka teruslah menjadi orang baik, teruslah berusaha baik, karena pada akhirnya hanya kebaikanlah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Ini poinnya. Makanya akhirnya suka bilang gini ya, jadi kaya, jadi terkenal, jadi bahagia, pada akhirnya jadi enggak penting kalau kita kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja, itu yang akan menjadi bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta

Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Ya Allah, kami bermohon kepadamu keselamatan dalam agamamu. Ya Allah, kami bermohon sehat afiat jasad kami, berkah rezeki kami, bertambah ilmu kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, rahmat ketika kami wafat, ampunan setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami dan maafkan hisab kami nanti. Ya Allah, ringankan semua hisab kami menuju Engkau ya Allah. Maka sekarang Bunda siapin semua, siapin ilmunya, ilmu yang meningkatkan iman, ilmu yang menambah amal, amal yang istiqomah terus menerus sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hidup di dunia ini enggak lama Bunda, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan mati, ya. Cuman kita enggak pernah tahu kapan waktunya. Bisa jadi Bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau di Bali, Ahilman belakangan, Bunda duluan. Jadi kita enggak ada yang tahu. Waktunya misteri, tempatnya misteri. Apa yang kita bisa siapkan Ahilman? Yang bisa kita siapkan, ternyata seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita hidup di dunia, maka itulah cerminan kita saat kita kembali kepada Allah. Maka udah dari mulai sekarang mah, yuk jadi orang baik, belajar jadi baik, terus tidak sibuk dengan aib orang lain, tidak sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuklah dengan kesalahan diri kita sendiri. Karena kalau dibuka, aib kita banyak atau tidak? Kekurangan kita banyak atau tidak? Kata guru saya, yang membuat kita ini dimuliakan, satu alasannya, karena Allah menutupi aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib kita dibuka, apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan kita? Betul apa betul? Setuju atau tidak? Yuk, bismillah. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, insyaallah. Mulai meniti hari Bunda dengan kebaikan-kebaikan, terus dikumpulin kebaikan itu. Nanti ketemu bulan Syaban, nanti ketemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ya, kita doa sama-sama ya. Ahilman sekali, Bunda sekali. Allahumma, Allahumma, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Syaban, dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Jelas sampai sini ya? Ini motivasi di awal. Motivasi di awal, insya Allah. Jadi ini belum mulai ceramah, belum ya? Ini baru pendahuluan saja. Baik. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam 12. Sampai jam 2? Enggak bosan ini? Enggak capek? Yang capek siapa? Ada yang baru ketemu saya hari ini? Baru ketemu pertama kali? Mana orangnya? Kamana wae atuh? Insyaallah. Di sosmed sering lihat? Di mana?
eta sahanya yang bikin di TikToknya ayah wahenya. Ada bagus asli atau bagus di sosial media? Bunda teteh punten ya, Ahilman mah kajiannya gak serius-serius banget, gak apa-apa ya. Santai aja gak apa-apa ya. Ahilman lihat ini wajahnya, wajah banyak masalah semua ya. Jadi ulah serius tuh, biasa we, santai. Tapi bukannya seuzon, tapi ini kelihatan wajahnya bermasalah semua ya. Termasuk yang bicara ya. Jadi kita pelan-pelan, tapi insya Allah kita bisa dapat petikannya insya Allah. Baik bunda, hari ini kita akan bicara tentang agar layangan tidak putus. Layangan. Nah, on si layangan teh. Kalau yang muda-muda mungkin langsung ngertinya. Ini. Naon itu sih? Ngebahas naon layangan? Ada pembahasan apa? Baik. Jadi babnya bunda, kita bicara tentang bab rumah tangga sebenarnya. Bab apa? Rumah tangga. Layangan itu kan sesuatu yang terikat ya dengan tali yang diatur oleh si apa? Gitulah pokoknya namanya. Yang diatur oleh pemiliknya atau pemakainya, kemudian dia bisa terbang ke angkasa lah kira-kira begitu. Nah, layangan ini adalah sesuatu yang terikat gitu ya. Dan kalau kita ingin menerbangkan layangannya lebih jauh, ikatannya harus kencang, betul apa enggak? Ya, ikatannya harus kencang. Nah ternyata kalau kita bicara tentang ikatan, ada ikatan di antara dua manusia yang saling mencintai, yang ikatan ini disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Apa itu Ahilman? Perjanjian yang suci, ikatan yang kuat. Namanya ikatan pernikahan. Ya. Jadi ikatan pernikahan ini bukan ikatan biasa saja, tapi ikatan yang luar biasa. Bahkan disebut dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, perjanjian yang suci, perjanjian yang mulia. Maka oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pernikahan, ketika kita bicara pernikahan, maka kita butuh iman dan ilmu yang bisa menguatkan ikatan ini. Betul apa betul? Ya, kita butuh iman dan ilmu yang bisa menguatkan ikatan pernikahan ini. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa mengikat satu pernikahan ini menjadi lebih kuat? Jawabannya, ketika punya tujuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari pernikahan itu. Sebesar apa tujuan yang ingin kita capai, maka semakin kuat proses rumah tangga yang kita jalani itu. Sekarang ayah leman tanya, bunda sudah nikah semua di sini? Oke, belum. Yang belum mana? Yang sudah saya nggak mau nanya. Ini yang belum aja. Oke, ya. Yang sudah nikah ini jadi ilmu yang bisa menguatkan pernikahan kita. Yang belum menikah ini bisa jadi ilmu yang bisa memberikan ilmu agar kita bisa siap mempersiapkan pernikahan kita. Betul? Jadi yang sudah nikah ini bisa menguatkan tali pernikahan kita. Yang belum menikah ini jadi ilmu persiapan kita untuk menikah. Insya Allah. Ahilman dengan izin Allah sudah menikah. Kurang lebih hampir 9 tahun saya menikah. Istri saya 3, anaknya. Ya kaget dulu. Anaknya 3, istrinya 1 ya. Anak saya perempuan semua, 3-3-nya. Yang pertama 7 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 7 bulan sekarang, 7 bulan. Jadi maaf ya, saya sudah menikah ya. Jangan ada harapan-harapan gimana ya. Hilangkan harapan itu ya. Hilangkan. Ini langsung saya declare nih. Oke, sekarang saya mau tanya, bunda yang sudah menikah

atau teteh yang mau menikah sudah tahu atau belum tujuan pernikahan itu untuk apa? Hah? Awan? Ya belum kia teh. Ustad, apakah nama nikah we? Pokok nama nikah we. Ingat ya, ingat. Buat apa? Apa? Ibadah. Oke, apa lagi? Menyempurnakan agama. Terus? Untuk punya anak. Ya, ya. Ya, terus apa lagi? Baik. Ahilman yakin Bunda Tete sudah belajar lah ya. Tapi kalau boleh izinkan saya menguatkan, ada tiga tujuan pernikahan. Yang tiga tujuan ini nanti akan menguatkan ikatan ini sehingga dengan izin Allah tidak terjadi namanya apa? Layangan putus. Jelas ya? Jadi tujuannya kuat, nanti akan menguatkan ikatannya, yang sekaligus juga akan mampu jadi benteng tameng bagi kita ketika ada godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Oke, AA, apa di antara tujuan pernikahan itu? Yang pertama, tujuan pernikahan itu agak berat ini materinya ya. Yang pertama, menyempurnakan ibadah. Apa? Menyempurnakan ibadah. Ya, seringkali kita sebutnya menyempurnakan setengah agama gitu ya. Tapi kalau sekarang kita lebih detailkan, menyempurnakan ibadah. Jadi Bunda, teteh sayang, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Setiap detik detak kebersamaan kita dengan pasangan itu adalah ibadah. Itu ibadah. Nah, kalau rumah tangga itu ibadah dan berpotensi mendapatkan pahala yang besar, berarti godaannya banyak atau sedikit? Banyak godaannya. Kenapa Ahilman? Karena pahala yang disiapkan itu besar. Dan kalau Bunda ingat, kalau Teteh ingat bahwa rumah tangga itu ibadah, maka kita tidak akan sia-siakan kebersamaan dengan pasangan kita di rumah tangga kecuali untuk menuai mendulang potensi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, Teteh sebelum menikah dengan pasangan kita menatapnya kalau ada nafsu jadi dosa, betul apa enggak? Tapi kalau setelah menikah menatap pasangan kita itu ibadah. Menatap ya, bukan melotot. Karena beda menatap dengan melotot ya. Ah, apa bedanya menatap dengan melotot? Beda. Atau ada yang tiga, melihat, melotot, menatap, beda. Kalau melihat ini melihat. Set, set, itu melihat. Jadi melihat itu mengalihkan pandangan dengan tanpa cinta dan kasih sayang, itu melihat. Bunda melihat saya, kan biasa aja. Enggak pakai kasih sayang dong. Ya. Tapi melihat, lihat, nyimak, nyimak. Ada melotot. Ya, ada melotot. Udah matanya terbuka, ini nih dagunya. Enggak baik. Tapi menatap, menatap itu memandang lebih lama dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau Bunda menatap suaminya, set. Natap, natap, masya Allah, itu pahala Bunda, pahala. Maka pulang dari sini langsung ya, ayah sini, apa sini? Kata suaminya jadi gelokius, gimana itu? Naik lagi levelnya, mencium pasangan kita, pahala. Memasaknya, melayaninya, memberikan yang terbaik. Bunda, jadi cantik di depan pandangan suami kita, boleh atau tidak? Boleh banget, malah wajib. Harus. Siapakah perempuan yang paling baik itu? Kata Nabi, perempuan yang ketika dilihat oleh suaminya membahagiakan pandangan suaminya. Ketika diperintahkan taat patuh kepada suaminya selama suami

suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Dan yang ketiga, ketika ditinggalkan mampu menjaga diri dan kehormatan dirinya. Tuh. Jadi kalau bunda jadi cantik itu depan suami, jadi kuduk, kuduk, pahala, pahala. Makanya pulang dari sini bunda kudu berusaha jadi yang paling cantik depan suami. Layani suami. Ini mah kadang-kadang lain atuh dah. Suami pulang dari kantor, assalamualaikum, ayah pulang. Jam sabaraha sih? Terus balik. Jangan begitu. Kadang-kadang gini mah nyantai we. Assalamualaikum, suami pulang. Waalaikumsalam. Kieu we nonton TV. Nonton Ikatan Cinta. Sambut suami teh pahala. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Ayah. Kalau bisa mah langsung nyender ke tembok. Dan itu tuh boleh banget. Penampilannya kudu lebih cantik, pakaiannya juga kudu lebih wangi. Ima ada kadang-kadang ngetuh. Suami bulan teh pakai apa kita di rumah? Daster yang mana? Daster yang bolong yang belinya di Titu 15.000 tilu teh ya. Ya daster, ya bolong, di dia tarason, di dia koyo, lengan bau bawang. Kan teh para ruhunya, bener teh sih? Coba sekarang berubah. Kalau suami pulang tuh langsung, waalaikumsalam, ayah pulang, ambil tasnya, cium tangannya. Bunda tanya, ayah mau mandi dulu, makan dulu, atau aku dulu? Depan suami mah boleh bunda sayang. Itu penting. Kenapa? Ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga itu ibadah. Apalagi kalau bunda tahajud berjamaah sama suami, duha sama-sama sama suami, baca Quran berlomba dengan suami, sedekah berlomba dengan suami, ta'lim berlomba dengan suami. Hari Minggu pagi suami libur, sayang kita ngaji yuk. Kemana? Darussalam. Ayo. Tapi naik motor aja ya. Kenapa? Aku udah lama gak meluk kamu dari belakang. Kata suaminya, kan anak kita 5. Kumaha? Gimana on? 2 di hareup, 2 di belakang. Ya Allah. Bermesraan dengan suami itu adalah bagian dari ibadah. Maka mohon maaf, kalau bunda hari ini tahu kebersamaan dengan suami adalah bab di rumah tangga ibadah, maka tidak akan menyia-nyiakan kecuali setiap detik detaknya ingin beribadah dengan suami kita. Pegangan tangannya menggugurkan dosa, menatapnya menambah pahala, menciumnya, memeluknya, Allahu Akbar, ini ibadah. Makanya Ahilman mah kalau lagi deket sama istri, bismillah, ngobrolnya juga ibadah. Ngobrolnya ibadah. Dan ini yang harus kita pahami betul-betul bunda saya. Wajar, karena pahalanya besar, maka godaannya pun juga besar, banyak. Yuk bismillah. Jangan jadikan rumah tangga itu beban, jangan. Tapi jadikan rumah tangga itu apa? Bagian menyempurnakan ibadah. Termasuk untuk yang belum nikah hari ini, ingat ya, pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik. Catat status hari Selasa itu tuh. Pernikahan itu bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik, bukan. Tapi pernikahan itu tentang perasaan untuk bisa mendatangkan keberkahan. Berarti semakin kita mempercepat datangnya keberkahan, maka salah satunya dengan pernikahan itu. Tapi ingat, pernikahan bukan karena gengsi, bukan karena ustaz, teman seangkatan kok udah nikah semua, tinggal aku. Terus kudu kumaha? Aduh ustaz, berat ustaz. Tenang, tenang. Kalau hari ini belum datang seseorang yang hinggap di hatimu atau bisa menerimamu, boleh jadi Allah sedang mempersiapkan orang yang lebih baik daripada siapa? Orang yang mungkin pergi meninggalkanmu. Makanya kalau ada yang lagi galau, lagi patah hati,

Ustaz, aku tuh belum bisa move on banget Ustaz. Kenapa? Pernah deket sih sama seseorang. Aku pernah berharap dia jadi rumah, tapi ternyata dia hanya singgah Ustaz. Terus kumaha? Tenang, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah sedang menguatkan dan memantaskanmu agar Allah mempertemukan kamu dengan orang lain yang bisa lebih membahagiakan kamu. Catat status ya. Tenang aja. Yuk bismillah. Yang sudah berumah tangga, coba pastikan sudahkah niat kita untuk ibadah atau bukan, untuk lebih mendekat kebaikan atau tidak. Yang kedua, nikah itu untuk apa Hilman? Tujuannya meraih berkah. Apa? Meraih berkah. Apa itu berkah? Bunda, berkah itu apa? Apa? Bertambahnya kebaikan. Baik. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikasinya Ayoman? Dua. Satu, kebaikannya itu semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, semakin bertambah kebermanfaatan kita kepada manusia. Itu berkah. Jadi berkah itu dua indikasinya. Satu, ketaatan. Dua, kebermanfaatan. Jadi rumah tangga itu atau nikah itu adalah sarana untuk bisa meraih keberkahan. Dengan cara apa? Bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan bisa menambah kebermanfaatan kita kepada manusia yang lain. Ini keberkahan. Makanya mohon maaf, doa ketika ada orang yang menikah apa kalimatnya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan begitu? Barakallahu. Jadi nyanyi gitu. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan atas kebahagiaan yang datang di rumah tanggamu. Wa baraka alaikuma, dan Allah memberikan keberkahan atas, nih lihat, ala dari atas ke bawah, berarti menimpa, berarti maknanya apa? Atas kesedihan, atas kesulitan, atas kemadaratan, atas sesuatu yang mungkin gak enak yang datang di rumah tanggamu. Jelas? Barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan atas kebahagiaan di rumah tanggamu, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di rumah tanggamu. Wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah kumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Jadi pertanyaannya bunda, pertanyaannya bukan bahagia tidak bahagia, bukan, tapi apapun keadaannya bisa menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah. Itu poin. Jelas? Punya suami soleh senang apa enggak? Kalau bunda punya suami soleh dan dengan suami soleh itu bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, maka bunda mendapatkan nikmat itu. Tapi mohon maaf, kalaupun bunda tidak mendapatkan suami yang soleh, misalnya bunda punya suami yang kurang soleh, tapi dengan suami yang kurang soleh itu ternyata bisa membuat bunda semakin dekat dan taat kepada Allah, tetap bunda mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan rumah tangga itu ya bukan pada sisi siapanya, tapi pada sisi apa yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Tidak penting kita menikah dengan siapa, tapi yang paling penting dengan siapapun saya menikah bisa mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Bunda enggak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustaz Hilman. Halo. Bunda enggak bisa bilang enak kali ya punya suami kayak Ustaz Hilman. Belum tentu Ustaz mau sama ibu.

0: menjadikan istri saya bisa lebih dekat dengan Allah untuk apa? Karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah meraih keberkahan. Yang berkah itu yang ngasih siapa? Berkah itu yang ngasih siapa? Allah. Berkah itu adanya di mana? Dirasa, di nikmat. Makanya kita minta rezeki bukan minta rezeki yang banyak, tapi minta rezeki yang berkah, betul enggak? Berkah itu adanya di sini, dirasa, di hati. Mana yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, maka disitulah keberkahan yang sesungguhnya. Maka lihat di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 ya, yang jadi ayat fundamental dalam pernikahan, yang suka ada di kartu undangan, tahu kan? Suka baca enggak sih?
1: Para ieu mah paling maca jeung saha kawina si eta teh? Di mana gedungna paling eta?
0: Eta baca ta ayatna, eta ayat-ayatna. Naon saur Allah kumaha kata Allah teh? Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, atau bahasa lainnya, dan di antara tanda-tanda yang membuatmu bisa lebih dekat dengan Allah, apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kamu sekalian apa? Azwaja, pasangan. Berarti kalau sekarang apakah pernikahan kita ini, Ahilman, sudah sesuai dengan apa yang Allah mau atau tidak? Coba aja perhatikan. Selama menikah menjadikan kita lebih dekat dan taat ke Allah atau tidak? Selama menikah, apakah membuat kita lebih dekat dan taat ke Allah atau tidak? Kalau itu yang terjadi, maka Bunda mendapatkan tujuan yang kedua ini, meraih keberkahan. Makanya gini ya, kalau Bunda ditanya, Bun, kenapa sih sayang sama suaminya? Semakin ditanya alasan, semakin kita nggak tahu apa jawabannya. Betul nggak? Karena rasa itu adanya di sini. Malah, semakin kita menemukan alasannya, semakin kita tidak mencintainya. Karena cinta itu tidak butuh alasan. Karena semakin alasan itu hilang, maka semakin hilanglah cinta itu. Jangan minta diulangi lagi. Ini lupa kalimatnya tadi ngomong-ngomong. Kadang cinta itu tidak butuh alasan, karena ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Cukuplah aku mencintaimu karena Allah. Aku bertemu karena Allah. Aku menikah karena Allah. Karena itulah yang bisa mendatangkan keberkahan untuk diriku. Betul gak? Kenapa ini penting, Ustaz? Dia cinta karena paras. Paras ada apanya? Ada batasnya, ada expirednya. Sekarang kencang, besok itu. Sekarang tegak, besok mungkin bungkuk. Betul? Sekarang kelihatan glowing, besok abstrak, gak jelas begitu. Jangan mencintai karena paras ada batasnya. Mencintai karena harta, harta ada habisnya. Mencintai karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi ketika cintaku karena Allah, maka itu yang akan kekal selamanya di hatiku. Cintai aku karena Allah, bukan karena cantikku, karena aku mungkin kurang cantik dibanding perempuan yang lain. Cintai aku karena Allah, jangan mencintai aku karena fisikku bisa berubah. Tapi cintamu karena Allah lah yang menjadikan keberkahan itu datang dalam kehidupan kita. Maka yang kedua nanti kebermanfaatan, Bunda. Jangan bertanya apa yang suamimu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada suamimu. Cinta itu, rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Rumah tangga itu bukan menuntut tapi menuntun. Bukan saing tapi saling. Kita tahu pasangan kita ada kekurangan. Iya, justru hadirnya kita menutupi kekurangan itu. Karena orientasinya apa? Keberkahan, kebermanfaatan. Ayah, aku tahu kamu tidak sempurna. Justru aku mencintai kamu karena kamu tidak sempurna, sehingga kamu membutuhkan aku yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaanmu. Kalau kamu sudah sempurna, apa gunanya aku hadir di hidupmu? Justru cinta kita semakin sempurna karena ketidaksempurnaanmu disempurnakan oleh aku yang tidak sempurna. jangan minta diulangi lagi. Itu kalimatnya, lupa tadi bicara apa. Maka mohon maaf bunda, tapi kan Ustaz, suami aku banyak kurangnya. Iya, emangnya kita gak ada kekurangannya? Kita juga ada, betul apa enggak? Maka mulai hari ini, tutuplah satu kekurangan pasangan kita dengan banyaknya kebaikan di pasangan kita. Jangan dibalik, kita mah kadang-kadang suka menutup banyak kebaikan pasangan kita karena satu keburukan pasangan kita. Betul apa betul? Kalau keburukan ingat terus menerus, kalau kebaikan lupa begitu saja. Ustaz, suami aku bukan gak baik, baik sih, tapi luka di hati ini nutupin semua kebaikannya Ustaz. Udah, gak usah lebay gitu kali. Suami kita ada kebaikannya atau enggak? Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Kekurangannya ada enggak? Keburukannya ada enggak? Demi Allah, kalau kita bandingkan, saya mah percaya kebaikannya lebih banyak. Tapi hanya kita seringkali fokus kepada keburukannya, sehingga keburukan itulah yang menutupi banyak kebaikannya. Betul apa betul? Kalau bunda masih bicara, harusnya begini kan? Harusnya begini kan? Harusnya kamu kayak aku kan? Harusnya kamu, berarti bunda masih jauh daripada keberkahan itu. Karena keberkahan itu, semakin kita bisa menerima kekurangannya, semakin kita bisa memberikan cinta terbaik kepadanya. Itu poinnya. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cintalah yang menjadikan kamu cantik. Gitu. Status hari Sabtu malam Minggu itu ya. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tintalah yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta itulah yang menjadikan kamu lebih cantik itu. Jelas? Maka nanti cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Ulangi. Ada di TikTok itu Maya. Dari Instagram. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Apa tujuannya? Berkah. Ayah, aku tahu kamu banyak kurangnya, tapi aku tetap mencintaimu ayah, karena yang tujuan aku adalah mendapatkan keberkahan darimu. Bunda, kalau rumah tangga kita adem-adem aja, fine-fine aja, enak-enak aja gitu ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala dibalik ketidakbaikan dalam rumah tangga kita? Betul apa enggak? Ustaz, enak kali ya punya suami yang soleh, pinter, kaya, ganteng. Iya, itu film ya, itu film. Ingat, kalau bunda dikasih sesuatu yang enak, berarti ujiannya ujian apa? Ujian syukur. Kalau bunda dikasih sesuatu yang mungkin gak enak, ujiannya ujian apa? Ujian sabar. Kalau bunda dikasih yang enak terus, bagaimana mungkin bunda bisa mendapatkan pahala sabar? Bukankah pahala sabar itu Allah siapkan kepada kita ketika kita bisa menerima ujian yang Allah datangkan kepada kita? Maka bersabarlah di rumah tangga, karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama, berarti ujiannya juga lama dan banyak. Gak apa-apa. Berarti kalau kita sekarang diberikan ujian di rumah tangga, selama bunda komit dengan tujuan pernikahan, maka seberat apapun badai itu menerjang, tetap kita akan arungi. Kenapa?
1: karena tujuanku bukan di sini, tapi tujuanku di sana. Bukan dengan masalah ini, tapi dengan kamu yang bisa menguatkan persoalan aku dalam hidupku. Berkah namanya.
0: Sekarang saya tanya, kira-kira Bunda sudah dapat ini atau belum? Satu, sudah makin taat ke Allah atau enggak kita teh? Atau yang kedua, sudah memberikan manfaat yang banyak atau tidak kita teh? Maka nanti Bunda, setelah menikah, mohon maaf, setelah menikah itu menyatukan dua keadaan yang paling besar. Menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, bukan. Tapi menikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengisi dan saling mengerti, itu rumah tangga. Maka nanti ketika rumah tangga, enggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, enggak ada. Setelah rumah tangga, kalimat aku diganti jadi kita, itu rumah tangga. Itu ibumu, bukan, itu ibu kita. Itu ayahmu, bukan, itu ayah kita. Ibu suami kita berarti ibu kita. Ibu kita berarti ibu suami kita. Bicaranya bukan tentang aku, tapi tentang kita. Karena rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu rumah tangga. Apa orientasinya? Kebermanfaatan. Apa inginnya? Berkah. Makanya mohon maaf, akhir bantu paling tidak setuju kalau ada yang nanya begini, Ustadz, mana yang harus aku dahulukan, ibuku atau suamiku? Ada yang nanya begitu tuh? Mana yang harus dahulukan, ibuku, ayahku atau suamiku? Saya kira itu bukan pertanyaan perbandingan. Yang paling tepat adalah bagaimana kita membersamai pasangan kita untuk sama-sama memuliakan orang tua kita masing-masing. Seorang suami yang baik, maka dia akan mencukupi kebutuhan istrinya, plus dia juga akan memenuhi kebutuhan orang tua istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri tidak boleh bertanya, oke, mulai hari ini mana yang kamu dahulukan, ibumu atau aku? Enggak bisa. Tapi istri yang baik akan bilang begini, ayah, sayang, kalau kamu sudah mencukupi kebutuhanku, jangan lupa ya, kita berbuat baik sama ibu kita, sama ibu kamu. Maka tidak boleh seorang istri menghalangi-halangi suaminya ketika suaminya ingin berbuat baik kepada ibunya, selama suaminya sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Ustaz, gimana kalau kita belum cukup misalnya? Misalnya belum cukup gimana? Oke, kita lihat orang tua suami kita kekurangan, membutuhkan bantuan. Maka kita boleh nutup mata dong. Turunkan gengsi kita, turunkan gaya hidup kita. Mungkin kita bisa turunkan gaya hidupnya agar suami kita bisa memberi kepada ibunya. Boleh jadi keberkahan rizki suami kita itu datang karena dia memberi kepada ibunya. Dan itu berangkat dari siapa? Istri yang soleha, istri yang baik. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi gak boleh ya ada bahasa sekarang mulai hari ini pilih ibumu atau aku. Dijewer ku Ahilman Mata. Bukan perbandingan, tapi harus jadi keikhlasan bagi kita. Karena ketika bab rumah tangga, yang kita inginkan apa? Keberkahan. Berkah. Diuji dengan kenikmatan, ujian syukur. Ketika diuji dengan kesulitan, ujiannya sabar. Dua-duanya baik apa enggak? Baik, selama menjadikan kita apa? Lebih taat ke Allah, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita yang lain. Maka ayo ya, jangan mengedepankan ego. Kadang di rumah tangga itu kita sering gak mau mengalah ya, pada hal-hal yang sebenarnya gak substansial. Hilangkan sikap curiga. Halo. Hilangkan sikap curiga. Kecurigaan yang berlebihan mendatangkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang ditanam terus menerus maka berbuah kenyataan. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir, katanya. Catat. Siapin handphone-nya ya. Jangan mencintai seperti engkau menggenggam pasir. Kenapa Ustadz? semakin engkau menggenggam pasir itu kuat.

0: Karena Allah perintahin kita untuk mencintai pasangan kita. Betul? Jadi kalau kita mencintainya, tidak terlalu berharap berlebihan. Karena yang namanya suami itu manusia, manusia berpotensi menyakitkan hati kita. Berharap kepada manusia berlebihan adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin bersandar, makin sakit hati. Tapi kalau bunda belajar ridho, belajar tawakal, belajar berserah sama Allah, ya Allah, aku sudah mencintai suamiku lebih daripada apa yang aku bisa. Aku mohon ya Allah, jaga suamiku, lindungi suamiku. Aku serahkan kepadamu ya Allah, apa yang terbaik untukku dan suamiku. Jadi enggak berlebihan, ima suami gerak dikit. Hah. Apalagi semenjak ada film itu. Suami gini sedikit. Hah. Siapa? Siapa? Suami capek enggak digituin?
1: Capek ya.
0: Berat enggak kira-kira? Berat. Ayah. Siapa? Lydia dan Nira. Kok Ustaz apa? Bukan nonton, cerita. Ustaz gitu loh. Coba belajar menenangkan hati. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu keadaannya. Tapi Ustaz gak bisa Ustaz. Tuh bisa Ustaz, belajar. Belajar. Tenang, lihat dulu keadaannya. Coba saya mau tanya, setiap masalah bisa diselesaikan atau tidak? Dengan cara apa? Komunikasi, ngobrol. Apa sih susahnya ngobrol? Betul apa enggak? Maka nanti bunda, dari bab ini nanti kita masuk bab kedua nih, tentang cara berumah tangga. Ini baru tujuan nih. Suami harus belajar dari istri tentang apa, istri belajar dari suami tentang apa. Itu saling menguatkan di dalamnya. Sampai nanti di sini ada lagi yang ketiga, apa bekalnya apa? Maka ininya penting dulu nih, tujuannya penting dulu. Kalau kita menikah, tujuannya yang kedua untuk mendapatkan apa? Meraih berkah. Sampai ujungnya apa? Mendapatkan jannah. Apa jannah itu? Surga itu. Kita bukan hanya ingin bersama di dunia, tapi kita ingin bersama nanti sampai ke surga. Itu poinnya. Maka lihat, tujuan pernikahan menyempurnakan ibadah, meraih berkah, mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Tapi ini gak bisa bim salabim abrakadabra prok prok prok jadi apa, gak bisa. Ini butuh apa? Butuh cara dan butuh bekal. Bagaimana caranya? Apa bekalnya? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya? Jadi kita masih ada agar layanan tidak putus bagian kedua sampai seri 10 ya, sesuai dengan film. Ustaz punya apa? Kata orang begitu. Yuk, bismillah ya. Jadi PR-nya bunda pahami tiga ini. Yang kedua, bunda pahami ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21. Kalau bisa menghafalin ini ayatnya, karena nanti kita akan banyak membahas di sini. Apa itu rumah tangga sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Nanti kita akan bahas. Insyaallah setiap hari Rabu kalau tidak ada halangan, pekan pertama nanti kita ketemu lagi di sini. Kita bicara tentang bab rumah tangga, bab keluarga, bab yang bisa menjadikan kita lebih dekat, lebih baik dalam urusan rumah tangga kita. Jelas apa tidak? Jelas? Cukup untuk hari ini? Cukup ya, karena Ahilman harus ke Jakarta, ada syuting siang ini. Jadi insya Allah nanti bisa ketemu lagi. Itu barangkali, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada ilmunya hari ini atau tidak?
2: Insya Allah ada.
0: Banyak yang dicatat? Bermanfaat insya Allah? Insya Allah ya. Poinnya ya, ini poinnya ya. Bunda, rumah tangga itu saling bukan saing. Menuntun bukan menuntut. Ya, fokus ke diri kita

0: sebelum fokus ke pasangan kita. Karena cerminan pasangan kita itu tercermin dari bagaimana diri kita. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang ke kita. Yang bisa kita lakukan apa? Belajar berenang agar kita bisa kuat mengarungi ombak itu. Kita gak akan bisa merubah kelakuan suami kita ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita terhadap suami kita. Dan ingat, bunda tidak akan dihisab oleh Allah tentang sikap suami kita ke kita. Yang akan dihisab apa? Sikap kita terhadap pasangan kita. So, bismillah, akhir mendoakan mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Kalau disebut layangan, layangannya tidak putus. Kalaupun yang lagi nyangkut segera lagi beres kan. Ada layangan putus, layangan nyangkut, layangan pagujut, babaliut ya. Ya, mudah-mudahan lempeng-lempeng aja, lempeng-lempeng aja. Kalau ada masalah, ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, karena selalu ada hikmah di balik musibah. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, ada mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada pertanyaan, Ustaz?
0: Mohon maaf, mungkin karena Ustaz langsung ke Jakarta. Ya, jadi tidak harus ada pertanyaan. Kalaupun yang mau nanya silakan di sosial media saya. Di Ahilman Fauzi, silahkan. Dan kalaupun pertanyaannya tidak terjawab, bunda bisa lihat postingan-postingan saya di situ. Insya Allah bisa menguatkan, setidaknya bisa memberikan gambaran. Saya ada tayangan tentang bab rumah tangga banyak sekali di channelnya Mas Baby Romeo sama Teh Meisha Siregar tentang rumah tangga itu banyak sekali. Nanti bunda silahkan bisa lihat di YouTube itu ya. 30 judul kalau tidak salah tentang rumah tangga. Berbagai pertanyaan bunda bisa lihat di situ insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ahilmu juga sama masih belajar bab rumah tangga. Tenang, kita sama-sama belajar ya. Ahilman belum tentu juga rumah tangganya udah keren banget. Enggak juga. Ternyata rumah tangga itu berat ya bunda? Berat. Kenapa berat? Karena pahalanya apa? Ingat ya, yang berat-berat pahalanya apa? Surga. Jadi kalau ada ujian, kalau ada masalah, belajar tenang ya. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana zamban illa gufarta, wala hamman illa farrojta, wala maridan illa syafaita, wala aiban illa satarta, wala daynan illa qadaita, wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang hadir di antara kami pagi ini kecuali kami yang banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak maksiat, Engkau hapuskan maksiat kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau gugurkan kesalahan kami ya Allah. Kami yang banyak hilaf, Engkau maafkan kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Ighfirlana ya Allah. Ighfirlana ya Allah. Ighfirlana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa tangan kami,
2: dosa perut kami, dosa kemaluan kami. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni kaki kami, ya Allah, jika kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami, jika kami pernah menyinggung perasaan orang tua kami, pernah melukai hati orang tua kami, pernah meninggikan suara di depan orang tua kami, pernah meneteskan air mata di wajah orang tua kami. Ikfirlana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami, jika rumah tangga kami belum bisa rumah tangga yang baik, belum menjadi rumah tangga yang taat kepadamu, belum menjadi rumah tangga yang bisa menyempurnakan ibadah kami. Ya Allah, maafkan kami jika menjadi suami atau jadi istri masih belum bisa menjadi istri yang baik. Ya Allah, kami sadar boleh jadi masalah, ujian datang bertubi-tubi karena masih banyaknya dosa yang kami lakukan. Ikfirlana, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali kami yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya, ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau ringankan masalah kami, Engkau angkat persoalan kami, Engkau mudahkan kesusahan kami, Engkau kuatkan hati dan tubuh kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kami yang sedang punya masalah di rumah tangga, lembutkan hati rumah tangga kami, ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami, ya Allah. Anugerahkan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jaga pasangan hidup kami, lindungi pasangan hidup kami, bimbing kami bersama dalam ketaatan dan kebaikan, ya Allah. Begitupun keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi ayah ibu yang baik dari anak-anak kami. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha, anak-anak yang taat hormat patuh kepada kami, anak-anak yang kelak mendoakan kami, merawat kami, menemani kami. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, teguhkan rumah tangga kami dalam kebaikan dan ketaatan. Sampaikan rumah tangga kami hingga ke surgamu. Kuatkan kami menghadapi ujian di rumah tangga kami.
0: Bunda, Tetek, sebutkan nama suaminya masing-masing.
2: Ya Allah, untuk pasangan kami yang bernama
3: Minalib,
2: ya Allah, lembutkan hatinya, tenangkan pikirannya, bimbing pasangan kami agar senantiasa menguatkan kebersamaan dalam ridha-Mu, ya Allah.
0: Sebutkan nama anak-anak kita.
2: Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama
3: Raisa, Romaisa, Safia, Rajulani, Baksa.
2: Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami di surgamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hindari kami semua dari fitnah, dari musibah yang memberatkan kami, ya Allah.
0: Bunda Teteh, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah,
2: sampaikan kepada Allah. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, bantu kami. Ayo sampaikan apa persoalan kita. Yang punya masalah di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan, dimanapun. Ya Allah, seberat apapun masalah kami, ya Allah, kami tolong. Kami minta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Yazurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa sami'ul alim. Allahumma raddina biqadha'ika. Wa sabirna ala bala'ika. Wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, mampukan hati kami ridho atas semua ketentuan-Mu. Mampukan hati kami sabar atas ujian dari-Mu. Dan mampukan hati kami bersyukur atas semua nikmat dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami karunia-Mu, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Ijabah permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bermaafan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita, Allah mengabulkan setiap permintaan kita, dan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Baik Bunda, terima kasih banyak atas perhatiannya. InsyaAllah, semoga Allah izinkan kita berjumpa lagi di bulan depan. Silakan ajak sahabatnya, saudaranya, setiap Rabu pekan pertama. Semoga Allah izinkan Ahilman bisa hadir lagi di Masjid Darussalam Kota Wisata.
1: Amin.
2: Hatur nuhun para pengurus, mohon maaf lahir batin. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kehilafan dan kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua: bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman, yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini, karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik.

Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan oleh tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya, Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang, dan Nabi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya enggak butuh sholatmu. Kamu enggak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz? Berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca.
0: Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi.
3: Dia ketawa bos, saya serius ini.
0: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana,

0: Bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul uhiya ilayya annahu istama'a.
3: Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.
2: Iya.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Apa?
1: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
0: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran,

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

0: ada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

kebau. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita pisah. Wajadu wajiyari alladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau yang sembahyang aku sehingga di warung, jadi makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah menggabak. Namun tidak wajib. Mau ada makabah, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

merasa rindang kau jadi embarakan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat menitim Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan ya. Kerusakan sini juga. Sandal yang mana aja lepasannya. Kan dari timbal bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menentukan mengada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukun tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukun, belum tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukun, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4 ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, ya imam aku asa 3 asa 4 imam ragu-ragu, padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3 membujurnya memang 3 imam ragu-ragu asa 3 asa 4 wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku belum suku sahwi, masuk sahwi. Tinggal sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suku sahwi. Dua kali suku sahwi, anjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tampan bang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.
1: Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah tenang lagi.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lamnaku minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya, 270. Setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

0: Sekarang gini aja ya. Dengan apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah, itu maknanya at-tabi'u bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati yang dilafazkan cuma bismillah, atau lafazul aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum mengatai apa yang kita baca di hati, lisan di hati, aku mulakan segala sesuatu baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja dikasih Allah. Berdoa ya Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri dulu makan, mau ngapain bisa begitu. Ciri-ciri dikasih Allah, lisannya la yazalu raqaban bi zikrillah. Senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada kalbu. Kalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Kalbu itulah kalbu kasih Allah. Beruntunglah orang yang mengukir nama Allah di dalam kalbu. Kalbu itu lebih keras dari batu, tapi tenang jika ditetesin terus nama Allah yang tidak terukir dan bercahaya. Buahnya sudah lihat mu'alaf ke bunda tina berulang nama Allah akhir kalamu. Benarlah kata Nabi, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kenapa tidak? Dia di dunia sudah masuk dengan surga, maka dia meninggal langsung masuk surga. Salawat dan salam kita kirimkan kepada pemilik kunci surga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya salata aliyah khati'a tariqal jannah, hadis Imam Ibn Majah, hadis hasan. Siapa yang lupa sengaja berselawat kepadaku, dia akan khati'a. Ketika hendak ke surga dia salah jalan. Masih di dunia akan salah ma'rifatnya kepada Allah, apalagi kalau sudah mewafat. Kita sudah banyak ketemu orang-orang yang ma'rifatnya ma'rifat setan. Ciri-cirinya gak mau selawat sama Nabi, malah meremehkan Nabi. Malah sering kemudian mengatakan, oh Muhammad yang dikubur di Madinah itu gak usah, gak ada Muhammad dalam badan saya. Nah ini kawan-kawan berbahaya. Betul ada Nur Muhammad di dalam diri, tapi tidak boleh merendahkan Muhammad bin Abdullah. Karena Nur Muhammad yang paling sempurna itu ada pada diri Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji ma'rifat itu mah harus hati-hati juga. Kalau mau kaji ma'rifat yang aman, ada satu kitab ajengan yang disukai oleh pemirsa Abah Anom, Sirrul Asrar. Silakan dikaji itu ya. Ini tema kita apa? Khasiat basmalah, keagungan bismillah. Saya kurang agung untuk membicarakan bismillah yang sangat agung, maka saya hanya memilih ada satu riwayat di Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi. Di Sahih Muslim di bagian bab Az-Zuhru War-Raqa'ib ada di situ bab kecil kisah Ashabul Ukhdud, kisah orang yang menggali parit. Dari dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada seorang raja, penasehatnya si penyihir. Jadi ternyata sudah jadi tabiat para pemimpin punya backup baik dari kalangan militer, ekonom, tapi juga punya penasehat dari kalangan ahli spiritual. Tapi ahli spiritualnya seorang penyihir. Seorang penyihir, beda dengan Zulkarnain. Dia punya penasehat Nabi Allah Khidir. Beda dengan Nabi Sulaiman, dia punya penasehat, punya tim yang kemudian memindahkan istana Demetrius. Cukup dengan Ismul A'zam, nama Allah juga, bismillah juga, tapi bismillah pakai apa gitu. Jadi bismillah itu akan muncul rahasianya dengan berbagai macam rahasia jika ditambahkan setelah nama itu. Bismillah apa gitu. Untuk jaga diri, bismillahirrahmanirrahim. Untuk merukyah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk makan, nah, bismillah aja cukup. Mau tambah Allah mabarik, boleh. itu mau makan. Kalau Buya dulu habis akad nikah, bismillahnya gimana Buya? Ada bismillahnya? Ada, beda bismillahnya. Apa enggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Buya enggak apa? Lupa, pura-pura lupa. Biar akad lagi katanya. Kalau menyembelih, bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, bismillahnya? Kalau mau tidur baru bismillah tawakal tuh jiwanya melayang. Kalau nggak jalan bismillahnya, bismillah ya karena Allah. Ada semua bismillah itu ada pasang-pasangan. Kenapa bismillah itu miftah kunni syai, pintu segala sesuatu. Kalau ini kalau nggak terbuka dalam bismillah nggak terbuka. Maka dulu ada seorang raja, dia punya penyihir. Penyihir sakti, kebakarannya langsung jadi. Karena dulu sebelum zaman Rasulullah SAW, itu yang pelangi masih dibuka. Pelangi bagi Nabi Muhammad SAW, itu pelangi langsung ditutup. Maka dulu bukun dengan Nabi ramalannya hampir sama. Berarti bu, tidak sama. Apa yang mereka prediksi terjadi? Itu dukun-dukun di zaman dulu. Zaman sekarang saya nggak percaya sama sekali sama dukun, sama sekali. Kenapa begitu dukun-dukun? Kecuali ada wali nyaman jadi dukun, atau orang yang disebut dukun tapi dia bukan dukun, dia ustaz. Karena orang kampung nggak bisa bedain mana beda dukun sama wali. Wali disebut dukun, dukun disebut wali. Sekarang mana begitu? Lalu si dukun atau penyihir yang menjadi penasehat raja ini memanggil raja. Ini hebatnya dulu penasehat, boleh manggil raja. Eh tuan raja, kemarilah. Ada yang tidak aku sampaikan dan ingin pergi. Akhirnya tuan raja datang. Wahai guruku, dia yang berkata sebagai tuan raja, tubuhku sudah menua. Ternyata si penyihir ini sudah tua. Aku khawatir ilmuku nanti tidak ada yang mewarisi. Lalu aku mati, tidak ada yang mengawalmu, tidak ada yang menasihatimu. Lalu kata si raja, carikanlah, kata si penyihir ini, pewaris untukku anak muda yang berbakat. Maka dia buatlah sayembara, cari pemuda yang berbakat. Dari sekian banyak pemuda, ada satu pemuda yang sangat unik, terpilih menjadi orang yang akan belajar mewarisi ilmu penyihir. Jadi ilmu sihir bisa diwariskan. Sebagaimana ilmu baca kitab bisa diwariskan, ilmu zikir bisa diwariskan. Walhasil, anak muda ini berangkatlah dari rumahnya, minta pamit kepada ibunya, jadi berangkat pagi pulang sore, pagi pulang sore, begitulah terus. Sampai di tengah jalan, ternyata ada seorang kekasih Allah, manggil dia, disebut dalam kitab rahib, seorang rahib. Dulu rahib tidak menikah, sekarang kalau dia menikah dia, ya jangan menikah. Alhamdulillah, dulu rahib ustaz gak menikah. Si rahib ini mengatakan, wahai pemuda, maukah kamu aku ajarkan yang lebih bagus daripada diajarkan penyihir. Ternyata si rahib ini dengar bahwa si pemuda ini terpilih. Ini laki-laki anak muda terpilih. Apa kata anak muda? Oh, kalau aku telat datang ke istana, nanti penyihir marah kepada aku. Kata si pemuda. Si rahib kemudian mengajarkan sedikit siasat, bukan bohong. Ini cuma siasat untuk kebaikan dia. Wahai anak muda, jika engkau telah ditanya oleh penyihir, katakan, hadatsani ahli, keluargaku, ibundaku, ayahku menyuruhku sesuatu tugas. Terus sehingga aku telah datang ke perang. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibu penanya di mana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Tidak salah dulu, banyak tugas. Akhirnya itu terjadilah berlalu beberapa hari. Penyihir mengajarkan suatu ilmu, pakai nama Allah juga, tapi nama Allah yang disimpan oleh iblis. Iblis itu tidak sakti kalau tidak ada nama Allah. Maka dia sebut nama Allah juga. tapi tambah-tambahannya kan. Sedangkan sirahib juga mengajarkan nama Allah, tapi di hadis dirahasiakan nama Allah. Di suatu perjalanan, orang ramai-ramai, ya, di perjalanan dia berangkat, dia mulai bingung yang benar rahib atau penyihir. Karena ketika dicek, dua-dua ilmunya bekerja, dicobain, wah, semuanya berefek. Berarti orang ini, anak ini sangat berbakat. Ketika mereka berkumpul, orang-orang di kampung berkumpul, di kota berkumpul, tiba-tiba ada suatu binatang masuk ke kampung. Dia lagi bergumam, mikirin, guruku penyihir, guruku rahib, ikut siapa? Sampai pusing kepala dia. Ketika semua orang berkumpul dan menjerit, ada yang masuk ternyata al-asad. Di dalam bahasa Arab, al-asad artinya singa. Singa itu berbahaya, buas. Semuanya berteriak, kecuali dia, dia baru kaget. Melihat ada singa, dia kemudian maju, wah, jadi pahlawan. Ternyata dia maju bukan jadi pahlawan. Dia ambil batu, dia lagi ngecek ilmu siapa yang lebih maju. Apa kata dia? Yang pertama mengajarku bukan penyihir, tapi rahib. Karena sebelum ketemu penyihir, ketemu rahib dulu. Kata dia, ya Allah, jika ilmu yang engkau ajarkan kepada aku melalui si rahib itu lebih hebat, afdal. Dia tidak bilang lebih benar, lebih hebat daripada ilmu yang diajarkan penyihir, berarti ilmunya benar dua-duanya, cuma ada yang lebih sahih, ada yang tidak sahih, ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia. Maka dengan batu ini, ya Allah, matikanlah singa yang mengganggu penduduk. Dia ambil, dibaca doa bismillah yang diajarkan oleh Sirahi. Bismillah ada tambahannya, cuma sayang bismillahnya apa, gak disebut. Jadi ini gak bisa diajarkan ke Bapak Ibu, ke Buya, ke Ajin. Cuma ini rahasia, saya gak boleh ajarkan. Ada sir yang sudah menyebutkan, dan itu dirahasiakan. Karena nanti efeknya bahaya, nanti ada orang asik nanti berubah jadi dukun. Awalnya jadi rahib, lama-lama jadi dukun. Dia lemparlah, baca bismillah depannya, setelahnya, titik-titik-titik. Terlempar. Falamal asada fakutila. Lalu dia melempar batu kepada singa. Singanya kena, gak tahu. Belum kena barangkali, sudah jatuh duluan singa. Itu bahasa singanya sudah jatuh. Sebenarnya bukan batunya yang jalan. Bismillah yang menurut. Tapi singanya kaget. Semua penduduk tadi melihat, oh, bukan penyihir, bukan pula rahib, tapi anak muda yang dia terpilih. Melihat seperti itu, besok dia mau berangkat, datang lagi ke rahib. Setelah ke rahib, berangkat tuh di perjalanan gosip menyebar, ada anak muda sakti punya guru, satu master berdua, satu master cahaya. Bertiga yin yang, ya. Anak muda ini datangi oleh orang-orang, ada yang bawa anaknya penyakit kulit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dibawa semua. Dia cuma usah bismillah, bismillah, ada yang bismillah di ludah, ada yang gak sempat berdiri-diri semua dalam pegang-pegang seluruh. Ramailah pasien si anak muda, tapi dia tidak minta tarif, cuma orang mengatakan, kamu sembuhkan anak saya kasih hadiah. Kayalah dia. Kabar ini sampai kepada raja. Raja senang awalnya, wah, sepertinya murid penyihir sudah sukses melewati gurunya sang penyihir. Cerita Harry Potter, ya, beda, beda. Ini ceritanya di Najran. Cerita ini pernah terjadi di Najran. Jadi masih di daerah Jazirah Arab. Dipanggillah oleh raja, dikira oleh raja. Si pemuda ini mengamalkan zikir yang diajarkan, bacaan mantra yang diajarkan oleh penyihir. Ternyata tidak. Saya pernah belajar, saya kira orang itu ahli zikir, ternyata penyihir. Yang diajarkan zikir dengan. Tapi semenjak saat itu, detik itu saya mengamalkan, tahu-tahu kuntilanak mendekat. Ternyata orang ini punya piaraan kuntilanak. Dia kalau ada hajatan, dipanggil kuntilanak. Sengaja bikin rusuh, nanti supaya orang takzim ke dia, dia usir kuntilanak, ke anak buahnya. Semenjak saat itu, saya jadi penakut, padahal dulu tinggal dekat kuburan. Tidur pun di belakang rumah saya kuburan.
1: gak ada takut. Tapi selama 2 minggu itu seakan-akan jin bertengger di pohon, kayak ada di atas itu semuanya. Ternyata orang-orang belajar ilmu kebatinan kepada ahli-ahli spiritual yang tidak mengajarkan tauhid dengan benar, jadi penakut. Jadi dukun itu orang paling penakut. Penakut itu bukan main. Tapi anak muda ini gak penakut. Diadili oleh raja, diuji itu beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan Sirahim. Kamu jangan kasih tahu, saya takut. Tapi karena dia dipaksa, maka dia kasih tahu. Aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga. Dulu kawan daripada penyihir. Penyihirnya, karirnya, Masya Allah, tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas. Jadi doanya saja. Karena si pemuda ini, banyak orang yang sembuh olehnya, maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan, yang mengajarku seseorang, tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib. Si rahib diadili, lalu dikergaji. Tahu dari kergaji? Pernah kena suntik? Ada yang ahli suntik, ya, anaknya Bu Hajah, bisa suntik dia. Aulia. Disuntik dari sakit itu, kegores sedikit sakit. Ini dikergaji. Ternyata, sebelum anak muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah ngambil batu terus melebar sehingga mati. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang, hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar, setelah itu dari bergaji dibuang. Si pemuda ini karena sakti, rajanya takut, panggil jenderal-jenderal semua. Buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang, di bawah ke tebing, tebingnya paling curam, dilempar. Dilemparnya sore, besok pagi dia udah duduk di samping raja. Raja stres sebenarnya. Salah siapa ya? Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut, jenderal angkatan laut sini. Ini anak muda, kamu kerjain, bawa nanti borgo sampai di tengah laut, lepaskan dia. Dengan borgo-borgonya jangan dilepasin. Diceburin masuk ke laut, gak dibantu. Sang Laksamana pulang. Tapi Laksamana sampai di sana, di pintu istana ada. Ada dia lagi stres juga jenderal. Dibawa lagi ke raja. Anaknya, ini pemuda gak lari. Ini hebatnya ya pemuda. Gak lari, dia punya target. Dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja. Ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak. Terus dia bilang, si pemuda, wahai tuan raja, gak usah repot-repot bunuh saya. Saya tidak akan mati. Inilah asal-muasal ilmu debus. Nah, asal-muasal ilmu berarti debus itu bukan ajaran sini. Debus itu aslinya karamah para awliya. Si pemuda ini ngomong ini mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai tuan raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Oh, rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku, tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si raja, oke. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa, orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus. Itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ambil panah si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepada, tolong kamu hafalkan ini, kata si anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini, dan yang mujarab baca ini, yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak.
0: karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah. Si pemuda mensyaratkan kamu membacanya dalam keras sehingga terdengar oleh semua orang hadir. Dia bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang artinya selain buaya dan ajengan. Bismillahi dengan nama Rabbi Haza Ghulam Pemuda, dengan nama Allah Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Masa kemajuan tubuhnya berisikan nama Allah, tidak akan tembus kecuali tanahnya diisi dengan kalimat Allah. Tembus, benar-benar tembus, dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menterinya. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh itu. Semua yang hadir langsung berkorban kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja sudah tahu kebenaran, dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran, dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dikatakan semua al-Qur'an suruh gali parit, siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud, Kutila Ashabul Ukhdud, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu. Ya, matinya raja. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk, tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orang. Maka Bapak Ibu yang mengatakan Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca Bismillah, lalu kenapa kalau kita baca Bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di kalbu. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja. Ya? Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan sama ajengan kan sudah cukup. Bismillah, diulang-ulang, Bismillah itu hebat. La ilaha illallah, kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah, maka mahir-mahir kan baca la ilaha illallah, banyak-banyak baca la ilaha illallah, sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Kalbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar gempa. Kalau kalbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Summa tadinu qulubuhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini dalam surat Az-Zumar. Lalu kalbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya di burung ya bapak ini gak ada ya? Iya. Nah, maka bapak ibu ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Abbas. Ya, di Majlis Shifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan Ratibul Abbas. Salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Abbas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi. Ya, tapi itu bukan Allah. Hakikat bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang baca bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut al-khutwah al-muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. di langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki, tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah di bawah dengan bis. Nanti sebelum berdiri, berdiri, mau duduk. Nah, ini bagian terakhir, apa makna basmalah? Supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah, ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu di huruf jar, dengan jar majrur namanya. Biasanya dimulai dengan subjek predikat atau kata kerja. Sekarang dimulai dengan dengan. Apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu maknanya. Abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati yang dilafazkan cuma bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum mengatai apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja dikasih Allah. Berdoa ya Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri duduk makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu raqaban bi zikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada kalbu. Kalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Kalbu itulah kalbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiah, tapi orang yang di dalam kalbunya ada hiasan bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca saya pakai baju, pakai jilbab, pakai bismillah gak bu? Beneran. Copot baju, pakai bismillah gak? Beneran. Tadi intik sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia. Makhluk halus bernama jin, itu bukan mencerinah jin loh ya. Kita minat sama tubuh ini, ibu. Tubuh bapak-bapaknya atau itu? Ada jin nakal gak? Bisa berangin pajangan mobilan. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar. Jinnya kebakar. Panas. Ada nama Allah di dalam badannya. Alhamdulillah. Bau nama Allah mengalir di setiap darah. Amalkan zikir khafi yang diajar pada dengan. Zikir khafi dari dari. Zikir khafi setelah celah ilaha illallah diam. Lidah dikunci. Jantung, kolbu. Ikatkan dengan namanya. Sebut nama Allah. Allah, begitu. Allah, Allah. Maka setiap darah itu memompakan darahnya, jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Di darah itu ada nama. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dia lihat ada nama Allah. Wah, ada engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor ya Allah, dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada nama. Apa kata Allah? Lemburkan. Ketika engkau mencabut nyawanya, nggak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kalbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga. Cuma kita nggak nyadar, nggak nyadar. Jadi setiap orang yang berzikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kalbunya punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah disurgai. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kalbu. Nabi mengatakan mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak pernah juga terbersih di kalbu manusia. Kalbu manusia. Tapi kalau kalbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk ke riyadul jannah, teman-teman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kalbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menampung nama. Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di atas ini keluar, keluarnya adalah urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya?
1: Nanti kita punya masalah paling besar. Masalah paling besar dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tanggunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam takzim dariku, wahai hamba Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencaburmu. Tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden, senang? Senang? Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi tidak semua undangan diterima. Ya? Diundang gubernur, diundang bupati, senang tidak? Senang. Kalau itu sesuatu, ya, mah? Sedikit apa? Di belakang hujan dia, pas ketemu, selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya? Bapak Ibu yang dikenal Allah, kalau yang mengundang Allah, berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd. Tala bidikullah, mutmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu makna. Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, bertulanglah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuhan. Pemilikmu, siapa yang memilikimu, wahai qalbu, wahai jiwa, itulah pemilik surga. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang tak kalau di berikutnya pakai kendaraan yang bagus, disambut oleh orang-orang yang mulia? Senang tak? Senang. Ini bukan curhat. Saya dulu pernah diundang di suatu yayasan besar, tapi si ketuanya ada, tapi dia tidak menyambut saya. Padahal acara-acara itu mau pulang, saya tunggu-tunggu. Mana nih ketua? Mana nih biayanya? Tidak juga muncul. Begitu ya cara kamu nyambutnya dalam hati. Bukankah sunnah Nabi, orang percaya kepada orang di akhir, lalu ukuran daifah, hormati tamu. Saya sudah tahu lah ukuran biaya sudah. Supaya manusia ini kita tersinggung dan tidak nyaman. Jadi dua hari di tempat itu, hati saya tersiksa. Tidak nyaman sama sekali. Bayangkan orang-orang yang tidak disambut oleh sang pemegang kunci surga. Maka dia dalam masa penunggunya di alam barzakh. Sedihnya bukan main, itulah siksa yang sebenarnya. Alam barzakh itu rajanya Nabi Muhammad. Padang mahsyar rajanya Nabi Muhammad. Ana sayyidu wa liyadan yawmal qiyamah. Aku rajanya manusia di hari kiamat. Hari kiamat dimulai dengan kematian. Oleh karena itu, dalam baca bismillah ada satu makna lagi yang mesti difahamkan. Aku mulakan dengan nama Allah mengikut Sayyidina Rasulullah. Coba lagi. Aku mulakan dengan nama Allah mengikut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dapat ijazah dari guru-guru saya, mulailah jalan dengan baca nama Allah, lalu baca salam salawat kepada Rasulullah. Jalan, maka engkau sudah bersamanya. Kalau muwafaq, muwafaq syahid di dalamnya. Jika engkau meninggal, engkau disambut oleh ruhnya, ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk kubur, mungkar nakir di mana mau nanya, kan mungkar nakir pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Dia sudah bersama Allah. Mungkar nakir bertanya yang kedua, apa pertanyaannya? Ini wajah siapa? Lah yang punya wajah bersama dia. Disebut-sebut terus namanya lewat kalbu. Maka mungkar nakir itu pertanyaan imigrasi akhirat. Tidak akan ditanyakan kecuali formalitas kepada orang yang sibuk menyebut nama Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semua ini, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang hatinya larut dalam nama Allah, kalbunya penuh cinta Rasulullah. Termasuk kami yang berkalam, Ajengan Aset, Huya, Junaid Akbar, Junaidi Akbar, dan semua yang hadir, semua panitia, semua khidmat, khidmat kita dalam nama Allah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tanya jawab? Ada. Oke, okay.
2: Hold on. Sampai jumpa di kebaikan dari hati sampai ke lubuk hati.
1: Amin.
2: Berputar dalam kalimat Allah. Mungkin kita buka dua pertanyaan saja. Dari teman tulis, sudah ditulis sampai yang berapa atau langsung? Silakan.

0: bikin seni lain itu belum bisa mungkin tidak perlu bisa apakah jadi kepolisian mau ini
1: baik
0: untuk mengenai kalau jenis dengan saya tidak mau bertanya insya Allah sebenarnya berkipa di hari sekitar kita saya semoga pemuda umur saya masih 27 tahun mohon doanya untuk semua masih saya dan berkisah untuk berkisah dan berkisah jadi yang berkisah dan berkisah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: insyaAllah memejamkan mata mengunci lidah itu tidak mesti berlipat yang penting lidahnya tidak sibuk dengan yang lain namun bagi orang yang kalbunya belum hidup oleh para imam kita dianjurkan membacanya dengan lidah Allah Allah Allah itu boleh kemudian ya, ada yang bertanya ikuti

0: Rasulullah SAW. Ya, cukup. Terasa nggak terasa, nama Allah sudah masuk. Ya. Jadi rasa itu nggak mesti dikunci lidahnya. Yang penting kalbunya bergerak menyebut nama. Karena hakikat yang menyebut nama itu kalbu. Dan jika kalbu belum bisa sendiri, temani dengan lidah.
1: Alhamdulillah.
0: Allah. Tapi sebaik berzikir khafi, la khafi, yang suaranya tidak terdengar. Kita baca dengan lidah, tapi cuma kita dengar. Itu juga. Ya, jadi jangan sampai kalau lidahnya belum dikunci, dan orang. Gitu ya. Nikmat orang yang kalbunya ada nama Allah, hidupnya tidak pernah kesepian. Berarti orang-orang yang kesepian siapa? Yang kalbunya sepi dari nama Allah. Kalbunya sepi dari nama Allah. Orang yang menyebut nama Allah di kalbunya, Allah menyebut namanya dalam zatnya. Orang yang sebut nama Allah di keramaian, Allah sebut nama dia di majlis para syuhada, majlis para awliya, majlis para anbiya, mursalin dan malaikat. Itu yang disebut selebriti langit. Jadi ada selebriti langit, walaupun gak banyak follower di Instagram, gak apa-apa. Gak banyak teman di Facebook, gak apa-apa. Bahkan gak punya IG dan Instagram, gak apa-apa. Yang penting nama kita disebut-sebut di sana. Tapi nama yang mana yang disebut? Nama yang dikasih orang tua? Belum tentu. Nama yang Allah kasih kepada kita. Setiap hamba itu dikasih nama. Nama kehambaan. Pakai Abdun di depannya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu nama kehambaan. Nah, masing-masing kita ada nama itu. Jadi gak usah khawatir. Waktu tawajud, langsung. Ya, lanjut, siapa lagi yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum.
2: Saya ini kami ini rumah Ustaz. Setiap hari di rumah dengan suara Ustaz. Jadi sering bisa bilang ada ijazah seperti wali dari yang rumah. Setiap mobil itu bangku ke rumah kita amalkan bisa. Dan kita sikir itu Ustaz pun bisa. Maksud semua benar masuk ke hati doa kalau sama-sama ini. Dan kita mulai dengan lari. Kita mulai dengan lari dari
0: nonton kenapa bisa konsentrasi? Karena ada yang dilihat. Pernah nonton, tapi subtitle-nya nggak ada. Bahasanya bukan bahasa Indonesia. Bisa fokus cara mana? Nah, paham maksudnya? Kalau ingin menonton kalbu, pahami yang dibaca, kenali yang punya nama. Kalau sudah kenal yang punya nama ini pemilik alam semesta. Kalau sudah kenal dengan nama Allah, nama Muhammad Rasulullah, nama Sayyidina Muhammad Rasulullah itu nama yang paling dicinta di alam semesta.

ini pohon-pohon itu setiap hari dia baca assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau enggak mati dia. Kalau dia enggak sebut nama Allah ya Rasulullah, mati itu pohon. Maka sahabat Nabi ketika mereka menemani Rasulullah SAW jalan, mereka dengar. Jadi sahabat Nabi dengar apa sapaan pohon-pohon, sapaan batu-batu. Itu batu dan pohon yang pada Rasulullah. Gimana kira-kira itu? Kalau ajengan datang ke masjid subuh-subuh, pohonnya apa? Assalamualaikum. Pulang. Tapi beliau langsung zikir, la ilaha illallah, itu keluar zikirnya. Nabi Muhammad SAW setiap keluar begitu. Wali-wali Allah juga begitu. Kalau jalan ke mana, disapa. Hewan-hewannya apa dia? Pohon-pohonnya apa dia? Malaikat pun sapa dia. Kata Nabi SAW, siapa yang istiqomah berzikir menyebut namaku, maka sahabat kumul malaikat, malaikat akan menyelaminya. Di mana dia salami? Bukan hanya lagi zikir, lagi di mana? Di tempat tidur kita lagi lalai, wafir turut dan di jalan-jalan. Jika kita disapa malaikat lagi tidur, lagi di pasar, lagi di jalan, berarti kalau lagi zikir bukan lagi disapa, lagi bersamanya. Kok bisa pikiran kemana-mana? Wajar. Emang kalau ibu masih hidup-hidupnya pikiran macam-macam, nikmati aja. Nah, kapan kita tahu pikiran kita banyak? Kalau sudah mulai zikir kolbu. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang mulai dibukakan pintu khusyuk kepadanya, disebut nama Allah, lalu dia tahu kok pikiran itu banyak. Kalau khusyuk, ya jangan berhenti terus ini. Zikir, pikiran kemana-mana lagi. Biasanya gak sadar, sekarang sadar. Itulah yang disebut babu khusyuk, pintu khusyuk itu baru itu, loh. Ya, di pintu kita ketemu terus, pintu itu kolbu. Kolbu itu punya pintu, pintunya langsung menuju Allah SWT. Terserah nanti Allah mau undang kapan. Ya, kapan Allah akan mengundang kita masuk? Kalau hilang kedirian, keegoan. Maka dalam hikam Nafailah itu dikatakan man talaba minallahi aywaban tuliba bisidqi fil amri. Lebih kurang begitu. Siapa yang minta pahala, minta sakti, minta tenang, minta khusyuk, maka Allah tuntut dia dengan sungguh-sungguh. Maka jangan minta macam-macam, zikir-zikir aja. Nikmat gak nikmat, zikir khusyuk gak khusyuk, zikir. Berarti kita berzikir tanpa syarat. Bisa gak mencintai Allah tanpa syarat? Beneran. Ya? Bisakah menyebut nama Allah tanpa ini pahala? Sanggupkah menyebut nama Allah tanpa kemudian berharap dikasih ketenangan? Cuma karena dia mengatakan ya alladzina manusurullah, wahai orang beriman, sebut namaku. Ya Allah, katakan ya Allah, engkau memerintahkan kami menyebut namamu. Terserah engkau tenang, tidak tenang, rezeki berkah, tidak berkah. Yang penting kalau kami ada nama. Ini baru cinta, tak bersyarat. Menyebut nama Allah, tidak bersyarat. Zikir, minta dapat jodoh. Itu berarti bersyarat. Zikir, minta rezeki mudah. Saya mau tanya, kita tidak zikir, rezeki sudah jadi belum? Terus kenapa minta rezeki? Yang diminta itu syukur. Maka Nabi mengajarkan, a'inni ala zikrika wa syukrika. Bantu aku menyebut namamu dan syukur. Kalau syukur, pasti ada rezeki. Berarti rezeki sudah dijamin, tapi syukurmu belum tentu ada. Maka saya mohon maaf, saya tidak pernah minta rezeki, Pak. Serius. Saya tidak pernah minta fulus rupiah, dolar, ringgit. Tidak pernah. Yang saya minta, ya Allah, bantu hambamu ini yang lalai ini mensyukurimu. Kalau syukur, berarti nikmat ada di tangan, ya? Pasti di tangan. Tidak mungkin Allah bantu kita bersyukur, nikmat dia tidak ada di tangan. Paham? Ya, jangan minta duit, jangan minta, jangan aneh, minta saya syukur, minta mampu zikir, minta husnul khatimah. Gak usah minta umur panjang, mohon maaf. Nikol Pramia yang ngajarkan umur panjang, nanti panjangkan 1000 tahun, giginya ompong semua, maaf. Jangan begitu, umur 80 sudah mulai turun kok. Umur 60 sudah mulai turun kok ya, kena gravitasi bumi. Ya, giginya sudah berkurang, berpulang kepada Allah. Gigi sudah pulang. Umur 60 sudah pulang, terus masih minta umur panjang. Nekat namanya. Jangan minta umur panjang, minta husnul khatimah.
mau umur pendek atau panjang, kalau husnul khotimah dihitungnya panjang. Orang itu nanti akan dikenal hidupnya. Itu yang disebut husnul khotimah, panjang umur. Nah, dimana doa-doa minta umur panjang, tolong berhentikan. Kalau kau minta umur panjang seperti di hadis Tirmizi, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Banyak yang panjang umurnya tapi nyusahin orang. Panjang umurnya tapi dia sudah lupa sama dirinya, untuk apa hidup begitu. Di Banjar ada orang umur 200 tahun, 300 tahun ada. Cuma orang ini dirahasiakan Allah. Ada yang lebih barangkali. Kita ketemu murid-murid beliau. Ada. Loh, mana mungkin ustaz ada orang umur di atas begitu? Saya tanya balik, Allah sanggup gak memanjangkan umur iblis? Iblis, bro. Iblis sudah berapa umurnya? Di surga, iblis zikir 18.000 tahun. Saya gak tahu waktu di dunia. 18.000 tahun. Di surga. Gimana? Umurnya panjang? Allah sanggup memanjangkan umur iblis? Masa Allah gak sanggup memanjangkan umur Nabi Khidir? Masa Allah gak sanggup memanjangkan umur wali Allah? Wali Allah itu gak dimatiin kalau dia gak minta mati. Imam Bukhari minta mati kalau Allah jemput. Sudah sekian kali orang membunuh dia gak mati-mati. Selamat aja terus. Tiba-tiba beliau sudah capek. Pergi-pergi, lari-lari dari orang-orang boleh. Apa kata beliau sampai disemarkan di arah? Malam ini jemputlah aku. Dia itu tangannya langsung dari bawah. Dikuburkan juga malam itu. Kuburnya digali di dalam bawah tanah. Pelan-pelan kami dekat izin besar. Wali Allah begitu. Suka-suka dia meninggalkan. Dan wali Allah itu disebut wali karena ada tugasnya. Kalau tugasnya belum selesai, dia belum berpulang. Sama Bapak Ibu ini, kalau tugasnya belum selesai, sebenarnya punya tugas. Dan semua kita ini sebenarnya bakat kewaliannya ada. Maka disebut wali am, wali umum. Tapi kalau dia kenal Allah, tahu tugasnya, dia wali khas. Dan dalam teks-teks yang saya temukan di ulama-ulama Kalimantan, siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya, lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, dia ajarkan mana yang perlu diajarkan, dia khawasul, khawas. Jadi tugas kita cuma itu. Ada wali, kekasih Allah cuma dititipkan satu nama di kalbunya cukup. Itu sudah banyak, ya? Sudah jam 11. Kita sampai jam berapa? Sudah. Wah, sudah selesai kata Bunda aja. Bapak itu yang bukan Allah, ya, kita tutup dengan doa ya. Nah, semua yang saya ijazahkan di kajian-kajian yang Bapak Ibu dengar, selama sumbernya tidak potong-potongan yang tidak bertanggung jawab, silakan diamalkan. Kecuali talqin. Talqin mesti ke ahlinya, tidak bisa talqin mentoring online. Mesti langsung kepada ahlinya. Maka ambil ke beliau yang sudah dapat izin dari guru-gurunya. Tidak masalah ambil talqin dari siapa saja. Tapi kalau bai'at talqin, cukup satu syekh. Kecuali sudah dari mursyid. Mursyid boleh banyak kapalnya. Ya, orang kaya punya banyak rumah. Orang yang berniaga pun punya banyak kendaraan. Begitu juga kekasih-kekasih Allah. Aset rohaninya banyak. Jalan menuju Allah ya setiap nafas naik dan turun. Mari kita tutup dengan doa.

وسلم وسلم لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم.

Tamam. Allah çekilir. Surat Allah'ın hamdını. Allahümme rahman, ya rahim, ya kerim, ya azim, ya men huve el-hal ahad-ı sallam. Ya Allah, ya maha rabbuna, ya maha rahman, maha kunayan, ya maha rahim, ya maha dalam kasih sayang. Ya maha ghafar, ya maha menampuni dosa yang tanpa. Ya maha ghafur, ya maha menampuni dosa yang tersembunyi. Faghfir lana, ya ghafar, ya ghafur dunubana. Ya Allah, siap kami mengakui semua dosa-dosa kami, dosa mata yang memandang, dosa telinga yang mendengarkan, dosa lisan yang menyakiti dari dosa perut yang pernah makan yang haram, yang subah tapi menyebut nama engkau ya Allah, dosa kemaluan kami, tangan kaki kami, dosa dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Ampunkan ya Allah semua dosa kami, dosa sholat yang tidak khusyuk, dosa qalbu yang khianat, dosa qalbu yang sombong, dosa qalbu yang ada iri dengki, dosa qalbu yang di dalamnya ada nama selain engkau ya Allah. Ya Allah, engkau mengatakan melalui lisan nabimu yang zuruh ila qulubikum, engkau hanya memandang ke dalam qalbu kami. Tapi maafkan, ampun, berdoa ampun ya Allah. Di kalbu kami namamu belum bertahta ya Allah. Di dalam kalbu kami masih ada nama dunia ya Allah. Nama pekerjaan, pasangan, anak-anak ya Allah. Nama yang tidak engkau sukai ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan izzahmu ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan namamu Al-Kabir ya Allah, kecilkan selain namamu ya Allah, besarkan hanya namamu dalam kalbu kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub wa musarrifal qulub sabbih qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, kami telah berusaha zikir tapi di tengah zikir kami tidak khusyuk ya Allah. Maka dengan keagunganmu, kemurahanmu ya Allah, sabbih qulubana, tetapkan kalbu kami, nikmat tidak nikmat, istiqamahkan kami ya Allah, khusyuk tidak khusyuk, istiqamahkan salat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah negeri kami ya Allah, jagalah ulama-ulama kami ya Allah, umara-umara kami ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Allah, jagalah orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, jagalah pasangan kami ya Allah, jagalah anak keturunan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, orang khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini ya Allah, turunkan nurmu ke dalam kalbu semua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, dalam kalbu kami ada kebenaran, sedangkan kau menyebut dirimu nurun alamu, maka ya Allah, berikan setetes cahaya di dalam jiwa kami ya Allah, sehingga kami memandang siapakah engkau, siapakah nama nabimu, siapakah yang kami sembah, siapakah yang kami salawati. Wa biiznika ya Rabbana wa bihaqqi nabiyika ya Rabbana fashfa'na fi dharain warzuqna ru'yata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dar wa fi tilka dar. Izinkan kami ya Allah memandang wajah syahduna Rasulullah di muka bumi ini ya Allah, dan nanti di akhirat dahulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sahibil wajhil karim wa ala alihi wa ashabihi al-akram wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa rupi wa rafatihi wa al-mahdi khalifatihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari kami, sekian, semoga

apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kan? Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali, salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca qul bismillahirrahmanirrahim qul allahu azza wajalla yadul mira dal mira qul kada. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh, salam sejahtera, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita bersama-sama melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Kembali setiap Ahad subuh dalam kajian kitab Syiarus Salihin pada jilid yang keempat yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari SMA. Kemudian di penghujung nanti Ustaz memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama kita perdalam dalam kajian kita dalam sesi tanya jawab pada subuh ini di penghujung sebelum waktu Isyraq nanti insyaallah. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini dan bersama kita simak kepada Ustaz Dr. Haji Khairi. Kami persilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allama Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falim Bani Lahumul Fatihah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, juga para pemirsa dan pendengar siaran TV dan radio Islamic Center di mana saja berada. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang pentingnya taubat, tentang pentingnya menghapus dosa dari diri kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang artinya, ketahui olehmu bahwasanya apabila engkau faham akan makna taubat yang diterima akan dia oleh Allah Ta'ala itu, niscaya tiada engkau syak ragu bahwa tiap-tiap taubat yang sahih itu, maka tak dapat tiada bahwa adalah ia makbul, pasti makbul. Maka segala orang yang menilik dengan nur mata hati kepada segala nur Quran, niscaya mengetahui ia akan bahwa tiap-tiap hati orang yang sejahtera daripada segala dosa itu makbul kepada Allah Ta'ala dan akan bersedap-sedap di sisi Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat, dan yaitu patut bagi disediakan bagi melihat dengan mata hatinya yang disedia itu kepada zat Allah Ta'ala, yakni adalah hati orang yang taubat, yang suci lagi sejahtera daripada dosa itu, patut ia bagi makrifat akan Allah Ta'ala dengan makrifat yang sebenarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali, apabila seseorang sudah faham bahwa taubat yang benar itu pasti diterima oleh Allah. Itu satu poin dulu. Kalau kita faham bahwa taubat yang benar itu pasti diterima oleh Allah, nah, maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang memperhatikan dengan nurul basirah, dengan mata hatinya yang bersih, lalu orang ini melihat, mengamati cahaya Al-Quran, artinya petunjuk Al-Quran, maka dia akan tahu bahwasanya hati seseorang yang bersih dari dosa, qalbun salim, itu pasti diterima oleh Allah. Hanya orang itu orang yang diterima oleh Allah, orang yang hatinya bersih dari dosa. Dan orang itu juga nanti akan menikmati kesenangan di akhirat, artinya masuk surga. Dua. Dan yang ketiga, hati orang itu adalah hati yang siap menerima ma'rifatullah, hati yang akan bisa mengenal Allah. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya ada yang ingin dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa dosa itu mengotori hati. Baik dosa yang dilakukan secara fisik, zahir, atau dosa yang ada di dalam hati. Pokoknya setiap dosa menodai hati. Kalau sudah bahasanya menodai, berarti hati jadi kotor. Nah, gitu. Jadi setiap dosa, apapun bentuknya, berat atau ringan, itu menodai, mengotori hati. Nah, gitu. Hati kita ini pada dasarnya bersih. Pada dasarnya bersih. Karena pengaruh nafsu, pengaruh rayuan syaitan, dua ini, lalu akhirnya manusia bisa berbuat salah. Maka ketika manusia berbuat salah, setiap kali berbuat salah, ada satu noda yang menodai hati. Berapapun jumlah dosa yang dilakukan, ya sebanyak itulah noda yang mengotori

pasti diterima. Artinya, upaya seseorang untuk membebaskan dirinya dari tanggungan dosa, upaya seseorang untuk membebaskan dirinya dari tanggungan dosa dengan cara yang benar, upaya itu pasti berhasil, pasti diterima. Karena taubat itu kan upaya untuk membersihkan diri dari tanggungan dosa. Sudah. Nah, kalau seseorang pada kondisi yang hatinya bersih, berarti upayanya diterima. Kalau kata beliau, orang itu lagi memperhatikan petunjuk Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dengan pandangan mata hati yang bersih, maka dia akan menemukan bahwa upayanya dan dirinya adalah orang yang diterima di sisi Allah. Upaya untuk taubat membersihkan diri Allah terima. Diri orang itu yang tadinya jauh dari rahmat Allah, ini berubah menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah. Diterima. Satu. Lalu lagi, akhirnya nanti di akhirat, orang itu termasuk orang yang layak untuk menikmati segala kenikmatan di akhirat yang Allah sediakan. Artinya masuk surga. Nah, kemudian lagi, yang ketiga adalah hati orang itu adalah hati yang siap untuk mengenal Allah. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang berdosa tapi dia mengenal Allah, apa yang dikenalnya? Bahwa Allah itu maha menerima taubat. Maka ada jalan bagi orang itu untuk bertaubat. Maksudnya, mestinya orang yang berdosa sekalipun wajib mengenal Allah. Mesti mengenal Allah, wajib mengenal Allah. Kenapa? Dengan mengenal Allah, dia akan menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukannya itu diketahui oleh Allah. Dia tahu bahwa perbuatannya, perbuatan salahnya diketahui oleh Allah. Dua, dia juga akan tahu, meskipun Allah mengetahui segala perbuatannya, dia juga tahu bahwa Allah itu maha pengampun. Nah, seandainya orang yang berbuat dosa tidak kenal Allah sebagai Tuhan yang maha pengampun, maka sulit bagi orang itu untuk menyelamatkan dirinya. Nah, jadi penting bagi orang yang berbuat dosa mengenal Allah sebagai Tuhan yang maha pengampun. Dan orang yang berbuat dosa itu adalah kita-kita ini. Nah, kita-kita ini. Jadi kita yang berbuat dosa ini wajib mengenal Allah sebagai Tuhan yang maha pengampun. Supaya kita tidak semakin terpuruk, terhina dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Artinya masih ada jalan yang sangat lebar, terang untuk

0: mendapatkan keselamatan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Tentu caranya dengan taubat. Nah, sudah. Lalu lagi Imam Ghazali menyebutkan, karena hati itu pada dasarnya memang sudah bersih, lalu kotornya dengan sebab apa? Dengan sebab noda-noda dosa. Nah, taubat itu, taubat yang diantaranya isinya penyesalan, itu bagaikan api yang membakar noda-noda tersebut, atau pembersih lah, gitu aja dah. Pembersih yang membersihkan noda-noda tersebut. Nah, gitu. Ini terkait dengan pentingnya membebaskan diri dari tanggungan dosa. Nah, karena hati ini kotor dan disuruh dijaga kebersihannya, artinya berarti kita ini disuruh untuk selalu menjaga kebersihan hati. Nah, terus berikutnya gimana caranya? Nah, gimana caranya? Di antara cara itu adalah dengan cara berbuat baik untuk menghapus dosa, di antaranya dengan cara berbuat baik. Berbuat baik ini ada dua cara lagi. Ada dengan hati, ada dengan lidah. Nah, gitu. Artinya tidak hanya dua aja sebenarnya, ya, dengan gerakan tubuh ya juga. Oke. Yang dengan hati bagaimana? Disebutkan di sini adalah di antaranya seperti menghinakan diri kepada Allah. Hati kita ini menyatakan bahwa diri kita ini hina. Hina dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, hati merasa hina. Itu sudah termasuk ibadah hati. Nah, sekali lagi, gimana caranya untuk menghinakan diri ini? Perasaan hati adalah pengakuan kita dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Artinya kita ini orang salah gitu, orang yang tidak benar. Artinya orang salah, orang tidak benar, artinya orang yang tidak baik, hina. Nah, gitu. Satu, hati yang merasa hina itu adalah ibadah. Hinanya kepada Allah. Nah, gitu. Dua, adalah memohon ampun akan dosa. Setelah merasa hina dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, lalu hati nih mengharap, memohon agar kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah. Hati yang berharap di dosa-dosanya diampuni, itu termasuk ibadah hati. Dua sudah. Tiga, kemudian lagi, lalu hati tidak sombong. tidak menghinakan orang lain, makhluk lain. Nah, tidak sombong atas segala hamba Allah. Ya, gimana mau sombong? Sebenarnya kalau dipikir-pikir tadi, kita bukan sosok manusia yang mulia dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Walaupun kita bisa mulia dari taubat yang kita lakukan. Tapi supaya tidak mudah sombong, yang kita lihat dari dua ini bukan sisi taubatnya, tapi dari sisi kesalahan yang kita lakukan. Nah, hati yang tidak sombong itu termasuk ibadah hati. Nah, kemudian lagi adalah di dalam hatinya itu menjalankan berbuat kebajikan kepada manusia dan berbuat ibadah kepada Allah. Artinya di dalam hati ada juga keinginan ingin berbuat baik. Juga ingin beribadah kepada Allah. Itu juga ibadah hati. Dan lain-lain sebagainya. Maka dengan cara ibadah hati tadi, dan itu benar ibadah, maka ibadah hati tadi salah satu dari cara menghilangkan dosa. Dalilnya, innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kalimatnya ini bagus. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, innal hasanat yudhibna sayyiat, menghapus kesalahan-kesalahan. Maksudnya, kalau banyak berbuat baik, banyak juga dosa yang dihapus. Kenapa tidak disebut sesungguhnya berbuat satu kebaikan menghapus banyak kesalahan? Seandainya gitu gimana? Mungkin aja itu. Manusia akan malas berbuat baik. Tapi ketika kalimatnya sesungguhnya kebaikan-kebaikan dengan bahasa banyak menghapus kesalahan-kesalahan juga dengan bahasa banyak, supaya kesalahan itu juga harus diimbangi dengan kebaikan yang harus dilakukan. Jadi bila banyak salahnya, mesti banyak juga berbuat baiknya. Jadi hadis ini bagusnya kalimatnya seperti itu. Seandainya kalimat itu sesungguhnya satu kebaikan menghapus banyak kesalahan, ulun-ulun yakin manusia akan malas berbuat baik. Gampang aja, Jar. Sekali berbuat baik, banyak dosa yang dihapus. Malas jadi. Tapi bahasanya dengan bahasa keseimbangan. Kebaikan yang banyak menghapus kesalahan yang banyak. Seimbang jadinya. Ini bagusnya. Kalimat itu, baik kalimat Quran atau kalimat hadis, sama kalimatnya seperti itu. Sudah. Artinya, pengetahuan ini jadi peluang bagi kita Berbuat baik itu gimana sih? Di antaranya dengan kebaikan hati tadi. Dua, dengan lidah. Nah, gimana lidah? Ya, lidah misalnya mengaku kepada Allah bahwa dirinya telah berbuat salah dan kemudian dia mengucapkan istighfar. Nah, gitu. Atau sudah aja lah, lidahnya mengucapkan istighfar. Beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, otomatis itu kebaikan lidah. Nah, gitu. Artinya Imam Ghazali mau menunjukkan cara berbuat baik itu banyak. Kenapa? Karena macam-macam, karena kebaikan juga macam-macam. Karena kebaikan itu macam-macam bentuknya, berarti cara berbuat baiknya juga macam-macam. Sebagaimana karena dosa itu juga macam-macam. Nah, artinya nih, pengetahuan ini memberi petunjuk kepada kita bahwa berbuat baik itu jalannya luas. Nah, bisa dengan hati, bisa dengan lidah, bisa juga dengan anggota tubuh, artinya badan nih. Nah, tubuh gimana? Berbuat ibadah. Salat itu jelas banget. Seluruh tubuh kita berbuat ibadah. Salat. Seluruh tubuh kita berbuat ibadah. Itu misal. Atau memberi zakat, bersedekah, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya, kata beliau di sini. Artinya jalan-jalan kebaikan itu luas. Nah, kalau sudah jalan-jalan kebaikan itu luas, masa ia tidak bisa berbuat baik? Jalan-jalan kebaikannya, lorong-lorong berbuat baiknya itu luas. Masa sih tidak bisa berbuat baik? Atau masa sih kebaikan yang dilakukan cuma sedikit? Tidak sebanding dengan luasnya peluang kebaikan yang disediakan. Masa sih? Masa iya tidak bisa berbuat baik? Masa iya tidak bisa banyak berbuat baik? Nah, kalau begini nih ya, ada masalah berarti. Sudah. Nah, seperti itu diantaranya. Jadi kesimpulannya, pentingnya berusaha menghapus dosa itu setidaknya ada tiga tadi. Biar diri kita ini diterima oleh Allah. Bukan orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Dua, supaya kita punya peluang untuk menikmati segala kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat, di dalam surga. Tiga, supaya kita punya kesempatan untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Nah, setidaknya itu tentang pentingnya taubat. Belum kira begitu.
1: Ya, silakan jemaah yang mau bertanya. Ada? Masih lanjut, Ustaz.
0: Oke, baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, rumusnya kan artinya suruhannya adalah berupaya untuk menghilangkan tanggungan dosa yang ada pada diri kita. Suruhannya begitu. Kemudian kita diberi jalannya. Jalan menghapus dosa itu kayak apa? Kesimpulannya, banyak-banyak berbuat baik. Atau tidak usah pakai bahasa banyak dulu. Jalannya berbuat baik. Nah, apakah kebaikan itu harus banyak dilakukan atau sedikit? Terserah masing-masing kita merasa. Kalau banyak dosa, berarti disuruh banyak-banyak berbuat baik. Kalau merasa sedikit dosa, silahkan aja memilih untuk tidak banyak berbuat baik. Terserah nih, melihat diri masing-masing. Tapi kuncinya, jalan menghapus dosa, berbuat baik. Mau banyak atau sedikit, tergantung penilaian diri masing-masing terhadap diri masing-masing, apakah banyak dosa atau sedikit dosa. Tapi masa iya manusia tidak berdosa? Nah, jadi sebenarnya disuruh banyak-banyak berbuat baik. Tidak harus juga jumlah berbuat baik harus sama dengan jumlah berbuat dosa Anda. Jumlah berbuat baik mesti lebih banyak daripada jumlah berbuat dosa. Nah, kalau sama, ya untung, masih selamat. Tapi kalau bisa lebih, kan lebih untung. Jadi tidak mesti juga ukuran banyak berbuat baik sesuai dengan jumlah dosa yang kita lakukan. Yang ada disuruh banyak-banyak, dan kalau perlu bahasa banyak tuh tidak terbatas. Tetapi manusia perlu mengondisikan dirinya untuk mudah berbuat baik. Kita ini perlu mengondisikan diri kita untuk mudah berbuat baik. Gimana caranya? Buat apa namanya nih, agenda kegiatan harian. Tentukan setiap hari aku harus melakukan kebaikan apa. Ada petunjuk, pedoman lah. Kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan setiap hari. Ini perlu supaya kita tidak mengisi waktu ini seisi-isinya aja. Bila ingat, baru ingat. Ada jadwal yang mengingatkan, itu penting. Ada jadwal yang mengingatkan bahwa hari ini kita harus melakukan apa-apa-apa-apa yang baik-baik. Penting ini. Untuk mempermudah kita ini melakukan kebaikan. Kalau tidak ada pedoman itu, jadwal itu, dikhawatirkan kita ini mengisi waktu itu seisi-isinya aja dah. Tanpa rencana. Kalau sudah tanpa rencana ini, untungnya kalau lagi ingat. Kalau tidak ingat, ini namanya juga tidak ingat. Apanya yang mau dilakukan? Tapi kalau ada pedoman, pengingat, nah ini yang mempermudah kita untuk berbuat baik. Terserah sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nah, gitu. Nanti buat juga kegiatan mingguan. Ya, hari ini harus baca apa yang diperbanyak. Imam Ghazali aja seperti itu. Beliau punya amalan harian dalam seminggu. Hari Senin baca apa, hari Selasa baca apa, Rabu baca apa. Ada, amalan beliau ada itu. Mingguan. Nah, cara itu Apakah bacaan Imam Ghazali yang kita tiru? Silahkan. Atau kita menentukan bacaan kita sendiri. Yang intinya meniru cara Imam Al-Ghazali mengisi waktu setiap hari. Ada amalannya. Nah, misalnya hari Selasa, misal. Kita kan dapat WA itu sering tuh. Bahwa hari Selasa katanya hari diturunkan bala. Oh. Kalau gitu cocok. Amalan yang bisa menolak bala. Apanya? Banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Karena jelas kita tahu. Sekali bacaan itu menolak 99 bala. Menolak, menjauhkan bala itu dari kita sebanyak 99. Itu sekali. Nah, karena hari itu, hari yang menurut keterangan itu diturunkan bala. Banyak-banyak baca la haula wa la quwata illa billah. Karena manfaat bacaan itu tidak hanya satu menolak bala. Juga menolak kefakiran. Juga menolak kefakiran, artinya murah rezeki. Juga membuat aman nyaman di dalam kubur. Jadi tidak salah memperbanyak bacaan itu. Misalnya tadi disesuaikan dengan hari. Kita misalnya, hari Rabu hari kelahiranku. Aku harus berterima kasih kepada yang berjasa melahirkan aku ke dunia, orang tua. Apa nih? Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyak hadiah untuk orang tua. Balasan dari kita yang sudah dilahirkan oleh orang tua. Misalnya seperti itu. Terserahlah. Sesuai dengan cara kita masing-masing. Artinya untuk memperbanyak berbuat baik tadi, kita perlu mengondisikan diri kita ini untuk mudah berbuat baik. Caranya dengan menetapkan apa-apa aja yang harus kita lakukan dalam sehari ini. Makin banyak yang ditetapkan, makin bagus waktunya, semakin banyak digunakan. Untuk itu berproses sedikit demi sedikit, terserah. Itu intinya, yang penting kita mengondisikan diri kita mudah berbuat baik. Terserah caranya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Seiring dengan taufik dan hidayah Allah, kesimpulannya adalah kita disuruh banyak-banyak berbuat baik untuk tujuan menghapus dosa-dosa kita yang banyak ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wal ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
2: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang? Tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau beri dia seperti itu. Saya minta juga kepadamu. Tinggal minta. Karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Sindirannya tajam kata oleh Quran 173 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila. Ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun walaupun sebentar. Bisfaru awingkus bintu qalila. Kalau enggak pertengah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innaka fin nahari sab'an tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus, santai sepi, pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu, ibadah gak ada. Cita-cita masuk surga, apa gak pernah terbayangkan saat dia ori, ori, ori, atau dicabut malaikat?
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
5: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
4: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
5: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: yukadziban.
1: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
1: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanakrunakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mm-hmm.

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat subuh wa solat al-asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apa pun bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat subuh, di sholat subuh, di sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi kalau lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu

selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahu muhum yusallun wa atainahu muhum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian di ajak surah keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu, Masya Allah, terdengar suara saya, Bu? Ibu, maaf yang di belakang, terdengar? Alhamdulillah, belakang lagi, terdengar? Alhamdulillah, dada-dada dulu deh. Masya Allah. Mau cakep, Bu, mau cakep? Sekarang gampang katanya kalau mau cakep tinggal mantun. Iya kan? Iya. Makan durian dan dawet ayu. Bapak ibu yang keren, I love you. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran, ini kami diundang kembali di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Masya Allah. Terima kasih Bapak Insinyur Novil Anoverta beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah. Terima kasih juga Mas Hanif dan Bu Ica selaku pembawa acara. Selamat Mas Hanif. Ya, saya baru dapat kabar bocoran Mas Hanif 3 bulan yang lalu sudah ya akad nikah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini ada slide-nya ya? Ada. Iya. Hari ini kami diamanahkan panitia untuk membahas tentang puasa Ramadan dan kesehatan mental ya. Baik, dan saya juga tetap mohon izin untuk mempergunakan gambar-gambar, mudah-mudahan terlihat ya. Ini masjid ini luar biasa, di mana-mana ada TV besar yang bisa juga dilihat di tengah. Di tengah ada juga ya, Bu? Alhamdulillah, bahkan di luar juga ada, Masya Allah ya. Iya, jadi kita mau cerita tentang kesehatan mental ya, Bu. Ibu, mentalnya gimana, Bu? Alhamdulillah. Agak-agak, Bu. Ibu, kalau kita bilang mental, coba Ibu pegang yang mana? Mentalku, coba pegang bagian mana? Bagian mana, Bu? Di sini ya, Bu? Di mana, Bu? Bingung ya? Iya. Yeah. Kalau pikiranku, di mana pegangnya? Oh, langsung. Perasaanku. Oh, Masya Allah. Mental itu terdiri dari pikiran dan perasaan. Jadi kalau ditanya, mana mentalnya, Bu? Ini dan ini ya, makanya itu gambarnya itu tadi ya. Iya ya, kolbu menggandeng otak ya. Baik, seperti biasa hari ini saya izin ya sharing beberapa informasi dari sisi ilmu neuro spiritual. Neuro itu otak ya, Bu. Spiritual ya spirit kita. Dan karena memang tubuh manusia ini Allah beri perangkat yang luar biasa, bahkan cenderung sempurna untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita ini. Ya, Masya Allah. Baik, sekarang manusia memang dipandu oleh akal dan kalbu. Ya, kelihatan gambarnya kah? Oh, belum. Ya, kita tunggu ya. Sudah nyala? IT-nya ada sebelah mana? Sudah nyala? Belum. Saya udah ganti slide soalnya. Gimana, Mas Omet? Sudah? Ya. Jadi manusia ini dipandu oleh akal dan kalbu. Ya. Kalau cuman akal saja, kita itu nanti jadi zombie. Mau, Bu, kayak gini, Bu? Alhamdulillah min zalik ya. Iya, teknologi memang sekarang banyak, tapi enggak punya kalbu teknologi itu ya. Nah, Ramadan ini adalah sebuah bulan yang memang Allah buat untuk kita manusia untuk juga melatih akal dan kalbu, bahkan seluruh tubuh ya. Izin, ini tubuh kita, Bu.
1: bersyukur tubuh kita ditutupi kulit. Kalau enggak mau ibu, badannya kayak gini bu, kelihatan bu, jeroannya kelihatan ibu mau? Habis sahur, ibu makan cireng waktu sahur kelihatan. Untung ditutup dengan kulit, masya Allah. Baik, nah, rupanya pada saat puasa ini ya, kita saum, tubuh ini mengalami proses metabolisme, makanan dicerna sekitar 8 jam. Jadi pas waktu kita sahur, 4 jam makanan dicerna di lambung, ya. Ibu, kalau saya bilang lambung, sekarang bagian mana yang dipegang? Lambung, lambung, lambung. Lambung, Bu. Yang kiri, Bu, ya. Yang kanan bukan lambung, liver. Ya, yang kiri, ya. Ini pada saat kita sahur 4 jam itu makanan diproses di lambung. Ya, Allah ciptakan asam lambung untuk apa? Menghancurkan makanan dan juga menghancurkan atau menghilangkan kuman, bakteri, ya, jamur dan sebagainya, masya Allah. Selanjutnya nanti dikirim ke usus. Pernah lihat usus, Bu? Usus apa? Ya Allah, usus ayam kecil banget, ya Allah. Usus sapi pernah bikinin? Ada orang Bugis Makassar di sini. Biasanya kita kalau bikin coto Makassar pakai usus, ya. Di usus diproses juga 4 jam, ya. Kemudian nanti ya waktu masuk usus, sari makanan yang sudah dihancurkan di lambung diserap oleh pembuluh darah sekitar usus untuk dibawa ke sel-sel tubuh. Ini prosesnya semua sekitar 8 jam, ya. Dan kemudian pada saat kita puasa gini ini kita disuruh stop untuk makan minum, ya. Bahkan ngemil, sehingga tadi mulai dari subuh tadi 8 jam berikutnya itu ada proses. Kemudian setelah itu karena kita gak makan siang, karena kita juga gak ngemil dan sebagainya, 6 jam berikutnya pencernaan istirahat. Istirahat. Nah, waktu istirahat inilah yang dahsyat, masya Allah. Waktu istirahat inilah, ya, jadi ada dua fase sebetulnya. Fase pencernaan normal 6-8 jam. Ada lagi fase istirahat juga 6-8 jam. Fase istirahat ini yang banyak manfaatnya, masya Allah, ya. Walaupun tentu perintah saum Ramadan ini karena Allah, supaya kita bertakwa. Dengan kita bertakwa ini hikmahnya banyak, ya. Pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau orang bilang bahwa puasa itu nanti bikin tubuh kita cepat sakit, itu keliru sebetulnya, ya. Sebetulnya tubuh malah kebal, limfositnya naik. Cuman otak kita yang suka bilang sakit nih, sakit nih, sakit nih, sakit nih, sakit. Maka sakit betulan, ya, ya. Terus apa lagi? Rupanya mengatasi encok dan sakit sendi. Siapa yang masih encok sekarang? Itu kalau nggak puasa lebih encok lagi, ya. Jadi cara melihatnya begitu. Keliru kalau kita bilang Bu Aisyah saya sudah puasa tapi masih encok. Bukan begitu. Untung ibu puasa. Kalau ibu nggak puasa tambah encok, ya, tambah radang sendinya, ya. Nah, kemudian tentu terjadi penurunan glukosa dan berat badan. Asal waktu berbukanya juga dalam batas normal, ya. Iya. Hari ini karena panitia mengamanahkan kami untuk membahas yang kesehatan mental, maka yang ini tidak dibahas secara detail, justru yang kesehatan mental, ya, atau orang bilang sekarang mental health, ya. Jadi mental apa tadi, Bu? Kalau kita bicara mental, bicara apa? Masya Allah. Ibu datang ke sini dengan perasaan apa, Bu? Masya Allah. Adakah yang datang ke sini juga ada masih ada perasaan sedih? Apalagi kemarin ada musibah ya, ada banjir ya. Masya Allah, siapa ibu-ibu, bapak-ibu yang rumahnya kena banjir Bu. Masya Allah, saya turut juga prihatin ya. Nah, pikiran dan perasaan kita inilah di Ramadan ini diminta oleh Allah untuk kita kelola, atau untuk kita manage, atau untuk kita atur ya. Kenapa Bu Aisyah puasa bisa meningkatkan kesehatan mental? Karena ini, jadi ini bukan kata saya ya, jadi banyak penelitian, banyak studi yang mengatakan bahwa dalam keadaan saum puasa, badan kita memproduksi hormon endorfin. Hormon apa Bu? Endorfin. Endorfin ini membantu meningkatkan mood saat beraktivitas. Nanti kita lihat di mana tempatnya ya. Ini bahas dulu istilah-istilahnya ya. Memang efeknya tidak langsung terjadi saat hari pertama. Ibu hari pertama puasa ya, belum langsung endorfin itu keluar. Itulah ya, makanya baginda Nabi SAW sebelum Ramadan itu di Syaban itu sudah dianjurkan ya latihan puasa, supaya mulai di ya di starter dari awal sebelum Ramadan. Jadi pas Ramadan hari pertama pun endorfin sudah keluar harusnya ya. Jadi endorfin kalau kita baru saumnya betul-betul cuman satu Ramadan, waktu Syawal sama sekali ya, waktu ya Syaban sama sekali, enggak Ramadan, enggak puasa Senin Kamis, maka kalau baru Ramadan kita puasa, hari ketiga atau hari keempat baru endorfin keluar ya. Tapi itu pun juga sangat menguntungkan. Di mana sih Bu Aisyah keluarnya endorfin itu? Nah, sekarang kembali kita belajar otak. Waktu itu masih ingat kita belajar otak, Bu? Iya, masih ada otaknya, Bu? Nah, takut lupa, Bu. Masya Allah. Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Saya ulang sengaja ya, saya ulang-ulang supaya ingat. Nah. Terus nanti di dalam, di tengah ini, di tengah, persis pertemuan alis tapi agak naik sedikit di atas. Coba pegang dulu Bu, Bapak. Nih. Ini kalau dibor ke dalam, ada namanya kelenjar pituitary ini, ya, atau hipofise. Inilah yang akan mengeluarkan hormon endorfin tadi. Ada hormon lain namanya dopamin, ya. Jadi bentuk hormonnya banyak nih. Masya Allah, ya. Enggak usah dihafal bahasa Latinnya, Bu. Tapi pokoknya Ibu harus tahu, Bapak harus tahu bahwa disitulah keluarnya hormon rasa nyaman, hormon cinta, hormon bahagia, hormon kasih sayang. Masya Allah. Jadi kalau Ibu bertanya, kemana cintaku setelah bertahun-tahun aku menikah? Tetap ada, Bu. Tetap ada di sini. Makanya cinta tak pernah padam. Tetapi cinta juga tak pernah paham. Karena hormonnya enggak ada yang tahu tempatnya di sini. Ibu pernahkah waktu ibu sakit kepala otomatis begini tangannya? Nah itu maksudnya supaya hormon rasa nyaman keluar. Nanti dia masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam jantung. Jantung nanti memompa seluruh tubuh. Makanya jadi ya, dari awal misalnya keluar nih pelan-pelan nih, memang ada waktunya nih Bu. Ya, enggak langsung zut gitu. Ya, dia ada beberapa menit. Makanya Ibu habis kayak gini kan jadi enak rasanya ya. Pertama enak di kepala, lama-lama kok enak di perasaan ya. Karena hormonnya nanti masuk di jantung. Bisa paham Bu alurnya Bu? Iya. Makanya banyak sekali ya orang-orang belajar bagaimana mengeluarkan hormon ini dari otak. Ya, gampang Bu. Ternyata selain dipijit-pijit kayak gini, bahkan ada yang dikerok sininya. Dikerok Pak, ya Allah, pengen cepet-cepet keluar tuh hormonnya. Ternyata hormon rasa nyaman ini gampang keluarnya ya. Mungkin waktu itu saya pernah cerita, atau mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah dengar juga di media sosial, gampang keluar hormon ini dengan cara apa? Satu, tersenyum. Coba senyum dulu semuanya, saya lihat. Masya Allah. Masya Allah. Bu, senyum bu, di belakang bu. Ya, senyum yang mengeluarkan hormon rasa nyaman. Kalau apa? Sudut kanan kiri seimbang. Karena ada orang senyumnya cuma sebelah. Senyum begitu pak. Saya aja nyontohin udah susah bu. Kenapa bergema suaranya ya? Kok kayaknya enak yang tadi deh. Terlalu mantul. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ya. Senyum ya bu. Masya

Masya Allah. Apalagi yang bisa mengeluarkan? Itu tadi kita tertawa, senang seperti ini. Maka supaya di rumah hormon rasa nyamannya juga keluar. Dalam puasa tentu dia keluar otomatis, tapi akan lebih banyak keluar lagi kalau ibu banyak senyum dalam waktu berpuasa. Suami datang, senyumin bu. Abi. Anak datang juga senyumin. Kakak dari mana? Gak dibales Bu Aisyah. Oh. Kok gak dibales Bu? Ya, pernah gak waktu tahun lalu? Siapa yang ikut tahun lalu di sini? Hampir semua ya, ikut hadir ya. Iya. Pernah kan Bu Aisyah cerita ya, Bu Aisyah cerita bahwa tetaplah senyum menyambut suami walaupun dibalesnya agak lama dikit. Kok bisa begitu sih bapak-bapak membalesnya lama? Itu bukan baunya bapak-bapak, ini juga sunnatullah. Karena ada hormon pada laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan, namanya hormon testosteron. Apa bu? Masya Allah, mantep nih. Jamaah Darussalam sampai di rumah udah bisa bahasa Latin. Nanti kasih tahu keluarga, itu ada testosteron, ada kelenjar pituitary. Wah, ibu habis dari sekolah kedokteran ya. Jadi testosteron pada pria itu membuat otot wajah pria tidak selentur perempuan. Masih ingat ilmu itu? Ya. Jadi 10 menit pertama suami kalau baru sampai atau anak laki baru sampai di rumah, kita sambut senyum, maka apapun perasaannya, mukanya sama. Tapi bapak-bapak gak maksud marah sama ibu. Iya. Saya juga dulu bertengkar gara-gara ini. Ramadan aja bisa bertengkar gara-gara ini. Ya. Karena ilmu ini baru saya tahu, saya pribadi tahu karena baru ada jurnalnya tahun 2006. Nikah 92. 92 sampai 2006 bertengkarnya gara-gara muka. Ya Allah. Kan katanya Ramadan harus senyum ya, suami datang kan habis sholat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah udah datang. Ibu kalau nyambut suami senyum maunya diapain bu? Dibalas senyum kan? Bisa bu, tapi ibu sabar tunggu 10 menit. Karena ini 10 menit prosesnya. Ya. Dulu karena belum mengerti ilmunya, saya senyum 5 menit. Saya tunggu dibalas, belum senyum. Menit ke-6 mulai salah sangka. Dalam pikiran apa tuh? Pikiran perasaan, dalam mental saya apa? Tuh kan, dia gak suka kalau saya pulang, dia pulang ke rumah. Menit ke-7, karena mulai belum lagi dibalas senyum, karena belum 10 menit, muka tuh. Yang tadinya lumayan cakep begini, jadi yang... Muka sama, nama sama, nyawa sama, ruh sama. Tapi muka kita bu, angkat aja 2 nih, sedikit gitu. Lumayan gak bu? Dibanding sebelah. Apalagi kalau manyun, 2-duanya ke bawah. Udah jelek deh bu. Ya? Jadi ini gak usah lagi dipertengkarkan, karena nanti bikin sakit hati. Pada Ramadan ini pikiran dan perasaan kita harus dalam kondisi sehat supaya mentalnya sehat. Ya, udah enggak boleh marah lagi soal ini ya. Yakinlah bahwa bapak senang disambut ibu. Bu Aisyah, bedanya dia marah atau dia gembira bagaimana? Kalau setelah 10 menit bapak marah, berarti datang sudah marah. Tapi setelah 10 menit, biasa aja bapak-bapak tinggal duduk, buka HP-nya lagi, dia senang. Bahkan bisa jadi gairah. Sayangnya kalau saum Ramadan ada yang harus ditahan. Ya. Cuman kalau malam bapak pulang, wajahnya begitu,

yakinlah bahwa dia senang lihat istrinya. Paham ya, Bu? Iya. Dan satu lagi yang bikin kesel kadang-kadang istri, apa? Bu Aisyah, kenapa, Bu? Saya kesel sama suami. Kenapa? Habis kalau saya ngomong, dia cuma lihat saya sebentar, habis itu lihat tembok. Habis itu lihat HP. Siapa yang suaminya kalau di rumah lihat HP lebih senang lihat HP daripada muka istrinya? Ibu harus tahu ya, memang otak perempuan senang lihat wajah, otak laki-laki lebih senang lihat benda dibanding wajah. Ya, suami saya saja habis sholat subuh setiap pagi dia lebih senang lihat motornya daripada lihat muka istrinya. Dulu juga jengkel gara-gara ini. Bulan Ramadan lagi jengkelnya, keselnya, ya. Tapi setelah tahu ilmu ini, alhamdulillah, ya. Jadi otak perempuan tersusun untuk bereaksi orang dan wajah sejak kecilnya. Otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuknya sejak kecilnya. Maka ibu siapa punya anak laki, Bu? Bu, punya anak laki, Bu? Iya. Siapa yang punya anak laki dan punya anak perempuan juga? Pernah gak waktu kecil ibu, ya, ibu ada yang perhatikan gak kalau anak perempuan, bayi perempuan kita gendong, kita atak tintung tintang tintung, dia selalu liatin kita. Kalau laki-laki gak atak tintung tintang tintung, dia lihat muka kita 5 detik habis itu lihat mainannya. Nah, itu laki-laki, ya. Jadi tidak usah ribut soal mata. Kalau punya anak perempuan, supaya mengambil hatinya anak perempuan, anak perempuan kalau lagi ngomong harus dilihat wajahnya. Anak laki-laki gak perlu ibu, ya, suruh lihat muka kita lebih dari 5 detik. Banyak ibu-ibu muda ini karena mungkin belum taklim, ya, kalau ngomong sama anak lakinya ribut soal muka. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat umi, lihat umi, lihat. Anak laki tuh suka bingung, saya apa yang salah? Termasuk anaknya, anak saya tuh, kan saya punya 4 laki-laki, 1 perempuan. Dulu belum ada ilmunya tentang ini, padahal sudah dokter. Kasihan memang anak pertama itu kadang-kadang trial and error, ya. Anak pertama itu, ya. Anak pertama saya, Lanang. Lanang, ibu mau bicara, nak? Iya, Bu. Pas lihat muka saya lihat mukanya dia. Rupanya laki-laki cuma tahan ditatap 5 detik, Bu. Saya ngomong terus ngomong, jadi kamu mau. Itu anak laki saya, setelah 5 detik dia lihat muka ibunya, habis itu karena ibunya lihat terus muka dia begini nih. Ah, ibu-ibu suka gitu kan? Yang sopan nak kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Lihat lagi muka ibu. Ibu ngomong lagi lebih dari 5 detik, dia goyang-goyang lagi. Yang sopan nak lihat muka ibu, akhirnya setengah jam cuman lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Enggak ada nasihatnya. Kenapa Bu Aisyah kayak gini? Kenapa begini? Ini semata-mata juga ciptaan Allah. Apa itu? Putih-putih mata, putih-putih mata. Waktu tahun lalu ya saya sudah bilang, tapi sengaja saya ulang sedikit untuk masuk ke pikiran perasaan, ya. Putih-putih matanya perempuan lebih lebar, lebih luas dibanding laki-laki. Ini yang menyebabkan perempuan senang kalau ngomong tatap wajah atau dilihat wajahnya. Kalau ibu mau ambil hatinya anak perempuan, setiap anak perempuan ngomong, dia tidak suka ibu sambil pegang HP. Dia sukanya sambil dilihat mukanya. Sudah bisa gitu, Bu? Insya Allah sudah, ya. Iya. Kalau laki-laki gak perlu, Bu. Kalau laki-laki itu tadi, ya. Kalau ibu mau anak laki-laki lihat muka ibu, ibu ngomong, ya, cuman 5 detik, abis itu ibu nulis. Saya karena anak banyak, ya, setiap saya nasihatin anak, kan beda-beda nih anak ini. Jadi saya ambil kertas, saya tulis, Lanang. Jadi nak, kan 5 detik, ya, minggu depan kamu dapat uang tambahan, saya tulis. Tambahan 10.000. Nah, waktu saya nulis, anak laki-laki lihat muka saya. Ya, dan jangankan anak laki-laki, bapaknya juga begitu kan? Iya, nih lihat nih mata bapak-bapak nih.
Kalau mau percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya Bu. Ayo mana yang besar, mana besar.

sama sana. Jadi laki-laki, putih-putih matanya tidak seluas perempuan. Perempuan karena putih-putih matanya luas, maka wanita tahan lebih lama bertatap mata bila bicara. Laki-laki cuman sekitar 5 detik. Makanya nih saya kalau ada ibu-ibu curhat sama saya, Bu Aisyah, saya kesel sama suami saya. Kenapa, Bu? Setiap saya ngomong, dia gak pernah mau lihat muka saya. Dia malah lihat televisi, malah lihat HP. Kadang dia lihat tembok, Bu Aisyah. Apakah, ya, sudah luntur cintanya padaku? Enggak, Bu. Cinta tetap ada di sini, cuman cara kita yang strateginya harus diganti. Maksudnya Bu Aisyah, kalau ibu ngomong sama suami, laki-laki tidak suka dijanjangin matanya, Bu. Lebih dari 5 detik. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu enggak, apa-apa sekarang mahal. Suami cuma 5 detik lihat muka istri, habis itu lihat tanah. Jadi gimana Bu Aisyah? Ya, ini saya lagi senang sekali kasih sosialisasi ini supaya ibu-ibu tambah harmonis. Nih lihat nih Bu, ini suami istri nih Bu. Kalau bicara sama suami, 5 detik saja pandang suami, habis itu tunduk Bu, tunduk, tunduk. Kita hitung ya, nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Masya Allah. Laki-laki yang menjadi suami senang melihat wajah istrinya. Kalau istrinya cuma 5 detik lihat wajahnya, habis itu ibu tunduk. Setelah tahu ilmu ini, saya juga ikut-ikutan. Saya ngomong, kalau ngomong sama suami ya, ayah-ayah, aku mau bicara. Terus dalam hati hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tunduk, jadi gini ayah. Atau kalau lagi makan, ambil-ambil nasi. Jadi itu uang sekolah anak-anak ada tambahan. Saya tahu banget dia lihat aku. Tuh Mas Hanif. Istri ikut mana? Istri Mas Hanif? Ikut. Masya Allah. Selamat ya. Nanti begini ya gayanya ya. Mumpung belum terlanjur kayak kita nih yang pengantin tua nih. Tuh Bu, cakep kan tuh? Ya, terus tunduk. Ya Allah. Bisa Bu begini Bu? Harus bisa. Kalau mau sakinah mawaddah warahmah harus atur strategi berdasarkan fitrah. Bisa ya Bu? Tapi ibu kalau mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam keadaan cantik. Jangan pas dilihat suami, ya Allah, rambut belum dihena, aut-autan, bibir pucat, koyok sepanjang leher, baju robek, terus ibu sok-sokan cantik gitu. Jadi gini Abi ya, suami pas lihat, astagfirullahaladzim, sudah semakin tua istri saya. Saya kalau belum cantik gak berani pakai cara gini ya. Kalau masih aut-autan, nah, pakai yang cara pertama yang ngawal-ngawal-ngawal. Maka suami gak lihat saya. Tapi kalau udah mulai sudah pakai kudung, pakai lipstick sedikit ya, yang bajunya agak bagus, gak kelihatan nih udah koyo semua dah. Ya jadi gitu. Ayah saja. Jadi inilah yang diharapkan. Perempuan senang dilihat wajahnya, laki-laki hanya senang ditatap 5 detik. Jadi cocok kan? Semuanya memenuhi kebutuhan kan? Ini ya, bisa ya? Insya Allah, apalagi lagi Ramadan gini, ya Allah. Insya Allah kalau ibu begini caranya, THR ibu 3 kali lipat Bu dari suami Bu. Suami udah gak takut lagi ditatap istrinya. Itu cara-cara gampang sebetulnya untuk mengeluarkan apa tadi? Hormon bahagia. Tapi uniknya pas Ramadan, pada saat ya pencernaan itu 6 jam istirahat, kelenjar pituitary menghasilkan hormon dopamin secara otomatis. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini hebatnya puasa ya, ya Allah.

Oh, ya. Baik. Sekarang, apalagi sebetulnya yang bisa kita ya lakukan atau bisa kita kerjakan di Ramadan ini? Oh, banyak. Selain saum, ada qiyamul lailnya, ya, ada sedekahnya. Oh, banyak banget, masya Allah. Ada zikirnya, ya. Sebetulnya apa yang nanti terjadi? Kalau di otak tadi, apa yang kita kerjakan selama Ramadan tadi ini? Keluar hormon bahagia. Terus di otak manusia juga, tahun lalu juga saya ingat pasti, karena setiap modul saya pasti cerita ini, bahwa otak manusia ada sel otaknya ini, satu ini nih sel otak ini, bentuknya kayak gini, jumlahnya 100 miliar. Satu sel otak kayak satu komputer. Kalau 100 miliar ada di otak, ada berapa komputer di otak kita, Bu? 100 miliar. Nah, komputer ini pada saat kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, dia tersambung-sambung tali-talinya, kabel-kabelnya di otak tuh. Nah, itu. Membentuk apa? Membentuk memori. Membentuk apa? Membentuk ingatan. Ya. Dan rupanya supaya ingatannya kuat, sambungannya harus berulang-ulang. Itulah makanya mengapa Allah minta kita sholat itu berulang-ulang, ulang-ulang. Supaya sambungan tentang sholat semakin tebal. Sehingga badan kita tidak berat lagi untuk melaksanakan sholat. Ramadan juga datang berulang-ulang setiap tahun. Dan kita berpuasa berulang-ulang. Maka yang sudah terbiasa dibiasakan puasa sejak kecil sampai sekarang, maka neuron atau koneksi neuron sambungan puasanya sudah tebal, sehingga waktu menjalankan puasanya sudah tidak berat lagi. Ini yang terjadi sebetulnya di otak kita, ya. Makanya dalam belajar pun harus diulang-ulang. Tadi saya sengaja, mungkin tahun lalu saya sudah kasih, saya sengaja ulang lagi supaya makin ingat itu, makin ingat. Dulu waktu pertama kali saya belajar tentang muka laki-laki rata, itu kadang ingat cuma satu hari saja, ya. Besoknya lupa kalau muka laki-laki rata. Akhirnya belajar lagi sampai sekarang, karena hampir setiap hari saya ingat muka itu. Jadi kalau suami datang mukanya rata, saya sudah yakin bahwa dia laki banget. Tidak usah ribut lagi soal muka rata tadi, ya. Nah, begitu juga kalau kita mau baca Quran, mau hafal Quran, makanya ada namanya istilahnya murojaah. Karena pada saat kita mengulang, kabel-kabel di otak semakin tebal. Akhirnya, ya, lama-lama ingat kita. Betul, Bu? Iya, masya Allah. Otak saya juga sudah dua kali ke tempat ini dengan hari ini. Insya Allah semakin tebal neuronnya, ya, semakin ingat gitu. Oh, seperti ini masjid yang luar biasa, ya, masya Allah. Nah, itu di otak. Sekarang, kenapa kita suka bilang perasaan di sini? Ya, tadi memang hormon yang ada di otak kita ini akan turun ke jantung. Ini. Makanya berkumpul hormon itu, makanya kita rasa senang. Bisa paham ya, Bu? Tapi Bu Aisyah, kenapa juga kalau kita kesel, kita jengkel, kita marah, di sini juga yang terasa? Karena ada hormon juga yang bukan hormon senang atau hormon bahagia. Ada namanya hormon stres. Di mana hormon stres? Di atas ginjal. Di mana ginjal itu? Sekitar pinggang. Coba pegang dulu pinggangnya, Bu, dua pinggangnya. Iya, masih ada? Oh, saya sudah rata, Bu. Jadi, apa yang kita ucapkan akan jalan di sistem saraf, karena sistem saraf kayak kabel listrik. Saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih. Omongan itu akan jalan di sistem saraf dan sampailah pada
kelenjar yang di atas ginjal, namanya kelenjar adrenal. Dia akan mengeluarkan hormon stres. Ini juga nggak perlu dihafal ya, tapi barangkali teman sejawat banyak di sini. Tentu kami kita semua belajar tentang ini, bukan? Mungkin teman-teman yang di bekerja di dunia kesehatan belajar anatomi, belajar ini ya. Jadi ada hormon stres juga namanya adrenalin, kortisol dan norepinefrin. Sebetulnya hormon stres ini sengaja Allah keluarkan tiap hari, tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Untuk apa? Untuk tubuh juga bersiaga dikala tiba-tiba ada hal-hal yang berbahaya. Ya. Gempa misalnya, karena ada hormon yang keluar ini, tubuh tuh langsung bisa melakukan hal-hal untuk perlindungan. Banjir seperti yang lalu ya. Musibah banjir bandang itu tubuh itu. Walaupun kadang-kadang ya, kita suka heran kenapa ya saya bisa loncat 3 meter gitu ya. Itu karena hormon ini juga sebetulnya. Tapi kalau ya, kita selalu bicarakan tentang emosi-emosi yang negatif, maka hormon yang keluar dari kelenjar adrenal ini semakin banyak. Semakin banyak. Ini pun nanti masuk pembuluh darah, bukan pembuluh saraf, masuk pembuluh darah, berkumpul juga di jantung. Makanya terasa juga di jantung. Kesal, marah. Ya enggak, Bu? Ibu kalau kesal marah pegangnya di mana? Di sini ya. Ah, itu jantung, Bu. Walaupun orang suka bilangnya hati. Hati secara anatomi lever yang di sini. Ibu pernah kalau marah, "Ya Allah, aku marah." gitu? Enggak kan? Kalau Ibu pegang di sini, ya, itu berarti Ibu fatty liver. Levernya berlemak, tapi selalu di sini. Kenapa juga disebut hati jantung ini? Ya karena dulu nenek moyang kita belum sampai vocabulary kata-kata sampai di jantung, baru taunya hati, hati, hati. Ya. Maka kalau sekarang kita bicara di dalam ya Quran, Allah selalu ucapkan atau selalu mengabarkan tentang istilah kolbu. Ya. Bahkan Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat. Kata kulub, ya, jamak dari kolbu, beserta turunan katanya ada 104 ayat. Ya. Nah, kolbu inilah yang sering diartikan hati waktu nenek moyang kita waktu pertama kali belajar tentang ya Al-Quran, belajar hadis, dan setiap ada kata kolbu langsung diartikan hati. Sebetulnya organnya adalah jantung. Para ulama, termasuk salah satu ulama yaitu yang terkenal Imam Al-Ghazali, sudah bilang kolbu itu daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Dada, dada, kata Imam Al-Ghazali. Di dada, kalau belajar anatomi, itu ada organ namanya paru-paru. Tapi bukan cuma kiri saja paru-paru, ada kanan, ada kiri. Nah, paru-paru tidak berisi darah, tetapi berisi udara. Ya. Kalau begitu, selain paru-paru, ada apa di organ dada, di sudur ini? Ada jantung. Memang jantung letaknya di tengah tapi cenderung ke kiri. Dia kusam. Kenapa kusam? Karena diselubungi lemak. Dia berongga. Dan di dalamnya karena darah, walaupun darah warnanya merah, merah tua, kalau dikumpulkan di jantung jadi hitam karena dia berkumpul. Ya, bisa paham ya? Jadi kolbu itu sebetulnya jantung. Hati yang asalnya dari anatomi lever atau hepar, dia bukan lagi di dada tetapi sudah di rongga abdomen, rongga perut dan sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, nah, ini hati. Sampai sini bisa paham ya, Bu ya? Jadi sebetulnya bahasa Arab kolbu itu jantung. Hati itu kibdun. Ya.
Cuman ya gak apa-apa juga, karena di Indonesia sudah sering bilang kolbu itu hati, gak usah marah juga Bu kalau nanti di luar sana ada yang masih bilang ini hatiku. Gak usah Ibu bertengkar gara-gara, bukan Ibu, ini jantung. Gak usah juga kayak gitu. Tenang saja, sama saja maksudnya kolbu. Makanya saya lebih senang kalau bicara soal perasaan itu adalah kerja kolbu. Saya mulai merubah itu. Bahkan sekarang kalau sedang difoto, sering kan kita begini foto kita. Terus kalau Ibu gini ngomongnya apa? Sarangnya, Korea banget, Masya Allah. Ini gambar jantung loh Bu. Coba kepalkan tangan masing-masing. Bapak juga kepalkan tangan. Ibu, sebesar itu jantung Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ini dua jempol sama telunjuk itu menandakan aorta dan arterinya dan venanya itu. Jadi sekarang kalau lagi foto begini boleh enggak diganti? Bukan sarangnya. My kolbu. Walaupun agak moyong-moyong dikit, my kolbu. Soalnya sampai kota wisata bahasa Korea sampai sini ya. Iya, ini kolbu ini. Makanya saya sedang berusaha membiasakan bicara kalau begini kolbu dan perasaan itu bermainnya di kolbu ya. Ini jantung sebenarnya nih Bu tuh. Terus kepalan tangan tuh Bu. Ya cuma dipegangnya dua supaya gak jatuh. Ya, Masya Allah. Nah sekarang, kenapa di jantung? Kan Bu Isa tadi bilang, Bu Aisyah bilang jantung memompa darah ke seluruh tubuh yang isinya nutrisi, mineral, vitamin, dan hormon-hormon tadi. Iya, ini yang ditemukan utama oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum membahas atau meneliti kolbu. Ya. Baru tahun, nah ini karena ditemukan alat ya, baru tahun 1991... ada seorang dokter dari Kanada, Montreal, Kanada, namanya Dr. J. Andre Armour. 91 kan baru ya Bu? Iya. Lanjut lagi tahun berikutnya, tahun 2000 ada penelitian juga. Ternyata jantung manusia di daerah serambi kanan. Pernah dengar istilah serambi kanan Bu? Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri. Waktu belajar apa Bu? Ya lagi, gak kabur saat itu di kantin Bu? Ya, di serambi kanan ternyata ada sel otaknya juga, ada sel otaknya juga. Bahkan istilahnya jantung atau kolbu, jantung punya otak sendiri. Masih ingat tadi di kepala ada berapa yang neuron kayak gini gambarnya? 100 miliar. Di jantung ada 40 ribu neuron. Dan juga kerjanya tersambung-sambung dia. Tersambung-sambung tadi. Jadi ada memori peristiwa yang bukan hanya terekam di otak, tetapi terekam juga di kolbu. Apalagi memori peristiwa yang mengikat perasaan emosi secara ekstrim. Ibu kalau sedih banget, Ibu bisa ingat gak cuma di otak saja Bu, Ibu teringat tapi sampai sini. Ibu marah banget juga sampai sini. Ibu kesel banget sampai sini. Ibu takut banget sampai, bahkan senang banget juga sampai di sini. Ya, terekam di sini Bu. Dalam kehidupan Ibu, ya, kira-kira yang tersimpan di kolbu Ibu, wajah suami atau wajah anak? Yuk, oh langsung anak Pak. Suami kemana Bu? Iya. Tapi tersimpan peristiwa yang Ibu langsung sereset perasaan dia itu ya, sedih lah, kesel, jengkel. Itu karena siapa? Anak apa suami? Hah? Kok sama ya? Ibu pernah gak misalnya dalam bertahun-tahun berumah tangga ada yang suami ucapkan atau suami gayanya suami terus bikin ibu ngilu sini ngik gitu ya ngik gitu. Itu berarti tersambung neuron ibu di jantung, ngerti Bu?
Ditambah lagi kalau ibu nih pas lihat suami ya, muka rata itu aja kadang-kadang ngiluk loh. Udah kita senyum muka dia rata, nyek. Ditambah lagi kalau kita ngomong aku kesel sama dia, hormon yang ada di kelenjar adrenal keluar, berkumpul lagi di jantung. Makanya ibu udah ngilu deg-degan, dudak dudak dudak dudak dudak, kayak di ya di hujan belati. Tuk, rasa gitu bu. Nah itu ini selain hormon tadi yang menohok ke pembuluh darah masuk ke jantung, hormon yang di atas ginjal tadi, ini juga terekam. Dan muka rata itu tiap hari bu, ya nggak sih? Kalau ibu belum belajar, tiap hari ketemu suami mukanya rata, dan memang rata-rata suami 10 menit pertama ketemu istrinya mukanya begitu bu, ya? Ibu siapa yang seneng dijemput suami kalau abis dari taklim dijemput suami? Seneng dijemput suami bu? Di suatu misalnya pergi kemana-mana dijemput suami seneng bu? Seneng, saya juga sama seneng. Pas sampai mobil mukanya rata kayak tadi. Mulai lagi ngilu di sini. Bayangkan 33 tahun katakanlah ya, 33 tahun berarti 33 tahun ketemu. Buka pintu muka rata. Maka sambungan itu tebal. Ya. Hanya gara-gara itu. Maka memang perlu dimasukkan ilmu di otak juga agar ya, setiap mau tersambung lagi sudah langsung ibu counter dia. Dengan cara apa? Ya, ingat ilmunya. Tapi kadang ilmu ini sering terblokir, Bu. Memangnya kenapa, Bu Isa? Karena ilmu tempatnya tuh di otak bagian depan, di sini. Sini, Bu. Coba pegang dulu belakang dahinya, Bu. Di situlah tempat ilmu. Di sini namanya safe happy memory, termasuk ilmu. Kita taklim semua ilmu masuk di sini. Namanya prefrontal cortex, itulah tempat akal. Ya, tempat akal. Ini kalau tempat akal kita kosong, enggak ada isinya, Bu. Itu cepat banget tuh kalbu ibu ngik ngik ngik itu. Ya. Makanya harus diisi di situ. Oh. Ternyata suamiku enggak marah kalau mukanya rata. Dia ternyata laki banget. Kenapa? Karena ada hormon testosteron. Ah, masuk di sini, Bu. Ilmunya. Ya. Jemput aku, muka suami rata. Oh, enggak, dia enggak marah. Saya dulu enggak ngerti loh, Bu. Saya sama suami sama-sama dokter. Kami belajar anatomi beginian nih sejak tahun 1987. Tapi penelitian tentang otak pria wanita baru 2006 masuk di Indonesia. Makanya itu saya senang sekali sosialisasi. Ya. Makanya masukin ilmu di situ. Dulu saya Bu kalau dijemput suami kan suami jemput, waktu itu bukan jam WA, SMS. Saya jemput kamu. Ya Allah senang banget ya Allah Bu. Saking senangnya agak lebay, pamitan 1 jam sebelum kepulangan. Saya pamit sama teman-teman dokter. Saya waktu itu kerja di Rumah Sakit Pondok Indah, urus narkoba di lantai 5. Saya pamit sama teman-teman dokter. Aku pulang duluan ya, suami aku jemput aku. Ya Allah, senang. Lantai 5, Bu. Turun ke lantai dasar pakai lift, masih senang. Ingat, ini juga deg-degan nih, Bu. Kenapa? Hormon dopamin keluar. Ya, SMS suami jemput, wah, terikat di sini. Turun, jalan di dasarnya rumah sakit masih senang. Ke parkiran cari mobil masih senang. Mulai enggak senang kapan, Bu? Buka pintu mobil. Assalamualaikum, Ayah. Laki-laki begini. Salam. Muka rata yang tadi, Pak. Muka rata. Dulu enggak ngerti saya. Lihat muka suami rata kayak gitu, saya langsung marah. Zaman dulu belum ada Grab, belum ada Gojek. Apa saya bilang? Tahu gini aku naik taksi. Kata suami gini, bukannya kamu senang saya jemput? Iya, aku senang. Kayaknya kamu yang gak senang mukanya rata begitu.
saya perempuan yang ekstrovert, ada ekstrovertnya, dan maaf orang Bugis, jadi agak vokal. Ya, ngomel deh saya. Tahu gini naik taksi, ngapain dijemput muka rata gitu? Tahu nggak Bu? Tadinya suami saya setelah jemput saya, dia mau ajak saya ke restoran, nggak jadi. Gara-gara muka saya aneh-aneh. Akhirnya tambah bertengkar, tambah marah, tambah terdusuk-dusuk, tambah ngilu. Bayangkan 33 tahun kalau gak belajar kayak gini, bonyoklah sudah kita punya kolbu ini. Ya, kalau sekarang oh udah tahu, udah punya ilmu di sini. Assalamualaikum, salam, muka rata, laki banget. Malah gak perlu nunggu dia ngajak ke restoran. Saya yang ngomong, kita ke restoran yuk. Iya. Ya. Itu kan ngomongnya cuma 5 menit tuh, baru 5 menit kan. Muka masih rata kan. Dia dengan senang hati bawa mobil tetap muka rata. Tapi saya tahu dia senang, dari mana Bu? Hidungnya kempes-kempes. Boleh, gak usah marah gara-gara ini Bu. Iya, karena itu tadi, laki-laki seperti itu tuh ganteng Bu. Ganteng itu. Nih, ganteng Bu ini. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilangnya kulbet. Kul banget. Dan gak bisa dirubah Bu, ini laki-laki beneran. Dan juga gak lama, 10 menit. Ada sih beberapa yang agak lama, suami saya termasuk, saya pernah riset dia 13 menit ya Bu. Muka rata kayak gitu. Memang perempuan selalu kepengen ya, laki-laki lentur juga ototnya kayak kita. Jadi mohon maaf ya Pak, kami perempuan ada memang hormon namanya estrogen. Kami gak perlu 10 menit rata gitu Pak muka kita Pak. Kita 10 detik mukanya bisa 6 kali berubah Pak. Gak 10 menit, 10 detik ya gak Bu? Ibu kalau ketemu temenan gitu kan, apa kabar Mbak, baik, tahu nggak ya Pak? Ayang menur, ah oh, masa itu? itu 6 kali berubah Bu. Dan ini juga Pak, maaf Pak, ini juga cantiknya perempuan Pak. Enak punya istri mukanya rata, nggak rata Pak, mukanya berubah-berubah, enak Pak. Daripada muka rata Pak, mau Bapak disambut, ayah dari mana? Kenapa baru pulang? Mau Pak begitu Pak? Kan lebih cantik istri. Ayah dari mana? Ayah yang gitu Pak. Bapak baru sadar, oh iya ya istri saya begitu ya. Iya. Nah ini gantengnya laki ya Bu. Terima ya Bu. Masukin di otaknya. Laki-laki, ayo Bu. Laki-laki 10 menit pertama bertemu istri wajahnya rata. Berarti laki banget. Nanti setelah 10 menit Bapak senyumlah, Bapak ketawalah. Setuju? Atau ada ibu baru masuk suaminya buka pintu, mukanya sudah assalamualaikum. Mau begitu? Bunda, ayah kangen banget. Mau begitu suaminya? Kan lebih gagah tadi kan, waktu buka pintu, muka dia rata kan, salam. Kan lebih gagah Bu. Ibu mau suami ibu pas ibu buka pintu, assalamualaikum, terus suami langsung begitu, salam. Mau begitu suaminya? Saya mah pilih yang rata Bu.
Walaupun setelah 10 menit dia begitu, lain hal. Nah, ini semua ilmu ini harus masuk di otak kita, Bu.

0: Terus masuk di otak depan kita ini, karena disinilah tempatnya ilmu pengetahuan, prinsip hidup, nasihat, pengalaman positif, pengaruh sini, di sini. Makanya perlu taklim, perlu belajar baca buku. Sekarang belajar enak bisa di media sosial. Emang boleh Bu Aisyah sering-sering ya pegang media sosial? Ya boleh aja, asal urusan yang lain sudah beres. Dan kalau cari media sosial, cari yang kontennya bermanfaat. Jangan yang TikTok kan joget-joget terus, apa teh. Pusing Ibu nanti apa teh melulu. Ngerti ya? Nah, sekarang yang unik lagi adalah, nih Bu, jadi ingat ya, tadi di otak ada 100 miliar neuron, di kolbu atau di jantung ada 40 ribu neuron. Yang disebut kolbu adalah bagian yang 40 ribu neuron tadi, ya. Jadi ini ada seperti ininya juga. Bahkan sebetulnya Imam Al-Ghazali sudah lebih dulu mengatakan, Imam Al-Ghazali bicara soal ini tahun 1110 Masehi. Baru diteliti oleh J. Andre Armour tadi 1991. Memang waktu zaman Imam Al-Ghazali belum ada MRI untuk kardio. Tapi Imam Al-Ghazali selalu diberi petunjuk oleh Allah setiap mau meneliti sesuatu. Imam Al-Ghazali bilang itu titik kolbu. Sebetulnya ternyata dia karena kelihatannya kecil waktu itu mendapatkan ilhamnya kecil. Sebetulnya bukan titik, malah sebetulnya sebesar mata. Makanya ada istilah mata kolbu, benar kan? Atau kalau pakai bahasa awam tadi mata hati. Mana mata hatimu kan gitu ya? Karena memang sebesar mata ini. Yang ada di serambi kanan ini kan kecil sebetulnya, ya paham ya. Nah, barulah tahun 1998, ini juga saya sering sekali sosialisasi ini, ada institusi yang didirikan oleh Arab Saudi dan UK, London, Inggris, untuk meneliti kolbu. Ya. Apa dikatakan? Ternyata memang ada suara Tuhan di sambungan neuron ini sejak manusia dari dalam rahim. Jadi setiap manusia lahir sudah ada sambungannya yang apa yang Allah mau, atau orang bilang suara Tuhan. Tapi memang baru sambungannya tipis, perlu ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya Bu Aisyah? Tentu dengan mengingat Allah, ya. Karena pada saat kita melafazkan Allah ini, maka sambungan tentang suara Tuhan yang ada di, ya, di jantung ini tersambung lebih kuat lagi, ya. Itulah Allah sampaikan, ya, faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah. Nah, coba Bapak Ibu, coba lafazkan Allah. Nah, sekarang pegang dadanya yang agak di atas sini ke kiri ya. Bukan ke bawah ya, kalau bawah sudah mulai masuk lambung ini, ulu hati. Sini. Allah. Terasa getarannya sampai ke kalbu enggak? Allah. Lagi, Bu. Allah. Punten, maaf. Sekarang bandingkan dengan kalau menyebutkan Allah. Coba. Allah. Bergetar. Hanya bergetar di leher. Allah. Allah. Allah. Coba istighfar. Astaghfirullahalazim. Sampai enggak ke situ? Karena semua kalimat-kalimat thayyibah yang Allah perintahkan pada baginda Nabi SAW dan baginda Nabi minta kita lafazkan zikrullah berkali-kali, itu menggetarkan daerah kolbu, daerah jantung, terutama yang serambi kanan, supaya sambungan suara Tuhan nyala. Coba kita bersyahadat yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergetar enggak, Bu? Bahkan ibu ngaji surat apapun pasti bergetar. Itu hebatnya Al-Qur'an. Ya? Memang Allah bilang bahwa Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar Nabi Muhammad mengerti. Dan rahasia berikutnya, ya, huruf-huruf yang diatur sedemikian rupa di Al-Quran itu, setiap kita lafazkan itu sampai getarannya di kolbu, di dada, maka nyala suara Tuhan di situ, Bu. Ya, coba deh Ibu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai enggak, Bu? Coba masing-masing baca surat Al-Ikhlas yuk. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan memang juga kenapa kita disuruh untuk belajar lebih lagi dalam waktu kita mengaji metode tahsinnya, makhrajnya, karena dia akan bikin bergetar. Baca Al-Ikhlas tidak pakai tajwid itu enggak sampai sini getarannya. Qul qul qul itu ada qalqalah qul. Kalau cuma tipis qul, selain artinya beda, qul katakanlah, qul makanlah, qul enggak sampai sini. Coba Ibu bilang qul. Qul. Coba rasakan qul. Qul. Enggak sampai kan? Tapi qul hu Allah hu ahad. Bergetar enggak?
1: Iya.
0: Bahkan nyanyi sekalipun itu enggak bergetar loh, Bu. Nyanyi itu cuman sampai leher. Coba ya. Maaf ya, ini cuman buat ngetes, bukan mau nyanyi-nyanyi aja. Balonku ada lima. Coba, Bu. Balonku, cari getarannya di dada. Ada lima. Ada getarannya? Adanya di sini nih. Balonku ada lima. Di sini memang nyanyi-nyanyi itu begitu. Tapi kenapa lagu itu diingat? Ya memang karena diproses di otak, otak kiri dan kanan. Tapi gak sampai ke sini. Tapi anehnya, lagu-lagu yang syairnya itu salawat, itu pasti bergetar. Atau lagu yang syairnya ya tentang arti dari ayat-ayat suci itu bergetar loh, Bu, bergetar sampai sini. Coba nanti mulai, nanti Ibu latihannya selama Ramadan ini, sewaktu misalnya Ibu sholat sendiri pun, maka orang pada saat sholat sendiri ya, doa yang harus dilafazkan agak zahir sedikit, tidak hanya disirkan saja, supaya setiap Ibu baca lafaznya itu bergetar. Dan pada saat Ibu ikut sholat jamaah juga, imam yang membacakan, ya, asal Ibu mendengarkan langsung buangnya ke kolbu, bergetar loh, Bu. Di Ramadan, kita bukan hanya sholat wajib saja. Sholat sunnah semua kita kerjakan. Apalagi qiyam, qiyamul lail, taraweh. Ya. Imam setelah Al-Fatihah, baca surat panjang. Tolong supaya nyala kolbu kita, dengarkan langsung bawa ke kolbu. Ini bergetar loh, Bu. Kadang Ibu gak tahu artinya, Bapak gak tahu artinya, itu bisa nangis. Jadi waktu dengar ya, tolong tidak bawa ke atas kepala. Kalau Ibu bawa atas kepala, mulai kepala menganalisa, akal menganalisa, ya Allah panjang nih gitu. Iya kan? Ya. Nun, oh udah langsung, aduh panjang nih, waduh. Itu kalau dibawa ke kepala. Tolong dengar, langsung kirim. Dengar, langsung bayangkan, gitu, ya? Langsung kirim ke kalbu. Nanti rasakan, Masya Allah. Bisa paham ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, Namun suara Tuhan ini juga sering tertutupi dengan peristiwa-peristiwa yang tadi, kekesalankah, kemarahankah, kejengkelankah, ya. Itu kenapa? Karena memang di dalam kalbu ini kan memang kecil nih bentuknya mata ya, tapi dalam dia, Bu. Suara Tuhan sering terbenam. Karena setiap ada peristiwa baru, itu ada sambungan baru. Sehingga sambungan lama, karena suara Tuhan itu ada sudah tersambung sejak kita dalam rahim, ya. Kemudian pada saat bayi, orang tua juga sudah mulai, mungkin apalagi orang tua yang sudah mulai tahu bahwa mulai sejak bayi, ya, sebut nama Allah, azankan, ah, itu nyala nih, Bu. Ya, yang tipis tadi jadi tebal, tebal, tebal. Maka kalau punya bayi nih, ibu-ibu muda nih, ya, sejak bayi ajarkan Allah. Walaupun dia belum melafazkan, bayi itu dengar, jalan di sistem sarafnya, sampai juga di kalbunya gitu. Tapi bayi ini pada saat misalnya, ya, dia di dalam kamar, bapak ibunya bertengkar di kamar, hati-hati. Terdengar oleh telinganya, terlihat oleh matanya. Memori itu tidak hanya sampai di otak saja terekamnya, tetapi juga sampai di kalbu. Sehingga bahayanya apa? Menutupi suara Tuhan. Makanya, tapi kan dia masih kecil, Bu Aisyah. Iya, tapi kan sistem sarafnya gak masih kecil. Sistem sarafnya sudah bekerja, bahkan sejak dalam rahim. Matanya melihat juga. Kan kelihatan suami istri yang marah, bapak ibu yang marah dengan bapak ibu yang berkasih sayang, kan kelihatan sama mata, terekam, Bu. Dan tadi saya katakan peristiwa yang mengikat emosi yang dalam itu terikatnya di kalbu, ya, Bu, terikatnya di sini. Besar juga begitu. Kami memang tadi baru ngobrol-ngobrol sama pengurus, ya. Saya memang sejak 98 dokternya dokter rehabilitasi narkoba, Bu. Bayangkan anak umur 3 tahun tinggal misalnya di sekitar rumahnya ada bandar narkoba. Bapak ibunya sibuk kerja, gak kasih pelajaran pada dia. Dia lihat duduk-duduk di beranda depan, ya, ada transaksi narkoba di depan-depan, walaupun depan pagarnya dia lihat, dia dengar. Masuk gak, Bu, di sini, Bu? Masuk. Ketutup gak nanti lama-lama suara Tuhan? Besarnya lagi, ibu tidak ajarkan tentang ad-dinul Islam, tidak ajarkan, ya, zikrullah, tidak ajarkan surah. Oh, tambah ketutup. Udah mulai besar, yang dipelajari hanya ilmu-ilmu keduniawian, tidak ngaji, enggak sholat, tambah ketutup. Tutup. Ya. Sudah berumah tangga misalnya, ini anak ini perempuan sudah menjadi ibu, menemukan peristiwa-peristiwa tadi yang hanya gara-gara muka rata tuh, Bu. Ya, nyambung di sini, ketutup. Bisa paham tentang kalbu ini, Bu? Maka kalau tertutup ini akan sulit kita mendengarkan suara Tuhan dari kalbu kita. Karena otaknya jantung ini, ya, sistem saraf pada jantung, ini penelitiannya mengatakan memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Artinya apa? Jantung ini atau yang bagian neuron ini yang disebut kalbu, dia bisa kasih tahu otak. Kenapa? Karena ada suara Tuhan di situ. Jadi ternyata ada jalur khusus antara jantung ke otak manusia tuh, Bu. Seorang anak misalnya, ya, ujian. Otaknya nih, karena di dalam otak ada otak emosi, memang sudah dikasih tahu sama guru-guru, kerjakan sendiri yang jujur. Oke, masuk di ilmunya di sini. Belum pakai nama Allah, belum pakai diberitahu sifat-sifat Allah. Cuman masuk di sini ilmunya tuh. Tapi waktu ujian karena ada otak emosi, takut ibunya marah kalau nilainya jelek, takut bapaknya mukul kalau nilainya jelek, takut sekolahnya malu kalau nilainya jelek, maka otak masih bisa memberi ya memberitahu anak ini untuk udah nyontek aja, guru nggak lihat ini. Kalau kalbunya juga gak pernah ibu touch dengan atau ajarkan bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar, walaupun gurumu tidak ada, gak nyala kalbu itu, gak bisa mengerem apa yang dikerjakan oleh otak yang dipengaruhi oleh emosi yang negatif. Tapi kalau kalbunya ibu ajarkan untuk dia ya, nah Allah maha melihat, nah Allah maha mendengar, Allah itu masuk loh. Ajaran-ajaran tentang Allah itu pasti masuk ke dalam kolbu. Maka kolbu akan pada saat otak juga bilang, udah nyontek aja, gak kelihatan ini. Nanti kalau nilaimu jelek, dimarahin ibumu loh. Kolbu langsung ngomong, no, no, jangan, jangan. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Begitu kerja nih sebetulnya. Faham sampai sini, Bu? Bulan Ramadan ini bulan kesempatan untuk kita mengajari diri kita lagi, mengajari keluarga dengan hal-hal yang ya Islam ajarkan. Mulai dari kita bangun pagi, bangun ya untuk sahur, sambil menunggu sahur ajarkan itu adalah waktu sahar, waktu yang bila kita istighfar luar biasa istighfarnya, Allah mendatangkan rezeki, Allah mendatangkan jalan keluar setiap masalah, ajarkan istighfar itu nyala Bu ya. Kemudian sholat subuh dan seterusnya. Oh masya Allah, kebayang ya kolbu yang luar biasa ini yang suara Tuhan sempat tenggelam ya, nyala lagi, nyala, nyala, semakin kuat ya, nyala, nyala, nyala. Tapi Bu, agak susah juga nyalanya keangkat ke atas kalau peristiwa-peristiwa yang ibu alami masih luka, atau masih ibu rasa sedih, masih ibu rasa marah, masih ibu rasa jengkel, masih terikat di sini. Ya. Makanya banyak orang juga, Bu Aisyah, saya udah ngaji, saya sudah sholat, tapi kok saya masih ingat banget suami saya bilang begini. Karena ikatan di sini masih terikat kuat, Bu. Ibu harus lepaskan. Mungkin Bapak juga, ya. Bapak sekarang sudah tobat misalnya, mau bisnis dengan syariah, tapi kok gak bisa maju-maju ya, karena punya rekaman memori, pernah ditipu oleh teman, pernah ya gagal berbisnis, itu terekam juga di kolbunya Pak. Maka ini harus dilepaskan dulu. Cara melepaskannya apa Bu Aisyah? Masya Allah, Allah sudah ajarkan dengan apa? Lafazkan zikrullah yang untuk emosi-emosi negatif. Kalau sedikit ya, Allah kan memberikan ujian, berikan sedikit rasa takut ya, rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan mental, bahkan kekurangan buah-buahan, kita disuruh bersabar dengan apa? Mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ikatan yang tadinya keiket banget Bu, terlepas. Tapi lepasannya gak bisa lepas begini lagi, tetap menempel. Kemarin ibu ada banjir bandang ya, mungkin pasti saya yakin ibu-ibu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah innalillahi wa inna ilaihi. Walaupun ibu yang mengalami, kita pun yang tidak mengalami hanya melihat saja sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tapi kenapa masih sedih Bu Aisyah? Ya kalau ibu-ibu yang mengalami, bapak-bapak yang mengalami, ikatan ini banyak. Makanya istirjaknya harus banyak juga, gak bisa cuma satu kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya ikatannya terlepas. Sampai sini bisa paham yuk? Adakah lain kalimat-kalimat ya thayyibahnya selain istirja? Ada apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya. Walaupun ini sudah lampau, justru yang lampau itu yang mau dibuka Ibu, yang mau dibuka. Ibu pernah gak lagi masak, lagi gak nginget apa-apa, tiba-tiba dada ibu gak enak aja, terus tiba-tiba ada kiriman pesan ya, memori yang di kolbu ini naik ke kepala, inget kenapa? Ya, inget tentang pernah dimarahin suami, pernah dihardik anak, terus ibu ngilu itu, pernah gitu Bu? Itu berarti ya, kabel-kabel itu minta tolong untuk dilepaskan. Maka segera ibu istighfar walaupun ibu masih masa kolak. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Itu supaya ikatannya kebuka, Bu. Ngerti ya, Bu?

Saya maafkan suamiku, ya Allah. Fulan bin Fulan, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Itu yang namanya ya ikhtiar memaafkan. Supaya apa? Supaya ikatan di kalbu ini terlepas, tidak uwel-uwel, Bu. Tapi dia tidak bisa terlepas plus gitu, tetap tersambung. Jadi tetap masih ingat peristiwanya, Bu Aisyah? Iya. Makanya kalau ada orang yang bilang saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan, itu betul. Memang begitu. Sengaja Allah tidak lepaskan koneksi neuron supaya tidak lupa banget, Bu. Untuk pembelajaran. Jadi besok-besok ya, goreng telur dadar yang benar. Supaya enggak dimarahin lagi, gitu maksudnya. Sampai sini bisa paham, Bu? Antara kerja pikiran, perasaan. Nah, itu yang namanya mental. Oh, Bu Aisyah, saya mah kalau gitu udah mahir istighfar melulu. Alhamdulillah, syukur. Tapi kok masih Berarti tambah aja lagi istighfarnya, Bu. Barangkali sambungannya tebal, ikatannya kuat. Maka Ibu ingat lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan istighfarnya juga Ibu harus rasakan sampai betul-betul sampai ke sini. Astagfirullahaladzim. Rasakan. Banyak orang istighfar kalau kecepatan. Astagfirullah. Enggak masuk. Enggak sampai ke sini, Bu. Enggak kebuka ikatannya. Rugi kah, Bu Aisyah, kalau kita tidak membuka? Rugi, Bu. Apa ruginya? Lama-lama suara Tuhan terbenam. Sehingga kita enggak ada yang nuntun dalam hidup di dunia ini. Memang Allah sudah kasih Al-Qur'an di sini agar apa? Agar cahaya ilahi terus nyala. Paham ya, Bu? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih karena sebentar lagi kita mau persiapan untuk sholat zuhur. Saya mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah nyontohin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sokrat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini dalam hadis Al-Arba'in, dalam hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan.

digunakan untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

0: Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan di tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang, dan Nabi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wa hadakumullah, wa as'adakumullah, wa rahimakumullah, wa atalallahu umrakum, dimana saja anda berada. Renungan dan tafakur kali ini kami beri judul, anak perempuan lebih diistimewakan kasih sayang dari anak laki-laki. Zaman jahiliyah, anak perempuan dicontohkan seperti sapi parahan. Apabila dia berhasil dan mengambil manfaat dari susu yang parahannya sapi itu, disia-siakannya. Dan perempuan di zaman jahiliyah, tidak ada beda perempuan itu laksana daun pisang pada ketika hujan. Memang diperlukan, tetapi setelah hujan itu reda dan daun itu diinjak-injak. Begitulah pemandangan orang-orang jahiliyah terhadap anak perempuan, sampai-sampai Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 53 sebagai berikut: Wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu wa huwa muswaddan. Wa idza busyira ahaduhum bil unza dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dikhabarkan kepada mereka orang-orang Quraisy bahwa anak mereka itu lahir perempuan, muka mereka merah bercampur hitam dan mereka marah yang bersangatan. Begitulah keadaan masa sebelum 14 abad yang silam. Datang Islam merombak dan mendobrak etikat dan keyakinan mereka yang salah bahwa perempuan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terkecuali membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah takwa kepada Allah. Dalam satu cerita, Syekh Abdul Qadir Jilani di negeri Baghdad berangkat melaksanakan ibadah haji. Beliau tawaf lewat tengah malam. Di ketika tawaf mendengar bunyi berdengung di sekeliling Baitullah, beliau terkejut menengok ke atas, ternyata seorang perempuan sedang terbang tawaf. Setelah beliau lihat ternyata perempuan itu aneh, tidak mempunyai kaki dan tangan, maka beliau berteriak, "Hei perempuan, kamu itu siapa?" Dia jawab, balik bertanya, "Kamu juga siapa?" Jawab Syekh Abdul Qadir, "Saya adalah Sultanul Aulia." "Kamu juga siapa?" Dia menjawab, "Kalau kamu Sultanul Aulia kalangan laki-laki, saya adalah Rabi'atul Adawiyah, Sultanul Aulia kalangan perempuan." "Tapi kenapa kamu tidak mempunyai kaki dan tangan?" Jawabnya, "Saya tidak mempunyai kaki dan tangan. Suami saya sedang tidur di asuhan saya. Kerinduan saya kepada Baitullah, maka saya berangkat terbang, padahal suami saya sedang tidur dari pangkuan saya." Dalam cerita tadi menunjukkan bahwa martabat manusia di sisi Allah tidak ada beda laki-laki dengan perempuan, yang walaupun laki-laki ada mempunyai kelebihan, juga ada mempunyai kekurangan. Walaupun juga perempuan ada mempunyai kekurangan, pasti juga ada mempunyai kelebihan. Maka itulah prinsip hidup kita, jangan mencari kekurangan orang. Kami ulangi, kita hidup ini jangan selalu terlalu mencari kekurangan orang, tetapi tidak boleh mata, tetapi tidak boleh tutup mata atas keberhasilan orang. Pada pertemuan kali ini kami berbicara kelebihan perempuan. Banyak perempuan dalam sejarah dan tarikh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu dikaruniai 4 orang anak perempuan, 3 menyusul laki-laki: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimatuz Zahra. Zainab kawin dengan seorang laki-laki bernama Abu Al-As. Ruqayyah kawin dengan Utsman bin Affan. Meninggal dunia Ruqayyah, diambil lagi Ummu Kulsum. Dengan Ummu Kulsum, Utsman bin Affan kawin, melahirkan dan meninggalkan anak 2. Maka itulah Ummu Kulsum, setelah kawin dengan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan langsung digelar, yaitu Sayyidina Utsman digelar dengan Dinnorain. Kemudian Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Al-Quranul Karim menyebutkan lebih dahulu anak perempuan daripada anak laki-laki dalam surah Asy-Syu'ara ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dhukuran. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan sesuatu yang dikehendakinya, memberikan zuriat bagi orang-orang yang dikehendakinya perempuan, dan memberikan zuriat bagi orang yang dikehendakinya laki-laki. Bagi keistimewaan mempunyai anak perempuan ada beberapa faktor. 1, hadis yang telah diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyatayn hatta tablugha jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa kahatayn wa dhamma asabi'ahu." Rawahu Muslimun. Barang siapa memelihara 2 orang anak perempuan sampai balig, datang di hari kiamat dia sama aku nantinya dalam surga, dan Rasulullah mendampingkan 2 jarinya. Hadis riwayat Muslim. 2, hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah, berkata ia, "Masuk kepadaku seseorang perempuan dan 2 orang membawa anak, 2 orang anak kecil. Ia sedang meminta dan mengemis, maka aku tidak mempunyai apa-apa selain daripada sebiji kurma sisa yang aku makan. Maka aku serahkan kepadanya, maka diambilnya kurma tersebut. Kemudian ia tidak memakan, tapi dibelahnya 2 untuk 2 orang anaknya itu. Kemudian dia berterima kasih dan langsung pulang dan menghilang. Tidak berapa lama kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, aku kabarkan hal ihwal perempuan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtulia min hadhihil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Muttafaqun alaih. Barang siapa dikenakan bala memelihara beberapa anak perempuan, maka ia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, maka adalah baginya dinding daripada api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, datang kepadaku seorang miskin, maka aku beri makanan ia 3 biji kurma. Aku serahkan 3 biji kurma. Setelah diambilnya, langsung diserahkan kepada 2 orang anak, lalu disuapkannya kepadanya 2 orang anaknya. Maka diantaranya anaknya yang 2 karena kurmanya keras, lalu dikunyahkannya, kemudian dikeluarkannya dari mulutnya, disuapkannya kepada anaknya, dan aku merasa bingung melihatnya karena kesayangannya kepada anak. Setelah dia pulang, aku ceritakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun bersabda, in qad aujaba, innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar. Rawahu Muslimun. Inna Allah qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada perempuan itu dengan sebab kecintaannya kepada anak perempuannya, masuk surga lah dia, dan Allah membebaskan dia dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis yang telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu 3 banat wa sabara alaihinna wa saqahunna wa kasahunna min wijdati ay min mali kunna lahu hijaban minan nar. Rawahu Imam Ahmad. Barang siapa ada mempunyai 3 orang anak perempuan, maka sabar atas membesarkannya, mendidiknya, memberi pakaian dari harta yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka baginya menjadi dinding dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagian dari tradisi orang-orang jahiliyah, apabila anak lahir perempuan ditanam dan dikubur hidup-hidup, maka Rasulullah lah yang merombak etikat dan peradaban mereka sehingga menjadikan perempuan terhormat, apa yang dikatakan orang sekarang, yaitu dengan mengemansipasikan kaum wanita, berhak mereka maju ke depan seperti laki-laki sepanjang tidak mengurangi kudrat kewanitaan mereka, seperti sepak bola, tinju, dan pergaulan bebas lainnya yang akibatnya menjatuhkan wanita itu sendiri. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajah, 1000 laki-laki berbuat zina, dunia masih tersenyum, tapi 1 kali perempuan itu berbuat noda dan menyerahkan kehormatan dirinya kepada laki-laki yang hidung belang, dunia akan menangis buat selama-lamanya. Seperti perkataan orang-orang tua dulu, laki-laki itu berbuat salah, keaibannya itu di kaki orang yang tidak melihat, tapi perempuan kesalahan mereka itu di wajah, yakni di muka, mudah dilihat orang. Apalagi di zaman sekarang, perempuan harus konsekuen, jangan sembarang pergaulan bebas yang akibatnya akan ditanggung perempuan itu sendiri, yang walaupun dia menaburkan 1000 janji, kalau terjadi sesuatu saya bertanggung jawab, sebagai laki-laki akan siap bertanggung jawab, hamil 3 bulan kaburlah dia. Penderitaan akan dialami oleh perempuan itu. Batu yang mahal adalah batu mutiara, dan orang tidak mudah melihatnya, apalagi memegangnya. Dimasukkan ke dalam kotak, kotak itu pun dikunci. Kotak dalam kamar, kamar pun dikunci. Kamar berada dalam rumah, rumah pun dikunci. Rumah mempunyai pagar yang kuat, pagar pun dikunci. Sulit orang untuk melihat mutiara itu, dan harganya sangat mahal, berbeda dengan batu biasa. Berapakah nilainya satu trak? Terserah saja, hai perempuan-perempuan, diri kamu hendak jadi mutiara ataukah hendak jadi batu biasa. Hendaknya kamu, hai perempuan, jadikan diri kamu seperti batu mutiara yang berada di tengah-tengah lumpur, bercampur tapi berbeda. Dan seperti ikan di laut yang asin, namun ikannya tidak asin. Biarlah orangnya mijing, biar saja orang-orang perempuan mijing dengan karaokean, kamu mijing dengan maulitan, mijing dengan membuka busana, dan kita tutup aurat kita dengan pakaian yang rapi. Demikianlah pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya dan amat memberikan kesadaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran bagi remaja-remaja putri agar tidak mudah tergiur dengan rayuan yang menjerumuskan ke lembah dosa dan maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid, harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja, pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak, bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu bapak ibu khawatirkan adalah anak kita, kita wafat tidak tahu sholat. Alhamdulillah, sayang seribu sayang. Likey.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato jangan, jangan buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
2: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis-sama'i wal-ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: tus'alun.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.
0: La-

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: يخسرون.
1: Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
0: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
1: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

0: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

0: يَشْرِكُونَ.
1: Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

0: yahtadun.
1: Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

0: Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mutaqin Islam Kesehatan Provinsi Kaltim maupun para pemirsa di benar pendengar di mana pun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat Maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilahkan. Shallu 'ala Nabi Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai

0: Ini belum, sudah ya? Sudah. Yang ini belum nih.
1: Yang kemarin ada yang belum, Guru.
0: Nah, berarti yang silakan belum. Yang belum dulu. Yang ini ada yang belum?
1: Ada, Guru.
0: Ya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Idah payoma ijiu waqatiu waqiah.
1: Baik. Sekarang coba ini. Lagi sekali.

0: Wah, iya.
1: Baik, sekarang sampai di sini saja. Tadkirah misalnya, dari sini coba.
0: Linaj'alaha lakum tadkiratan wa
1: tadkirah ya, guru, ya. Baik, ini huruf zal. Zal jangan mantul. Tidak ada mantul zal. Lain huruf qalqalah. Tad biasa saja. Za tad lin

0: Iya.
1: Taz sini coba.
0: Taz.
1: Ya sini.
0: Taj.
1: Taz.
0: Taj.
1: Ujung lidah zal za taz.
0: Taj.
1: Taz.
0: Taj. Taj.
1: Lidah az za za taz. Dia kalau lidahnya ujung lidah dia tidak mau mantul, tidak bisa.
0: Taz.
1: Taz.
0: Taz.
1: Coba lagi.

0: wa iya.
1: Sekarang dari sini sampai sini.
0: Wa ta iya ujunu wa nunya. Nunya panjang.
1: Iya,
0: panjang guru ya.
1: Betul.
0: Wa ta wa ta iya ujunu wa iya.
1: Boleh. Lagi ini.
0: Fa iza nufihus fa iza nufiha fissu
1: fa iza nufiha fissuri nafkhatu wahida
0: fa iza nufihusu fa iza nufiha fissu suri nab
1: khatu
0: nab khatu wahidah
1: ya
0: wahamilat wahuma wahumilat wahumilatil wahumilatil ardu wal jibalu padak kata paduk kata paduk kata dak kata wahidah payauma iji waqa'atil waqi'ah wahumilatil ardu zwal wah wahumilatil ardu wal jibalu pa
1: faduk kata
0: faduk paduk kata dak kata wahidah.
1: Baik, pada intinya karena ayat-ayat ini belum familiar, belum akrab, sehingga ya andai kata sudah akrab, insya Allah agak lancar, bisa merapi-rapikan dikit. Iya, enggak apa-apa. Nanti yang lain juga nanti ketika akan maju, apa bukan, akan kita lanjut ke minggu depan, misalnya ini. Maka mudah-mudahan sempat dilihat masing-masing dulu, jadi tinggal dipaskan aja lagi. Baik, silakan yang lain. Yang ini masih ada?
2: Ada, Pak.
1: Baik, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنجعلها

0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Coba lagi.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Baik, ini lagi.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Baik, ketika menyebut fa disukunkan yang sukun, maka muncul saja hamasnya itu. Naf, hamas itu artinya ada angin keluar karena bibirnya renggang kan. Jadi ini juga harus sebenarnya
0: fa.
1: Fa iza fa yau. Yuk coba lagi ini dulu.
0: Fa yau maiziu fa yau maiziu wa qatil waqiah.
1: Lagi.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Ya, jadi angin itu otomatis keluar biasa saja, jadi tidak kayak agak niup nanti, tidak ya.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Lagi.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Baik, ini.
0: لِنَجْعَلَ

0: Maria.
1: Iya. Gini, kita kalau ingin mengetahui persis rapi penyebutan huruf, maka bukan dilihat ketika dia berbaris. Ketika dia sukun, itu ketahuan persis agak rapi atau tidaknya. Nih, kan banyak zal. Ini zal. Fa'idha za'za uzu. Tapi ketika di sini, taz, sama aja. Fa'idha taz kiratau. Nah, jadi bukan hampir huruf sin itu tidak ya. Coba lagi sekali. Tazkirah. Ya.

0: saya.
1: Iya. Kita lihat di sini sebentar. Nih. Set. Zal ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Disukunkan. Al al rasa-rasa sambil lidah kita nih gimana sih? Al
0: a'udzu a'udzu billah. Al tal.
1: Coba. Tapi kalau berbaris kan memang agak terlalu nampak banget tuh. Iya. Iya. Coba tadi kembali kita. Oi. Kelewatan. Kita tuju ini aja. Coba lagi sekali.

0: berarti tidak betul-betul ujung lidah zalnya tuh.
1: Taz,
2: taz,
0: taz. Bukan tas, taz, ujung lidah ketemu ke taz,
1: taz,
0: taz, za, za.
1: Tas.
0: Nah, itu kan ada es kan? Sementara kembali lagi huruf zal tidak ada sofirnya. Arti sofir itu desir, ya. Nah, enggak apa-apa. Pelan-pelan. Yang penting ini nanti pelan-pelan jadi PR lagi ya. Cukup baik, dulu yang lain silakan. Masih ada yang ini? Ya, silakan Bapak.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linda ja'alaha lakum tadhkirah tadhkiratan wa iyaha atunu wa iya fa'idha nufiqa fissuri nafqatu wa kita wa humilatil ardu wal jibalu fatukkata takkatan wa kita fayawma itiu waqa'atil waqi'ah.
0: Lagi sekali.
3: Fayawma itiu waqa'atil waqi'ah.
0: Dari sini sampai sini.
3: Fatuk, fatuk kata tak katau waqita.
0: Ini lagi.
3: Fasau fayawma itiu waqa'atil waqi'ah.
0: Satu lagi.
3: Fatuk kata tak katau waqita.
0: Baik. Yang saya maksud adalah perbedaan nyebut huruf dal dengan zal. Jadi nyebutnya zal. Nama hurufnya adalah zal. Nah, tapi nyebutnya za nanti. Zal. Tapi kalau ini dal, dal, ya. Kalau ini bisa mantul nanti, mantul di mana mantul misalnya? Apa tuh? Ada yang nanti kalau dalnya sukun dia mantul ini. Kalau dicari aja kadang lupa sudah. Ya, tapi kalau ini tidak bisa. Dia rokhawah sifatnya dibaca itu artinya terjalan hurufnya taz, taz. Nah, tapi kalau dal tidak bisa terstop. Nah, jadi sedikit beda letaknya hampir sama-sama aja mendekati tal tal zal zal. Jadi bedakan dikit. Coba lagi dari sini sampai sini saja yang kita tuju tadzkirah. Coba.
3: Linda ja'alaha lakum tadzkiratan.
0: Ya. Lagi sekali.
3: Lina ja'alaha lakum tadhkirah.
0: Beda dengan yang tadi itu. Yang tadi agak agak sedikit mendekati sudah.
1: Taz, taz, taz,
0: taz. Iya, coba lagi.
3: Lina ja'alaha lakum tadhkirah.
0: Kurang, mendekati arah kedal jadinya gitu.
1: Taz, taz,
3: taz.
0: Nah, yang ini, coba ini.
3: Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah.
0: Yang kita tuju ini
3: wal jibalu fatukata takkatau waqi'ah.
0: Ya, itu aja nanti pelan-pelan di. Jadi ketika si pendengar langsung oh in huruf dal. Oh in huruf dal. Jadi jangan agak samar-samar. Ya.
3: Wal jibalu faduk.
0: Nah, jelas kan?
3: Faduk kata dak kata wahidah
0: dah dah zal zal dal dal gitu ya dikit-dikit nanti cukup masih ada yang lain
4: sudah
3: lina ja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha ujunu wa'iyah fa idha nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibal قالوا فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
0: Baik. Sudah ini? Lanjut ke? Ya, baik. Nah, nih. Di sini kita membedakan ada huruf shin, tafashi. Sifatnya, karakternya, ketika dibaca angin berhambur artinya. Asal giginya masih ada. Kalau giginya sudah tidak ada di sini, bukan terhambur lagi, pos sudah plok gitu ya.
3: Wanshak. A'udzu billahi minasy.
0: Kemudian ini sa. Nah, jadi jelas betul ini sya, ini sa, sabun. Terus nah ini ketemu lagi nih. Terus nah ada lagi. Tapi hati-hati, ini enggak ada lagi. Enggak ada digit-digitnya, enggak ada, ini langsung satu digit aja. Sa, ujung lidah. As sa as baik, silakan. Mike.

0: Pagi.
1: Wanshaqqatis samaa'u fahiya yaumaidin wahiyah.
0: Iya, di sininya sempurnakan dulu, tahan betul-betul sesuai dengan ketokannya, baru lanjut. Iya, lagi.

0: Wahiya.
1: Ya, lanjut.
0: Wal malaku ala arja'iha.
1: Lagi sekali, bedakan ada ain, ada hamzah, alif.
0: Wal malaku ala arja'iha. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idin samaniyah.
1: Ayo. Ini tidak boleh direndam, didiamkan. Start normal saja. Tapi ketika ini harus ada gunah sedikit, idgham itu. Idgham ikhfa. Ayo, coba lagi.

0: Taufiyah.
1: Iya, ini agak susah loh mengikhfakannya ini. Iya, asal penyebutan sa-nya itu pas, tepat di mana tempatnya, makhrajnya, maka mengikhfakannya juga mudah. Ketika nyebut sa-nya sudah kurang pas, maka susahlah sini ya. Ini termasuk juga ini, nih. Nah, ini ikhfa apa namanya? Ikhfa ausat. Coba kita lihat sebentar. Di bawah ya. Mudah-mudahan ada cepat. Sebentar. Biar. Sebentar dulu.

0: Ikhfa, kalau kaf dengan kof itu namanya abad, apa itu jauh. Nun, nun huruf nun dengan huruf kof itu jauh makhrajnya. Karena kalau kaf itu di dalam, ya. Nih, maka bunyinya mengarah kepada eng. Mingko, mangkana. Sekarang ini yang dua ya. Mana? Mana lagi? Nih, ini yang satu akrab. Nah ini, maka hurufnya mengarah kepada nun. Yang tadi apa? Yauma idzin tu'raduna, gitu ya. Atau ini antum, yang tadi ini nih.
1: Andada ka sandihaqa,
0: huruf nun arahannya yang muncul lebih banyak di situ. Tetapi kalau yang di tengah-tengah ini, maka antara huruf arahan eng dan huruf nun itu nanti bunyinya. Baik, sekarang kembali sudah. Mana tadi? Biar kita bisaan. Nah. Nih.
1: Wa yahmilu 'arsha rabb bika fawqahum yawma idzin samaniyah yawma idzin tu'raduna,
0: seterusnya
1: minkum,
0: arahnya ke eng. Nah gitu ya. Sekali lagi lanjut yang tadi, terus lagi ya, wayahmilu
1: wayahmilu.

0: khafiyah.
1: Baik, cukup lo. Silakan yang lain.
2: Fansaqatis sama'u fayya yawma idhi wahiya.
1: Nggak boleh panjang, sini ada tanda panjangnya.
2: Wahiya.
1: Langi.
2: Wansaqatis sama'u fayya yawma idhi wahiya.
1: Nih, betul-betul ya. Ini tasik nih.
2: Wansaqatis sama' Wansaqatis sama'
1: Yuk.
2: Wansaqatis sama'u fahiyya yawmaydi wahiyya wal malaku ala

0: Tania.
1: Baik, informasikan ini. Ini huruf qaf artinya waqaf, berhenti. Lalu ada lam, lam ini ya atau alif namanya. Berarti waqaf, waqaf, lam ya ini aula, berarti berhenti utama di sini ya. Berhenti aja ya. Coba lagi. Ini ain ya, ini bukan ain ya. Lagi sekali.
0: Wal malaku ala arja'iha.
1: Yuk.
0: Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma ili samaniya. Yawmaini tuhraduna la tufa minkum khafiya.
1: Ayo, ini apa ini? Yawmaizin
0: tu'raduna la takhfa. Yawmaizin tuhraduna la tufa minkum khafiya.
1: Dari sini
0: la tufa minkum khafiya.
1: Ini apa barisnya?
0: La takhfa minkum khafiya.
1: Baik, cukup dulu, silakan yang lain.
2: Wang syakotis sama upahiya yauma iti wahiya. Wal malaku ala arja'iha. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Yawma idin tu'raduna la tahfa minkum khawiyah.
1: Dari sini okay.
2: La tahfa minkum khawiyah.
1: Iya, silakan.
0: Wa syakotis sama ufahiyya yawma idin وَالْمَلَكُ عَلَى

0: لكم خافية فهي يومئذ واهية.
1: Ini lebih bagus haknya di sini. Tadi ketika dari sini agak kurang betul-betul hak betul-betul wahia, betul kan? Boleh jadi karena napasnya agak mau pendek tadi sudah, sehingga kesempurnaan sisinya kurang, itu mempengaruhi. Iya, cukup, silakan yang lain.
2: Wal syaqqatis sama'u fa ya yawma idzi wahia wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniya yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya.
1: Cukup, yang lain silakan.
3: Wa saqqatis sama'u fa hiya yawma idzin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah wa yahmilu wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin
1: ya
3: yauma idzin samaniyah.
1: Lagi sekali.
3: Wayah milu arsa rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah.
1: Dari sini.
3: Yauma idzin samaniyah. Yauma idzin turaduna nala nala takhfa minkum khafiyah.
1: Lagi.
3: Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Dari sini.
3: Turaduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Lagi sekali.
3: Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah.
1: Iya. Ini bacanya baca masih apa namanya? Temponya tempo biasa. Maka ketika temponya agak lambat semakin jelas nanti di mana yang harus di ada gunnah sedikit itu nanti ya. Ini. Kalau gitu kan standar biasa saja. Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Padahal yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Gitu. Baik, silakan yang lain.
2: Wanshaqqatis sama'u fa hiya yauma idzin fahiya yawma izin wahiya wal malaku ala wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية la takhfa minkum khafiya.
1: Iya, jadi tadi sini habis bensinnya nih. Tapi langsung mulai start lagi sini. Kalau bisa mendingan berhenti aja sini dulu ya. La takhfa minkum. Misalnya gitu tadi itu dari mana tadi sini? Ya. Nah, dari sini cukup sampai sini. Ya, sudah cukup. Silakan yang lain.
3: Wansaqqatis sama'u fahiya yaumaidin wahiya. Wal malaku ala arjaiha. Wa yah

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al salat.
2: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telinga, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
3: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi

0: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarul Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Dan nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul Qailullah, dan Bina Prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Berprestasi.
6: Luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: terwujud melalui program-program Quran dan peningkatan hard skill dan soft skill melalui eskul-eskul dan juga klub-klub untuk menyalurkan minat dan bakat siswa dan siswi SMP Islamic Center Samarinda.
1: Sekolah bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika saya ceramah seperti ini, ternyata masih juga banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk pegang handphone, nah setan itu bos, berusaha mempengaruhi perhatian supaya tidak dengar ceramah. Itu setan itu. Jadi simpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah dulu sebentar. Nah, tidak usah rekam ibu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, barulah dia simpan itu HP-nya. Baru di, kenapa bapak-bapaknya yang ketawa? Simpan dulu handphone-nya, tidak usah rekam. Kalau ibu rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya tidak jelas. Saya mau dengar Ustaz. Gampang. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Ya, gambarnya jelas, sudah diedit, suaranya jernih. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Iya, kalau ada iklan jangan di skip. Kalau Bapak skip, Bapak dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Ya, alhamdulillah. Simpan dulu handphonenya ya. Saya biasanya memang tidak berkenan kalau siaran langsung. Ya, kenapa? Beberapa kejadian kalau kita siaran langsung ada kepleset lisan kita. Kalau begini kan enak, yang mendengar khusus muslim muslimah. Tapi kalau sudah masuk ke dunia maya, itu non muslim pun mendengar. Siapa tahu ada yang berbeda keyakinan kita, akhirnya marah. Saya kasih contoh, guru kita Ustaz Abdul Somad. Ustaz ditanya siaran langsung, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkumandang kalian masih main catur. Dipotong itu azan, maka yang nampak haram. Marahlah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Padahal ada di situ azan, kau tidak datang ya haram. Saya juga ditanya, Ustaz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Masa Ustaz, haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, kita simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, Bu, bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. 20 dong, ada kan ada kaki. Ini malaikat 10, 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Oh, itu malaikat yang Allah hadirkan untuk mencatat air ketika hujan. Kira-kira ada yang bisa mencatat air hujan? Ada, Pak? Biar sebanyak duitnya Pak Sandi, tidak bisa dicatat itu. Ya kan? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Jumlahnya banyak,
jatuhnya bareng-bareng, laju. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak bareng-bareng laju, tidak bisa dicatat. Begitu banyaknya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat pencatat hujan, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kau lihat ini saya sibuk mencatat. Saya catat yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak bisa aku catat, apa? Ketika umatmu berkumpul di rumah Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, mereka duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak yang Allah turunkan rahmat di rumah itu. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak mungkin memperbanyak amal dengan haji tiap tahun, tak bisa. Lalu perbanyaklah amal ketika duduk seperti ini, salawat bareng-bareng. Itu pahalanya lebih banyak daripada air yang hujan ketika turun hujan. Maka saya mau ajak kita salawat. Bisa? Bisa? Ayo kita ikut bareng-bareng. Salam.

0: Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Haji Salahuddin Bapak Sandi Salahuddin Uno yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Australia, orang Eropa, orang Amerika datang ke Bali mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Itu orang Amerika, Eropa, Australia datang hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Alhamdulillah saya tidak perlu keluar uang banyak-banyak. Ketika ada di kampung, saya pergi jalan-jalan sedikit tidak sampai 1 kilo, saya keluar dari rumah saya di kampung, saya sudah bisa melihat hamparan sawah yang ada di kampung saya. Orang-orang Eropa, Amerika, luar negeri datang ke Indonesia mengeluarkan duit sampai puluhan juta untuk apa? Melihat laut kita yang cantik pantainya dan putih pasirnya. Tunjukkan saya di Indonesia kabupaten yang tidak ada pantainya. Kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk melihat pantai kita yang indah. Orang Amerika, Eropa, luar negeri datang ke Indonesia untuk apa? Melihat alam kita mengeluarkan duit. Alhamdulillah kita Indonesia tidak perlu mengeluarkan duit. Bapak pergi ke Tanah Suci. Begitu mau landing, apakah di Jeddah atau di Madinah atau di Riyadh, begitu mau pesawat landing, apa yang kita lihat? Apa Bapak pernah melihat gunung yang hijau seperti di Indonesia? Di sana gunungnya coklat karena original batu, tidak ada rumputnya. Makanya mereka datang ke Indonesia, terutama ke Bogor, mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat gunung-gunung yang hijau. Kita alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan uang untuk melihat hutan yang hijau. Pohon-pohon kita tumbuh subur. Alhamdulillah. Itu alamnya. Saya kumpulkan anak-anak kader-kader Mubalik di Sulawesi. Kau tunjukkan negara Indonesia, negara seperti bebasnya Indonesia dalam beragama. Tidak usah jauh dulu ke Eropa. Kita nyebrang ke tetangga kita, Malaysia. Di sana mau ceramah, tidak gampang orang ceramah, bos. Kau harus punya permit, izin dari pemerintah kerajaan, baru boleh kau ceramah. Sebelum ceramah, sampaikan dulu apa naskah ceramahmu kepada, kalau di sini setingkat kementerian agama, diperiksa dulu, baru boleh tampil ceramah. Indonesia, biar anak-anak yang baru belajar agama 1 bulan, sudah bisa ceramah di masjid. Cari saya negara yang bebas membangun masjid seperti di Indonesia. Malaysia, Bapak mau bikin masjid, biar Bapak punya duit banyak, tidak dikasih izin sama kerajaan, tidak bisa bikin masjid. Indonesia, alhamdulillah, belum lagi rumah ibadah, belum lagi namanya pesantren. Saudi saja, Saudi pusat Islam, awal pergerakan Islam, bikin pesantren di sana. Pikir Bapak gampang, tidak, ceramah aja di masjid tanpa izin raja, tidak bisa. Di Indonesia, alhamdulillah, punya duit, kumpulkan anak-anak, bikin penghafal Quran, jadi pondok di rumah, tidak perlu izin, selesai. Itulah sebabnya saya sampaikan, adik-adik yang lagi belajar di Mesir, baru-baru saya datang. Fakta-fakta kejadian inilah yang tidak boleh kau berhenti mencintai negaramu. Kita tahu negara kita belum sesuai harapan yang kita mau. Disuruh ngurus laut, malah ada di bajak laut. Disuruh ngukur hukum, malah mempermainkan hukum. Apa boleh buat? Tapi di sini kita lahir, di sini kita besar, di sini kita dakwah, di sini kita berkeluarga, di sini kita ngurus anak-anak istri kita. Maka inilah negara kita. Tidak boleh menjadi alasan untuk membencinya. Maka cara mencintai negara kita, satu, bersyukur. Gimana cara bersyukurnya, Ustaz? Pertama, bersyukur dengan melafazkan hamdalah. Kalau Bapak Muslim, alhamdulillahi rabbil alamin. supaya berbekas di hati, ucapkan ucapan itu, usahakan ucapannya di mulut kedengaran sedikit di telinga, dan ucapkan secara fasih. Kalau Bapak ucapkannya tidak terengah telinga, kemudian ucapannya juga tidak fasih, biasanya tidak berbekas di hati. Alhamdulillah, tak ikhlas betul. Ditelepon kawan, naik sahammu. Alhamdulillah. Apa artinya itu, bos? Kan tidak berbekas di hati. Coba Bapak amalkan. Kedengar sedikit di telinga, usap dada. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pasti ada bekasnya. Kalau Bapak cuma ucapkan tidak ikhlas dan tidak cara mengucapkannya juga tidak fasih, tak berbekas itu. Bapak bersikir 24 jam tapi tidak fasih caranya, tidak bagus pengucapannya, tidak ada bekasnya. Saya biasa heran di masjid Pak Menteri, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya, saya baru 11 dia sudah sampai. Ya bila saja sunnah. Baik, kalau sudah gua yang kepala sunnah. Apa artinya itu sunnah? Dulla. Ada dulla di sampingnya, apa kau panggilkan saya? Siapa panggilku? Itu saya dengar tadi dulla. Ucapkan dengan fasih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Langkah pertama. Jadi tadi Pak Menteri umumkan, alhamdulillah. Pergerakan. Ya, naik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Yang kedua anjuran agama, sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Sama sujudnya ketika sholat, cuma tidak harus ada rukunya, tidak harus ada wudunya, dan tidak harus di tempat ibadah, rumah ibadah. Nggak, di mana saja. Tiba-tiba dengar kabar, alhamdulillah anakmu lulus PNS. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Perhatikan, tempat sujud. Di kantor, samping meja, sujud. Apa yang kita ucapkan? Terserah ibu, boleh dengan kreativitasnya masing-masing, boleh dengan kalimat ini. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Sujud. Di mana Ustaz? Samping meja kerja boleh. Di mana boleh? Di teras. Ketika lagi duduk-duduk, tiba-tiba bersujud. Boleh. Jalan raya. Boleh. Yang penting tidak ada lalu lalang mobil. Kalau ada bos, kau ditabrak mobil, beleng-beleng namanya itu. Ya? Jelas. Sujud syukur. Yang ketiga, caranya seperti yang jelaskan tadi Pak Menteri adalah bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Satu, kalau kita berkaitan dengan tahun, sudah seberapa banyak umur yang kita lakukan Allah berikan ini untuk kebaikan. Bapak-bapak, tahu enggak? Ketika kita di padang mahsyar, padang mahsyar itu, kata Nabi, seluruh manusia dikumpul dari Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Bayangkan Pak, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat, dan kita kumpul satu tempat dan dipanggil satu-satu, dan diadili oleh satu Khalik, satu Allah, satu loket. Ini kan baru-baru kita vaksin toh, Gelora Bung Karno. Ribuan orang ngantri dari pagi sampai sore. Pasti bagi liran habis vaksin, ulang lagi besok. Padahal kita ngantri dari pagi. Ngantrinya ada musik kita dengar, ngantrinya ada konsumsi, ngantrinya dibawa tenda, kadangkala ada AC-nya. Di padang mahsyar jangan pikir ngantrinya ada konsumsi, tergantung amal. Dan pada saat itu kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang belum wafat? Tidak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Sandiaga Salahuddin Uno, Das'ad Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Rudy, Ningsi, Nining, Titi, Tuti. Di belakang dipanggil juga Pak, tapi di belakang. Ini silakan baca di kitab Duratun Nasihin. Dipanggil juga, tapi Bapak lama panggilnya. Gimana kalau sudah terlanjur nih Ustaz namaku ini? Misalnya namanya sudah terlanjur Lionel Messi. Gimana itu Ustaz? Ya sudah diislamkan hari ini masuk tahun baru. Gimana cara mengislamkannya? Tidak usah diubah, kita punya ijazah. Cukup tambah di depannya Muhammad Lionel Messi. Tidak nyambung Ustaz, biar aja. Yang penting kau selamat di akhirat. Ya kan? Masih ingat? Dia ketawa bos, saya serius ini. Jadi Bapak bayangkan yang punya nama-nama lain-lainnya, islamkan tahun baru. Tidak mesti dirubah ijazah, ijazah tidak berlaku di akhirat. Mulai besok kita grup WhatsApp semua. Mulai hari ini demi menyempurnakan keislaman saya. Misalnya namanya tadi Desi Ratnasari, kan? Misalnya kan? Ah, kita tambah di situ Siti Desi Ratnasari. Tidak nyambung Ustaz. Biar, yang penting aman di akhirat. Bapak masih ingat almarhum Bapak Presiden, Bapak Pembangunan Republik Indonesia, Pak Harto. Sebelum haji, di TV-TV waktu itu didominasi oleh TVRI, nama beliau hanya Soe Harto. Setelah haji, dan diislamkan namanya Raja waktu itu, lalu ditambah dengan nama Muhammad Soe Harto, istri beliau ditambah Siti di depannya. Panggillah kita satu-satu, dan pada saat itu, ya, diperiksa kita. Maka cara bersyukurnya adalah dengan sujud syukur, lalu evaluasi. Dan di pada mahsyar ada 4 pertanyaan dulu, seleksi berkas lah kira-kira. Seleksi berkas. Jadi sebelum berangkat kaki kita, kata Nabi, sebelum beranjak kaki kita di padang mahsyar kelak, ada 4 pertanyaan yang disodorkan untuk dijawab. Hari ini sebagai tanda terima kasih saya kepada Pak Menteri yang mengundang saya di sini, saya bocorkan ini soal. Silakan siapkan jawabannya. Ya, tidak usah kasih tahu yang tidak hadir. Nah, satu yang akan ditanya adalah umurmu kau gunakan untuk apa? Bapak sudah bisa jawab itu. Yang berkaitan umur ada 2 pertanyaannya. Lalu dijawab lagi, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Sudah, silakan. Pak Sandi pasti sudah bisa tahu masa mudanya apa. Ya? Pertama kali saya lihat Pak Sandi ini waktu saya kuliah di jalan utama Makassar. Waktu itu saya ingat sekali iklan Bank Bukopin warna kuning. Saya ingat sekali, saya bilang, gagah betul ini, kayak orang bule. Ya kan? Di situ Bank Bukopin Sandi S. Uno. Saya, oh mungkin anaknya Ibu Min Uno ini. Kan zaman saya sekolah, Ibu Min Uno terkenal juga. Sampai sekarang. Ya? Nah, oh, bisa dibayangkan, sudah bisa dicatat gimana masa muda kita. Dan hebatnya Allah, ibarat film, Pak Menteri, sebelum ditayangkan itu film di akhirat, masih ada waktu untuk mengedit. Karena semua akan ditayang kehidupan para kita di padang mahsyar nanti. Dan itu ditayang satu demi satu, Pak. Seluruh penduduk dunia itu melihat. Oh, pantas hilang kursi di kantor. Ternyata kau yang bawa. Sudah ditulis inventaris kantor kementerian, ada di rumahnya. Pak, security yang dipecat, ternyata ini ngambil. Ah, itu di syuting semua. Ini kamera ini. CCTV di kantor, Pak, mati listrik, tidak ada lagi bisa merekam. Tapi kameramennya Allah, Rakit dan Adit, mencatat 24 jam. Dan dia selalu siaga. Begitu pegang tangannya sekretaris, tanya selingkuh tipis-tipis, disum. Tanda tangan salah gunakan tangan kita, disum. Dan pada saat nanti di padang mahsyar ditayangkan semua film-film kita. Alhamdulillah, maha pengasihnya Allah, sebelum ditayang film itu, Allah kasih, edit kau dulu filmmu dasar. Sebelum tayang, edit ini, hapus yang tidak penting, hapus yang bikin kamu malu. Hapus. Apa hapusnya? Itulah taubat. Itulah taubat. Allah kasih. Silakan hapus sebelum tayang. Taubat. Dan hebatnya Allah kita, Tuhan kita, beda dengan manusia. Saya datang. Bapak datang sama saya. Ustaz, maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ada dulu hilang sendalmu toh? Iya, waktu kopi ceramah, saya ngambil itu. Jengkel saya kau bahas terus tentang hamar, kayak kau sindir saya. Saya sudah taubat, saya ngambil sendalmu. Saya bilang apa? Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Pak Sandi, mohon maaf, dulu pilpres, Bapak minta bikin baleho 10, cuma 5 saya bikin. Maafkan saya, Pak. Ah, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan saya. Ini semua ini tim sukses yang sukses sendiri. Kan? Ada begitu di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Kalau manusia masih ada tapinya. Tapi Allah. Bapak maksiat banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba bayangkan. Dijelaskan pula, kau datang membawa dosa dengan berjalan, maka aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya lagi Allah, Tuhan kita, kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Innallaha yuhibbut tawabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sudah salah, sudah maksiat, sudah ngaku dosa, datang mengaku dosa. Lalu Allah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka akhir tahun ini, setelah bersyukur, berevaluasi umur kita, kita gunakan untuk apa? Maka berikutnya lagi, rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, sudah seberapa banyak digunakan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Mari, silakan jabatan yang Bapak titipkan, sudahkah dimanfaatkan di jalan agama Allah? Kalau Pak Menteri, selalu saya bilang di depan pejabat, keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Keliru Pak. Saya dakwah, ayo sholat jamaah. Satu aja belum tentu mau langsung pergi sholat jamaah. Tapi coba kalau Pak Menteri di kantor Kementerian Pariwisata, eh, hey, sholat jamaah, enggak pernah saya lihat. Besok Pak, belum asan sudah ada itu di masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Iya Pak, Bapak sholat jamaah di masjid kantor kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Bapak panggil ajudan. Enggak pernah juga sih lihat itu Pak, ini nih Pak, asisten itu, eselon itu sebut namanya. Ajudan telpon, Pak, Bapak dicari sama Pak Menteri di masjid. Besok Pak, belum azan sudah ada di dalam Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka keliru ketika kekuasaan itu tidak memudahkan kita masuk surga. Maka bersyukur kepada Allah masuk di tahun baru, meninggalkan tahun lama ini 2021 dan masuk 2022. Maka caranya lagi adalah mari manfaatkan apa yang Allah berikan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Para ilmuwan, Allah akan tanya nanti, ilmumu kau gunakan untuk apa? Penceramah, ceramahnya hanya menghasut dan memecah belah umat. Ada juga, maka akan ditanya. Jabatan, ilmu, harta akan ditanya. Masya Allah. Harta, sebenarnya kita ini Pak, semua enak buat kita. Ya. Tentu Pak Sandi, soal harta banyak pertanyaannya Banti dibanding pertanyaannya bagi security. Kan ditanya itu yang empat tadi saya katakan. Nabi jelaskan, hartamu kau dapat dari mana, kau gunakan untuk apa? Itu pertanyaan. Nah, tersangka pertama maju. Nama Inem. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Hartamu kau dapat dari mana? Saya kan pembantu, sebenarnya tidak ada cita-cita jadi pembantu. Cuma ibu saya sakit di kampung, tidak punya sertifikat, tidak punya jasa kursus, hanya bisa mencuci. Ya saya jadi tukang cuci di kota. Berapa? 3 juta per bulan. Kau belanjakan itu apa? 2 juta saya kirim ke orang tua saya sakit, 1 juta operasional saya selama 1 bulan di kota. Kau sholat? Alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnah saya lakoni. Kau puasa? Alhamdulillah, bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya jalankan. Karena kadangkala Tuhan saya makan, saya tidak makan, ya lebih daripada saya lapar, saya lebih puasa. Kau haji? Mau betul, tapi tidak ada rezeki. Mobil? Oh, mana ada mobil. Motor? Tidak ada juga. Sepeda pun tidak ada. Oh, kesian betul. Ya mau apa Tuhan? Ini aja pemberianmu. Lalu Allah sampaikan, Inam, meskipun kau di dunia hina di hadapan manusia, tapi kau mulia di hadapanku kali ini. Masuk kau ke dalam surga dengan segala kemuliaan yang aku persembahkan kepadamu.
1: Kan ada pertanyaan Pak, sedikit. Rumah, tuan rumah yang punya. Mobil, tidak ada. Tidak ditanya bannya, tidak ditanya pembeli bensin. Selesai urusannya.
0: Tersangka berikutnya, maju. Nama Haji titik-titik. Nah, ditanya itu, kalau dilihat gajimu, tidak bisa kau beli itu sepatu semahal itu. Dari mana itu?
1: Anu apa?
0: Tidak jelas ditempeling. Oh, berdarah telinganya. Mau lari ditarik lagi. Itu behel istrimu. 40 juta kalau dilihat itu tidak bisa kau bayar. Dari mana itu?
1: Anu apa? Pak.
0: Ditinju lagi. Dia mau lari lagi. Itu keramik di rumahmu. Dari mana itu? Bawa belur dia, Pak.
1: Berdarah-darah mukanya. Masuk juga surga tapi sudah bawa belur.
0: Tersiok-siok lah dia. Ketemu sama Inam. Anak buahnya, pembantunya.
1: Pak Haji, kenapa mukanya, Pak Haji?
0: Yang banyak tanya di situ kau.
1: Dari mana Pak Haji baru muncul? Saya sudah lama di dalam ini, kok baru muncul Pak Haji?
0: Terlambat Inam, kok bisa terlambat? Saya kira Bapak punya mobil 4 itu waktu di dunia.
1: Iya, gara-gara itulah 4 mobil banyak sekali pertanyaan.
0: Maka masuk tahun baru, renungi kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Allah tidak melarang kita jadi orang kaya.
1: Allah mintalah kayalah seperti Pak Sandi.
0: Kaya, muda, cerdas, cakep. Saya mati akal hadapi Pak Sandi. Biasanya kalau ada pejabat yang cakep atau selebriti atau apa jamaah yang cakep, saya masih bisa menang. Saya bilang, saya memang tidak cakep. Bapak ini lebih cakep dari saya. Saya akui saya tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya bapak-bapak semua mau foto tuh? Nah itu, tapi Pak Sandi juga penuh pesona. Terkenal, pejabat, tapi jangan salah. Banyak juga pertanyaannya nanti ketika di akhirat.
1: Ketawa sih, serusin. Maka Allah tidak melarang kita jadi pejabat. Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Allah tidak melarang kita jadi orang cerdas. Bahkan kalau perlu kaya semua orang Islam, supaya mengangkat marwah orang Islam.
0: Tidak menjadi peminta-minta, tidak bawa-bawa proposal.
1: Kaya.
0: Tapi ingat, Allah cuma minta, jangan kau takabur, jangan kau sombong. Karena cerdas, cakep, punya jabatan, itu pintu masuknya setan. Dan setan masuk dengan bisikan apa? Sombong. Fir'aun, cakep, penguasa, cerdas, berwibawa, punya pasukan. Sampai istananya pun kadangkala dihiasi dengan perhiasan emas. Begitu kayanya Fir'aun. Tapi puncaknya silau dengan semua itu, akhirnya dia sombong, dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Allah murka kepadanya, dilaknat Allah, haram masuk surga, diabadikan dalam neraka, dan tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Padahal dia populer, ada namanya dalam Quran. Coba, cerdas, kaya, pejabat, tidak ada manusia yang senang sama Fir'aun.
1: Mana buktinya?
0: Sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Fir'aun.
1: Oh ya nak, itu Fir'aun, toko itu nak, ada namanya di Quran. Saya kasih kau nama Fir'aun. Begitu Allah laknat Fir'aun, namanya pun tidak ada orang senang. Padahal dia kaya.
0: Maka mohon maaf bagi kita yang Allah titipi kekayaan. Allah tidak melarang kita kaya. Allah hanya minta syukuri dengan cara apa? Bersedekahlah. Bayar zakatmu. Kenapa itu ayat? Saya setiap ceramah, Pak, selalu setiap saya ceramah pasti saya bacakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dibaca tiap Jumat. Kalau di kantor Pak Menteri ada pengumuman dari Pak Menteri, ada titah perintah Pak Menteri yang harus dibaca setiap Jumat, pasti itu perintah penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini penting. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah Bapak tidak akan wafat dalam berzina. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan korupsi. tapi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, baru saja makan uang haram. Apa yang menyebabkan uang dan penghasilan kita haram adalah enggan membayar zakat. Gaji bapak sebagai PNS 10 juta halal, murni halal, itu jerih payah bapak. Tapi ingat, di 10 juta itu Allah wajibkan kita keluarkan zakat penghasilanmu 2,5%. Sehingga ketika tidak dikeluarkan yang 2,5% itu, yang 2,5% itulah yang mengotori yang 97,5. Saya kasih contoh, mohon maaf Pak Menteri. Ini anggaplah ini gaji. Air putih, ini halal atau haram? Halal. Bersih, suci, halal. Penghasilan kita. Tapi ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka air yang bersih, bersih, suci dan halal ini, kemudian karena tidak dikeluarkan zakatnya, ibaratnya bapak mencelupkan jari-jari bapak, mohon maaf, di kloset, air toilet. Bapak celupkan jari-jarinya, ambil satu tetes, masukkan satu tetes di air ini yang tadinya bersih, suci dan halal. Bapak kalau sudah ada satu tetes di dalam ini dari air kloset, meskipun satu tetes, bapak masih mau minum? Masih mau minum? Pasti tidak mau. Itulah perumpamaan penghasilan yang halal dan tidak dikeluarkan zakatnya, menjadikan seluruh harta yang kita dapatkan menjadi haram. Dan akhirnya harta yang tadinya halal kita peroleh karena kita tidak keluarkan zakatnya, maka merusak kita punya tubuh. Duit banyak tapi tidak ada yang bisa dia makan. Duitnya tabungan depositonya 10 miliar tapi dilarang makan nasi. Ada kan Pak Menteri orang banyak duitnya dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, apa saja yang bisa dia makan. Ubi rebus warna ungu, duit 7 miliar. Pagi-pagi dibuka ke dokter, Pak, karena bapak waktu aktif tidak pernah kena matahari, mulai besok bapak jalan-jalan pagi, ya keliling-keliling kompleks, Pak, ya jangan pakai baju supaya bapak kena matahari, pakai celana pendek saja, Pak, di atas lutut supaya bapak juga kena matahari, jangan lupa, Pak, jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek, tidak pakai baju, celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Itulah kalau penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya. Dan kalau bapak ibu keluarkan zakatnya, seperti yang dijelaskan Pak Menteri dengan penuh keyakinan, Allah gantikan 700 kali lipat. Ya kan, Pak? Keluarkan, Allah ganti. Bahasa Qur'annya kan begini, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat menanam satu biji. Satu biji Allah Bapak tanam, tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang, 7 tangkai. Dan setiap tangkainya itu mengandung 100 biji. Berarti satu menjadi 700 kali lipat. Maka itulah sebabnya orang dermawan, orang yang rajin bersedekah, telaten membayar zakatnya, tidak pernah kita dapatkan bangkrut. Nah, memang Allah sudah menjamin. Tolong carikan saya di Kementerian Pariwisata orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Itu Ustaz yang di lantai 4 kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena

kerja. Ini biar pengaruh ruangan dia semprot juga ke badannya. Ah, sudah mencurigakan itu. Biasanya ndak setrika pun jadi, ini pakaian dalamnya pun minta disetrika. Sudah mencurigakan itu. Apalagi kalau masuk handphonenya di kamar mandi penerima WhatsApp, 70% mencurigakan. Daripada ibu curhat di medsos, tak kusangka kau begitu. Ngapain curhat di medsos? Lebih baik ibu curhat di atas sajadah. Namanya sholat hajat. Ambil wudhu, sholat dua rakaat. Sudah sholat dua rakaat, berdoa. Dan berdoa tidak harus menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh juga dikatakan berdoa bukan apa orang Arab. Tidak, ya, itu tidak boleh kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi maknanya mungkin yang mengatakan gitu, bahwa Allah bahasa apapun boleh kita berdoa dengan bahasa apa saja. Mau bahasanya, mau bahasa Padang boleh, bahasa Gorontalo boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa isyarat pun boleh. itu bahasa isyarat, Allah sudah tahu. Sudah itu, ibu. Sudah, ya Allah. Saat yang membolak-balikkan hati suamiku, tidak mungkin saya bisa menjaga suami saya 24 jam. Saya periksa HP-nya, ternyata masih ada yang dia sembunyi. Engkau maha memelihara. Palingkan hati suamiku kepadaku. Lindungi dia dari wanita jahat. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 1 jam. Dikabulkan doanya. Ya? Lalu supaya cepat doa dikabulkan, tolak bala. Dengan cara apa? Sedekah. Lalu lengkapi doa kita. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Besok saya bawa ke pembangunan masjid. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah melindungi suami saya dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Karena dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, capek sudah saya menghadapi istri saya, Allah. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya, tolak bala 1 juta, ya Allah. Saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan tolak bala 1 juta ini, istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Ayo sedekah. Sedekah tolak bala. Saudaraku yang ada di kantor kementerian ini, bapakmu mendapat posisi yang baik. Tidak usah cari muka sama Pak Menteri. Bapak sudah Allah berikan muka yang baik. Tidak usah cari. Ada juga itu pegawai. Kalau di depan menterinya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, ya Pak. Santai mah kau cowok. Menteri ada pensiunnya. Ganti lagi, cari muka kau lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Capek. Cari muka kepada Allah. Kalau Allah yang takdirkan kamu pada posisi, satu dunia yang menghalangi tidak mampu. Tapi kalau Allah yang menghalangimu, tidak ada yang mampu mengangkatmu. Maka lebih baik minta kepada Allah. Caranya berdoa, sudah itu tolak bala dengan sedekah. Apa diamalkan? 3, yang keempat. Nasihat buat kita memasuki tahun baru. Mari kembali evaluasi rumah tangga kita masing-masing. Kesuksesan kita lebih utama di rumah, bukan lebih pada kantor. Rumah saja. Dan yang paling real, lihat anak kita. Saya yakin Pak Sandi bisa seperti ini bukan karena beliau yang hebat. Bukan. Dasat Latif dan kita para eselon yang hadir di tempat ini bisa seperti capaian seperti ini bukan karena kita yang hebat, tapi ibu bapak kita yang didik dan doa-doa dari ibu bapak. Tahun ini kalau bapak bersyukur, mari kembali caranya muliakan orang tua. Tidak ada kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah ketika dia tidak tahu memuliakan orang tuanya. Tak ada itu. Pak, kenapa ya rumah tangga saya kok susah betul bahagia? Ayo koreksi, servis kepada orang tua. Koreksi. Al-Quran mengajarkan, imma ya belugana indakal kibra ahaduhuma, aukilahuma,
Fala

takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Yang kurang lebih terjemahan ayat ini, apabila kedua orang tuamu sudah uzur, sudah lanjut usia, pasti karena dia sudah lanjut usia, kita ambil, simpan di rumah. Ketika itu pasti timbul dan akan muncul cobaan sebagai anak. Orang tua kita mulai ingatannya lain-lain, orang tua kita mulai rewel, maka Allah menguji. Maka ketika itu, maka Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, jangan kau berkata ah. Coba. Ini sangat logis ayat ini. Orang tua sudah usur, tidak mungkin kita biarkan tinggal di rumah meskipun dia kaya. Maka kita ambil. Ketika sudah dalam pemeliharaan usia tua, maka Allah perintahkan, jangan kau berkata ah. Ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata ibu, bapakmu. Bahkan menurut tafsir ulama tentang ayat ini, bapak mau berbuat baik, yang disebut ayat kaulan karima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak mau bangun masjid, transfer. Pak Sandi mau bangun masjid di Gorontalo, transfer duitnya. Bukanlah suatu kesalahan, itu bisa, amalnya tidak berkurang. Pak Sandi mau bangun panti asuhan di Padang dengan mentransfer, itu juga suatu kemuliaan. Tapi menurut ayat ini, Pak Sandi mau berbuat baik, Dasat mau berbuat baik kepada orang tuanya, akhlak mulia, jangan kau transfer tanganmu dengan tangannya orang tuamu. Itu yang disebut akhlak mulia kepada orang tua. Nah, masuk tahun baru besok, yang ibu bapak masih ada orang tuanya, ayo, kalau masih selokasi dengan kita, belilah baju yang baru, belilah makanan kesenangan orang tua, datang pagi hari selesai sholat subuh, persembahkan kepada orang tua dan minta didoakan. Itu jauh lebih mulia doanya ibu bapak kita daripada doanya seorang ulama untuk anak. Jadi kan biasa kita lebih senang minta didoakan sama ulama daripada dari ibu bapak kita. Ketemu ulama, cium tangannya, salah tidak. Tapi ketika ibu bapakmu kau tidak cium tangan, tidak ada gunanya mencium tangan ulamamu. Orang tua, cium tangannya, muliakan, bawa makanannya, kesenangannya. Jangan sampai datang orang tua kita dari kampung, kita telpon, Pak, saya sibuk. Itu ada sopir, bapak mau kemana saja, sudah siap temani. Mau makan, ada pembantu yang sudah layani. Orang tua kita bukan diserahkan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kalau mau dapat berkahnya hidup, muliakan orang tua. Almarhum bapak saya pernah menerima baju dari adiknya, baju batik. Itu baju batik kesenangannya. Nah, Pak Sandi, bapak saya petani penggarap. Tawanya orang dikerja, lalu bagi hasil. Ya, termasuk ekonomi, ya, lemah lah, kalau tidak dikatakan miskin. Nah, ada baju batiknya itu, karena senang kemana-mana saja dia pakai. Sholat Jumat, pengantin, ke Makassar, dia pakai. Akhirnya lapuk dia punya sini. Lapuk kerah baju belakangnya. Lalu dia bilang, tolong balik itu. Kan biasa, saya pun mungkin Pak Sandi mungkin dapat juga itu, ketika kita masih sekolah dulu di kampung, kalau sudah lapuk ini ditukar, dibalik kalau jahitannya. Sayangnya, beliau wafat sebelum selesai jahitan kerah bajunya dan tidak sempat digunakan. Saudaraku yang masih hidup orang tuanya, kalau Allah beri rezeki tahun 2022, tidak usah investasi banyak-banyak kalau kau lupakan orang tuamu. Datanglah sahabat Nabi yang mengumrohkan orang tuanya dengan cara apa? Dia pikul di pundaknya, Salman Al-Farisi, sampai melepuh pundaknya. Kenapa? Karena dia pikul ibunya dari Madinah ke Mekah, hampir 500 km. Lalu datang mengadu kepada Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, apakah kebaikanku itu yang memikul ibu saya? Kalau di kampungku namanya didenge. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu, kalau orang tua kita simpan di sini, gendong ya. Ya, apakah kebaikan saya itu menggendong orang tuaku umroh sampai melepuh ini? Sudah seimbang dan mampu membalas kebaikan ibuku kepadaku. Nabi jelaskan, alhamdulillah, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu.
Kok bisa begitu?

0: Lalu ditanya, waktu kau umrohkan ibumu, apakah ada darah dari tubuhmu yang menetes? Tidak, ya Rasulullah. Ketahuilah ketika ibumu melahirkanmu, bukan menetes 1-2 tetes, tapi beberapa darahnya keluar untukmu, dan di dalam keadaan tubuhmu ada darahnya ibumu yang mengalir. Maka saudara, kalau setahun-tahun yang berlalu ini hidup kita kok tidak bisa bahagia, cita-cita kok jauh dari harapan, bisa jadi kemungkinannya sangat yakinkan bahwa kita tidak melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Aneh tentunya kita sebagai anak, ketika ada acara-acara hari besar, kita datang kepada pejabat kita lebih dulu ke rumahnya cari muka. Sementara orang tua, jangankan kita sapa, kita telpon pun kadangkala kita lupa. Ketika pejabat kita menelpon, di saluran lain ibu kita juga menelpon. Biasanya kita terima teleponnya ibu, lalu kita bilang, "Bu, tunggu ya, menelpon saya punya kabak, menelpon saya punya dir." Terbalik saudara, terima teleponnya jabatan pejabat kita, atasan kita, "Mohon maaf pak, 5 menit setelah ini saya telpon balik karena orang tuaku lagi menelpon." Itu akhlak mulia, dan Anda tidak akan dihinakan oleh makhluk manusia ketika engkau memuliakan orang tuamu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Dan pada akhirnya, tahun baru ini, mari kita songsong dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme, hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk, karena Allah berfirman, "Ana inda sonni abdibi," saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka 2022 sukses, segala sukses, maka aku berikan kesuksesan seperti yang dia sangkakan. Kalau dia berprasangka buruk, maka aku berikan seperti apa yang dia sangka burukkan. Maka kita orang bule mengatakan optimis dengan positive thinking, kalau kita umat beragama mengatakan sangka baik kepada Allah dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberkati kehidupan kita yang lalu dan yang akan datang. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk sahibul bait. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususil sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وكادي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، سلامة في الدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وسيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله سات yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kantor Kementerian Pariwisata ini ya, kami mencari nafkah dan memperbaiki karir kami. Jadikan segala pekerjaan kami berkah, jadikan segala penghasilan kami berkah, lalu jadikan kami pandai bersyukur kepada segala nikmatmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, saat yang beri hidayah dan pertolongan, tolong dan berikan hidayah kepada kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki lisan kami ya Allah, perbaiki segala penghasilan kami ya Allah. Engkau yang maha memperbaiki, maka perbaikilah segala keburukan-keburukan yang telah kami lakukan. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an amanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya tidak biasa, karena orang Bugis itu tidak tahu berbelit-belit dia. Dia langsung saja, kalau orang bukin pantun, aku melihat ada bunga di dalam taman, padahal maksudnya cewek cantik. Kalau orang Bugis dia bilang, cantik anakmu, gimana kalau saya lamar? Nah, itu dia langsung begitu saja orang Bugis ya. Saya berpantun untuk menghargai Pak Menteri ya, tapi jangan masukin dalam hati. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emas lebih berharga daripada kayu, tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: Fa

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يعلمون.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Rahim.
1: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuridu

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang

ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: يَنطِقُونَ.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: pun.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

0: يَفْرَحُونَ.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Timun.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: كثيرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah

tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

0: dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Iya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.
2: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 butir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر.

Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Alayana.

Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Ia adakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala wallazi gaddara fahada. Jadi Imam baca surat Al-A'la, subbihisma rabbikal 'ala alladhi khalaqa fasawwa wallazi gaddara fahada. Allah yang telah menetapkan apa yang telah Ia tetapkan terhadap setiap kita dari takdir, di antaranya berupa rezeki, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, berapa nilainya, kadarnya dan lain sebagainya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala adakan kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita hidayah, petunjuk untuk kita mendapatkan kadar atau takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diminta oleh Allah atas segala nikmatnya kita mensyukurinya. Mudah-mudahan lantunan puji syukur kita saat ini atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang melantun dari lisan kita mudah-mudahan sampai ke hati kita, jiwa kita, dan sampai keinginan tekad kita untuk kita melakukan dengan syukur itu dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku lahir batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syukur kita saat ini syukur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di sisinya sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebabnya Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan dijadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, yang Allah jadikan kita panutan untuk kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri semua nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi semata di sisi Allah sebagai hamba Allah tanpa menyekutukan Ia kepada segala sesuatu selainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung ini, di salah satu taman daripada taman surga Allah ini, di rumah Allah sebagai tetamu Allah ini, Allah Subhanahu wa taala kita berhadap kepadanya semata Ia mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah nabinya Muhammad, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Masih hal yang berkaitan dengan salat, samping kita diminta untuk meratakan shaf dan merapatkannya, dan imam yang lebih utama untuk namanya memberikan perintah arahan kepada makmumnya untuk melakukan itu, karena ia merupakan hal yang termasuk dianggap penting dalam syariat dan banyak yang melalaikannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung turun dalam namanya mengarahkan perintah itu bagi para sahabat-sahabat beliau di masa beliau. Dan Rasulullah tidak wakilkan kepada seseorang, dia sendiri langsung Rasulullah yang turun tangan. Dan beliau memerintahkan kita kalau seandainya ada kosong dan namanya bisa kita masuk dalam celahan antara kedua orang yang sholat kosong, maka kita diarahkan oleh Rasulullah untuk memenuhi kosong tersebut. Akhir. Kita lanjutkan. Wa alaika hendaklah engkau wahai hamba Allah yang menginginkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang beruntung sukses dunia sampai ke akhirat. Bil muhafadzati ala fi'li salawatil khamsi ma'al jama'ah wal mudawamati ala dalik, untuk selalu menjaga dan mendawamkan senantiasa istiqamah dalam melaksanakan salat lima waktu ma'al jama'ah berjama'ah. Kau ingin kebaikan yang besar dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala seperti yang kau inginkan, bahkan lebih dari yang kau inginkan, jaga sholat lima waktu berjamaah dimanapun engkau, berupaya berusaha untuk menjaga sholat lima waktumu berjamaah. Fa inna sholatal jamaati, karena ketahuilah sesungguhnya sholat berjamaah itu tafdhulu ala sholatin munfaridi, melebihi keutamanya atas sholat sendirian. Salat berjamaah, ya kita tahu hukumnya, ada yang mengatakan fardu kifayah bagi kaum laki-laki, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri khilaf antara ulama, ada yang mengatakan namanya fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah dengan dalil-dalil riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis yang sahih dan lainnya.
mengenai penekanan dan perintah yang kuat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Bisab'in wa ishrina darajah kama fil hadisis sahih, melebihi salat sendirian 27 derajat sebagaimana dalam hadis yang sahih. Artinya ketika seseorang melaksanakan salat berjamaah walaupun sekali, jika dibandingkan dengan seseorang yang melaksanakan salat sendirian, itu lebih yang berjamaah sekali itu daripada seorang yang salat sendirian itu 27 kali. Ada sholat subuh sekali, ada sholat seorang sholat di luar sana sendirian, dia ulangi sholat subuh dua rakaat salam sampai ia ulangi 27 kali sholat subuh, itu sholat yang kita lakukan sekali berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada seorang sholat yang sholat 27 kali sendirian itu. Derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan di sisi Allah itu satu derajat, ke derajat yang berikutnya itu perjalanan 500 tahun baru sampai satu derajatnya. Ini 27 derajat. Wahdar an tada'a shalah fil jama'ati li ghairi udhrin. Hati-hati, awas. Jangan sampai engkau meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, au li udhrin fasidin, atau karena sebab udur, alasan fasid yang tidak dibenarkan secara syariat agama. Siapapun imamnya, dimanapun masjidnya, karena masjid rumah Allah, bukan rumah kelompok tertentu, masjid rumah Allah. Siapapun muslim berhak untuk menjadi tetamu Allah dimanapun masjid itu, baik namanya masjid atau musalla dan lain sebagainya. Bukan punya kalangan sendiri, bukan punya madhab sendiri, bukan yang punya itu aliran sendiri indah. Masjid itu kalau sudah diwakafkan masjid berarti punya Allah, dan berhak setiap mukmin muslim siapapun mereka, apapun akidahnya, alirannya, madhabnya, untuk sholat di masjid itu, karena rumah Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang muslim, mukmin itu tidak ada yang bernajis. Bahkan seorang kafir pun tidak najis dari segi tubuhnya. Yang Allah nyatakan, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu mereka adalah najis, bukan najis tubuhnya, tapi najis keyakinannya. Karena kekufuran yang dimiliki olehnya seperti sesuatu yang najis, yang harus kita jauhi. Walaupun kekufuran itu sendiri atau kemusyrikan itu sendiri jauh lebih najis di sisi Allah Subhanahu wa taala dari najis-najis yang ada, najis berat atau ringan dan lain sebagainya. Tapi muslim, Allah sudah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah nyatakan walaqad karramna bani Adam. Bahkan manusia ketika yang meninggal pun bangkai, suci hukumnya. Berbeda dengan selain kita manusia. Kalau selain kita manusia, kalau sudah bangkai berarti najis. Semut suci. Kalau sudah semut itu mati, najis. Tapi manusia tidak. Ada tiga makhluk yang Allah istimewakan. Ketika matinya pun, bangkainya pun suci, manusia, ikan, dan belalang. Tapi manusia tidak boleh dimakan. Ikan dan belalang boleh dimakan. Ikan aja jadi suci, belalangan suci, bagaimana manusia tidak suci? Ini yang dimaksudkan oleh Allah, innamal musyrikuna najasun, itu bukan namanya tubuhnya, anggota tubuhnya tidak, tapi keyakinannya yang najis. Sekali lagi, masjid apapun namanya, tempat ibadat, salat, itu milik setiap yang muslim, yang mukmin, apapun keyakinannya, akidahnya, alirannya. Dan tidak berhak untuk seseorang yang menjadi pengurus masjid untuk melarang siapapun yang ingin masuk ke masjid itu, atau musalla itu, atau langgar, atau apapun namanya itu, untuk mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dan Rasul SAW mengatakan, sallu wara' kulli barrin wa fajir, sholatlah kalian di belakang imam yang baik atau imam yang tidak baik. Dari segi namanya sah berjamaah, sah.
Walaupun itu orang tidak baik, kecuali orang kafir. Memang dia bukan muslim. Kalau menjadi imam, tidak boleh kita sholat di belakang mereka. Tapi selagi ia muslim, walaupun orang yang bejat muslim, sah untuk kita sholat di belakang mereka. Untuk kita sholat di belakang mereka. Apapun alirannya, walaupun tidak sama dengan aliran kita. Yang jelas namanya nazam, tertib sholatnya sama dengan kita. Ada namanya takbiratul ihramnya, ada rukunya, sampai salam. Wa mahma ji'ta ila mawdhi'il jama'ati, dan tatkala engkau kapanpun datang ke tempat berjamaah itu, masjid musalla itu, datang dari rumah ke situ atau dari perjalanan ke situ, fa wajadtaha qad sulliyat, dan engkau dapatkan salat itu sudah dilaksanakan, sudah namanya terlaksana salat, engkau terlambat 100% terlambatnya, sehingga tidak kau dijumpakan namanya, tidak dapatkan walaupun hanya satu rakaat, walaupun di tahiyat akhir tidak dapat. Au ga'atta fi baitik, atau engkau duduk di rumahmu, tidak ke masjid, tidak ke musalla. Tabtaghi bidzalika salama fi dinik, engkau inginkan dengan sebab dudukmu tidak ke masjid, tidak ke musalla, selamat, keselamatan dalam agamamu. Karena fitnah sudah menyebar ABC, sehingga seseorang pun namanya tidak bisa tidak selamat dari fitnah kala itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita ketika di zaman fitnah, beliau mengatakan ketika seorang bersahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang harus kami lakukan di masa itu? Wallahu sallam mengatakan, wal yasaka baitak wa da'laka amral ammah, hendaklah engkau duduk di rumahmu. Jadikan rumahmu seperti sesuatu yang luas bagi dirimu, dan tinggalkan urusan yang amma, orang-orang. Tidak perlu komen. Duduk engkau di rumahmu, selamatkan agamamu dan orang-orang yang ada di rumahmu sebagai perintah Tuhanmu Allah. Gu anfusakum wa ahlikum nar. Setelah itu, untuk menyelamatkan diri kita. Maka jika engkau duduk di rumahmu dengan tujuan agar selamat agamamu, terhindar dari fitnah yang ada, yang menyebar kala itu, fayambaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'ak, maka selayaknya engkau ajak seseorang yang bisa engkau jadikan ia sholat berjamaah bersamamu. Lihat ada seseorang masuk masjid yang belum sholat juga, ayo mari berjamaah, jangan sampai kita masjid itu salat, ini salat, ini salat, ini salat, salat sendirian, la ilaha illallah. Sekali lagi, siapapun orangnya, selagi ia muslim, berhak untuk menjadi imam, baik orang itu baik atau tidak baik, apapun akidahnya. Liyahsullak thawabul jamaah, agar engkau mendapatkan pahala berjamaah. Karena pahala berjamaah 27 kali lipat itu lebih dari yang kita bayangkan. Bukan ukurannya dunia seisinya, enggak. Bukan ukuran pahala itu dunia seisinya emas. Kaldaikan kita dapatkan, enggak. Dunia seisinya andaikan emas pun tidak bisa mendapatkan satu dari 27 derajat yang Allah janjikan dengan sholat berjamaah. Andaikan dunia seisinya emas kita miliki, enggak bisa mendapatkan namanya nilai harga satu dari 27 derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam salat berjamaah. Itu yang dijanjikan oleh Allah terhadap kita melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa taslama min al-wa'id wa tahdid al-walid fi haqqi tarikiha, dan engkau akan selamat dari ancaman dan namanya janji yang telah diberikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ini bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan tidak masalah ya untuk melaksanakan salat namanya di rumahnya. Walaupun sebaiknya ia cari anaknya atau siapa di rumah itu untuk ia salat berjamaah dengannya. Ini khusus bagi kaum laki-laki, karena perempuan tidak fardu kifayah hukum mereka untuk salat berjamaah di masjid. Dan Rasulullah mengatakan kalau memang di rumahnya ada seseorang yang namanya ya bisa aja untuk salat berjamaah, maka baik salatnya di rumahnya. Perempuan ini bagi kaum laki-laki.
Mislu qauli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi besar Muhammad, mudah Allah limpahkan atas beliau salawat dan salam. Layan tahyan aqwamun an tarkil jamaah, sungguh stop orang-orang atau kelompok dalam meninggalkan salat berjamaah itu lima waktu. Aula uharnikanna alaihim buyutam, atau aku akan bakar rumah-rumah mereka. Selama la uharrikanna, sungguh betul-betul mereka meninggalkan stop untuk tidak salat berjamaah, salat berjamaah, atau aku sungguh akan membakar rumah mereka. Rasulullah mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Ada laki-laki di situ tidak berjamaah, Rasulullah mengancam untuk membakar rumah mereka. Wa qaulu alaihi salam, dan sabda Nabi besar Muhammad, mudah Allah limpahkan salam terhadap beliau, la yatahayyana man sami'an nida, barang siapa mendengarkan nida, panggilan azan, farighan sahihan, dalam kondisi farigh, kosong, tidak ada kesibukan, sahihan, sehat, tidak ada sakit, falam yujib fala salatalah, maka ia tidak memenuhi panggilan itu, maka tidak ada salat baginya. Khilafan tahu ulama ini mengatakan tidak diterima oleh Allah salatnya, walaupun dia salat di rumah. Ada mengatakan tidak sempurna salatnya, karena salat, sekali lagi, ini penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sayangnya Nabi kita Muhammad terhadap kita umat. Karena ditekan itu, Rasulullah menekankan perintah itu. Kenapa? Karena untuk kebaikan kita. Kebaikan yang dijanjikan itu, yang ada itu lebih dari yang kita bayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang hal ini betul-betul. Walaupun sekali lagi ada yang mengatakan dari ulama, salat namanya berjamaah itu hukumnya sunnah. Walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi salat itu sendiri hukumnya fardu ain. Kalau engkau tidak salat berjamaah, salat harus sendirian, wajib, jangan ditinggalkan salat. Tapi Rasulullah menekankan agar kita mendapatkan kelebihan dalam melaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan besar yang lebih dari yang kita bayangkan kalau kita laksanakan. Dan agar apa? Agar kita selalu bersatu, hati kita selalu bersatu. Karena syaitan, iblis, Rasulullah telah menyatakan dalam hadis-hadis yang banyak di antara hadis sahih, ia berputus asa untuk disembah selain Allah. Terutama di Jaziratul Arab, di Kepulauan Arab. Ia hanya bisa menghembuskan, membisikkan namanya hal-hal yang membuat kita ini berpecah belah. Itu aja yang bisa dilakukan oleh syaitan, iblis. Jadi ia berupa untuk tahrish bainakum, walakin fi tahrish bainakum, kata Rasulullah, bagaimana kita berpecah belah satu sama lain, saling membenci, saling membelakangi, saling ini, saling pukul, saling dan lain sebagainya. Makanya kita diperintahkan untuk berjamaah dan selalu berjamaah. Kenapa? Agar satu hati. Walaupun kita tidak mungkin sama, namanya dalam pendapat, dalam namanya aliran, dalam ABC, tapi insya Allah kita akan mampu saling menghargai dan kita akan mampu menjalankan dalam satu komando. Karena apapun mazhab kita, kalau sudah imam Allahu Akbar, kita pasti Allahu Akbar. Dan begitulah Rasul mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam itu dalam berjamaah untuk diikuti, sehingga kita terbiasa dalam satu komando, tidak terpecah belah. Itu yang diinginkan terutama dalam sholat berjamaah. Agar apa? Agar kita sendiri yang mampu mengkanter apa yang diinginkan oleh iblis bagi setiap kita. Kadang kita masih banyak kekurangan, masih banyak alfa, masih banyak ketinggalan. Jangan sampai kita, antara kita sendiri baku hantam dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang di sana, di luar sana, umat Yahudi, Nasrani dan musuh-musuh Allah SWT, mereka bertepuk tangan melihat kita seperti itu.
Umar bin Mas'udin radhiyallahu dapat ucapannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang termasuk dekat dengan Nabi Agung Muhammad, beliau yang bawa sendal siwak dan tohur Nabi Muhammad untuk bersuci Nabi Muhammad kalau wudu. Siwaknya beliau yang bawa. Sallallahu alaihi wasallam dia juga. Begitunya sendal Nabi Muhammad beliau yang pegang. Dan ia termasuk salah satu sahabat yang suaranya merdu. Dan ia pertama kali melantunkan Al-Quran di hadapan kufar Quraisy, orang-orang kafir dari suku Quraisy, karena suaranya merdu. Sampai ia dipukuli sampai pingsan. Sekarat bahasa kita, sampai sekarat bahasa kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan ia seseorang sahabat yang ketika peperangan Badar membawa namanya kepala Abu Jahal untuk dihadapkan di hadapan Nabi Agung Muhammad. Beliau yang namanya memenggal kepala Abu Jahal. Dan beliau ikat, beliau seret, bawa ke hadapan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang menyampaikan pesan Abu Jahal. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, Fir'aun ummati asyad min Fir'aun Bani Israel. Fir'aun umatku lebih berat, lebih kejam, lebih besar permusuhannya terhadap namaku dibandingkan Fir'aun yang ada di masa Bani Israel. Fir'aun umat Nabi Musa. Fir'aun umat Nabi Musa. Ternyata Fir'aunku yang ada juga Fir'aun dari umatku yang memusuhiku lebih daripada Fir'aun yang ada di umat Nabi Musa Abu Jahal. Karena Allah ketika cerita tentang tenggelamnya Fir'aun, beliau mengucapkan, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang tiada sembahan kecuali hanya ia, yang beriman dengannya Bani Israel. Itu Fir'aun ketika ingin tenggelam mengucapkan kalimat itu, dan kalimat itu Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran. Tapi Abu Jahal ketika ia ingin dipenggal oleh namanya Ibn Mas'ud, kepalanya ia menyampaikan pesan kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, aku musuhnya dunia sampai ke akhirat. Ucapan Abu Jahal ketika sekarat, harusnya ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selamat jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itulah hidayat Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha, Allah berikan hidayat kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Padahal Abu Jahal pernah ditanya masalah ketika masa sehatnya oleh salah satu teman dekatnya. Ditanya beliau, ayah Abu Jahal, ya Abul Hakam, wahai ayahnya bijaksana, karena Abu Jahal cerdas, pandai. Aku bertanya kepada engkau, ansyuruka billah, atas nama Allah, Muhammad itu sadiq am kadib? Muhammad itu bawa berita dari Tuhannya Allah atau agama dan sebagainya benar atau pendusta? Maka ketika Abu Jahal ditanya itu, dia ditanya atas nama Allah Subhanahu wa taala oleh temannya, maka beliau mengatakan, karena engkau bertanya kepadaku atas nama Allah, maka aku akan jawab dengan jujur, Muhammad shadiq. Orang pintar. Orang pintar tahu dia. Dia lihat Nabi Agung Muhammad, lihat mukjizat yang datang dari Nabi Agung Muhammad ini, tidak mungkin manusia, walaupun belajar 1 miliar tahun, tidak mungkin akan mendapatkan mukjizat itu. Tidak mungkin dia bisa membelah bulan. Abu Jahal termasuk yang melihat Nabi besar Muhammad membelah bulan. Ada riwayat sampai beberapa kali terjadi di masa Nabi Agung Muhammad. Bahkan ada surat Al-Qamar, surat Al-Inshigak, surat bulan atau surat terbelahnya bulan. Dalam kitab suci Al-Quran, satu surat diawali dengan kalimat iktirabati sa'atu wan syaqqal qamar. Allah telah menetapkannya, Allah telah menyatakannya bahwa sebulan itu terbelah. Lihat Abu Jahal dan semua kufar Quraisy yang ada di suku Quraisy itu melihat Rasulullah masih di kota Mekah. Satu di atas Jabal Abi Gubais, satu di bawah Jabal Abi Gubais. Ketika bulan terbelah itu bukan sedikit bergelap begini, bukan.
Bukan begini belahnya, bukan satu di atas gunung, satu di arah di bawah gunung. Mungkin ratusan kilo atau ribuan kilo. Dan mereka ketika melihat bulan terbelah, mereka tidak percaya. Mereka utus orang-orang mereka untuk mendatangi tempat-tempat yang jauh, Persia, Iran sana, ke Romawi, Patikan dan lain sebagainya, untuk bertanya kepada penduduk dunia yang ada, apakah mereka di malam itu saat itu melihat bulan terbelah. Dan mereka ketika namanya orang dari Mekah pulang dari perjalanan jauh, mereka semua bertanya, apakah kalian melihat bulan itu terbelah di malam itu kala itu. Dan setiap utusan mereka ketika pulang, dan setiap orang yang mereka tanya ketika pulang dari tempat jauh, mengatakan, iya kami melihat. Bukan yang hanya di kota Mekah melihat, semua yang ada di penjuru bumi ini melihat bulan itu terbelah. Kira-kira ada teknologi sampai sekarang bisa belah bulan? Belah bumi aja tidak bisa? Hah? Belah bumi aja tidak bisa? Apalagi membelah bulan. Nabi Musa kala itu membelah lautan. Nabi Agung Muhammad membelah bulan. Melihat Abu Jahal dan melihat berbagai macam mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, Muhammad shadiq. Muhammad itu benar apa yang beliau bawa. Tapi hidayat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang Allah kehendaki. Bukan karena cerdasnya seseorang, pandainya seseorang, piawainya seseorang, dan lain sebagainya. Maka dalam setiap salat, setiap rakaat, kita selalu minta kepada Allah, hidina siratan mustaqim. Barangkali hari ini kita mampu melewati bisikan syaitan, besok wallahu a'lam. Barangkali subuh ini sampai duhur kita mampu melewati, duhur sampai asar, wallahu a'lam. Barangkali tahun-tahun yang lalu kita bisa melewatinya, tahun ini wallahu alam. Karena hidayah di tangan Allah, bukan kita menentukan hidayah untuk diri kita sendiri, enggak. Kita hanya berupaya untuk menempuh jalannya. Kita berupaya, diperintahkan untuk berupaya menempuh jalannya. Jalan hidayat itu, tapi hidayat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saking mahalnya hidayat, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi man ahbabta. Kau tidak akan memberikan hidayat kepada siapa yang kau inginkan, yang kau sukai, yang kau cintai. Walakinna Allah, akan tetap ia Allah semata, yahdi man yasha. Ia yang memberikan hidayah selalu kepada siapa yang ia kehendaki. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau pernah mengatakan, laqad ra'aytuna, sungguh aku telah melihat, atau kami telah melihat, atau yang beranggapan meyakini, mama yatakhallab anha, tidak ada seorang pun yang meninggalkan salat itu, yaitu berjamaah, illa munafik, kecuali orang munafik, ma'lumun nifaq, diketahui kemunafikannya. Ini munafik di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melantunkan namanya kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, tapi mereka tidak meyakininya, beriman dengan hatinya. Mereka salat di belakang Nabi Agung Muhammad, mereka duduk bersama Nabi Agung Muhammad, tapi hati mereka tidak beriman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan tentang ciri-ciri mereka dalam kitab suci Al-Quran, dan Allah turunkan satu surat khusus dinamakan surat Al-Munafiqun, yang disunnahkan untuk dibaca di salat Jumat. Surat Jum'ah dan surat Munafiqun. Di situ Allah Subhanahu wa taala bongkar kepada kita ciri orang munafik. Dari munafik yang hidup di masa Rasulullah sampai sekarang, sampai kiamat. Orang munafik itu selalu ada. Sebagaimana seorang mukmin muslim yang murni itu, ya selalu ada. Semua selalu ada. Beliau mengatakan, kami sungguh melihat, memahami, meyakini
Tidak ada seseorang di antara kami yang meninggalkan salat berjamaah kecuali munafik. Ma'lumun nifak, diketahui kemunafikannya itu. Nah, ini juga kan ancaman. Untuk kita menghindarinya, kita salat berjamaah. Sekali lagi cari. Cari kalau perlu dibayar. Dan kita kalau seandainya sudah salat, kemudian kita dapatkan seseorang belum salat, maka disunnahkan kita untuk namanya salat bersama orang itu agar ia bisa salat berjamaah. Sunnahkan, diperintahkan oleh Nabi Agung Muhammad salah satu sahabat kala itu untuk menemani sahabat yang lain yang belum, kala itu beliau terlambat dari salat berjamaah, agar orang tersebut sahabat itu salat berjamaah dan mendapatkan fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah itu dapat dengan imam dan makmum, tidak harus orang tiga, tidak harus orang banyak. Dan tidak harus di masjid, tidak harus di musholla, dimanapun. Bahkan di rumah kita sendiri. 27 derajat itu, walaupun kita satu imam, satu makmum. Walaupun di rumah, dimanapun kita sholat, dapat fadilah berjamaah itu. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu sungguh adalah betul-betul kejadiannya secara hakikat benar, seseorang lelaki itu yu'ta bih, didatangkan ia di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid, dibawa yuhada bainar rajulain, ia dibopoh oleh antara kedua orang laki-laki karena sakit, karena tidak mampu untuk berjalan, jadi dibopoh, bawa jalan bopoh, didatangkan, dibawa dari rumahnya ke masjid, tidak pakai kereta dorong, tidak, jadi bopoh. Sebagaimana Rasulullah di akhir umurnya, ketika beliau sakit keras, dibopoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan salat berjamaah dengan dua orang kanan kiri. Begitu juga. Lalu di masa Rasulullah ada orang-orang lelaki yang dibopoh dari rumahnya karena sakit tidak bisa berjalan, dibopoh agar bisa berjalan. Untuk apa? Hatta yugama fis saf, sehingga ia bisa berdiri di saf, yakni minal kibar. Dia mengatakan minal kibar, dari tua. Dari tua sehingga dia tidak bisa berjalan, repot, atau juga karena sebab sakit tidak bisa berjalan, seperti yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhir umur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk masuk saf salat berjamaah. Sudah lalu di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu juga sampai saat ini ada orang-orang yang seperti itu. Dan ya, kita pun harus mengikuti jejak langkahnya. Sekali lagi beliau mengatakan, untuk kita selamat dari ancaman yang datang dari Nabi besar Muhammad, ya kalau kita tidak ke masjid, tidak ke musala, ya salat di rumah, ajak orang di rumah kita itu, istri kita, anak kita atau lain sebagainya, untuk salat berjamaah bersama kita, agar selamat dari ancaman ini itu dan kita mendapatkan fadilah berjamaah. Wallahu a'lam. Wa in kana hadha tahdid, Wallahu a'lam. Kalian ditanyakan, fadhal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jazakallahu khair. Yang saya tanyakan adalah jamaah. Saya ingin sholat jamaah, tetapi jamaah itu jamak qasar, Ustaz. Jadi saya ingin sholat jamak qasar karena waktunya sudah agak mepet begitu. Sholat duhur tapi sudah agak akhir dari duhur dalam perjalanan. Jadi akan saya laksanakan jamak qasar. Tetapi tidak ada teman yang untuk jamaah. Tidak ada teman yang saya ajak untuk jamaah. Nah, pada saat itu ada orang yang sholat. Saya tidak tahu sholat apakah sholat biasa gitu atau sholat jamak. Nah, saat itu saya ikut jamaah orang yang sholat itu. Kemudian ternyata orang itu sholatnya sholat biasa. Sedangkan saya jamak qasar niatnya tadi. Nah, terus saya laksanakan itu setelah 2 rakaat saya salam. Kemudian 2 rakaat lagi saya salam. Orang itu juga masih terus melaksanakan sholat. Bagaimana saat hukumnya?
1: Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya tidak tahu mazhab yang lain ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita orang yang qasar itu sholat di belakang orang yang sempurna sholatnya. Kalau kita sholat di belakang orang yang sempurna sholatnya, maka kita harus sholat sempurna seperti mereka. Kita harus sholat sempurna seperti mereka. Kita harus ikuti mereka. Kalau seandainya sholat berikutnya kita mau sholatnya qasar, maka kita sholat sendiri atau kita sholat bersama orang yang qasar. Kalau memang kita tidak tahu misalnya niat imam itu gosor atau tidak, kita niat, ya Allah saya niat sholat ini seperti niatnya imam. Kalau imam gosor, saya gosor. Kalau tidak, ya saya tidak. Ketika imam gosor, kita gosor. Atau ketika imam tidak, kita tidak. Tapi kalau seandainya kita, walaupun kita niat gosor, ternyata imam itu tidak, maka kita harus ikuti imam. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini kita harus namanya ikut mereka dalam namanya dalam tam atau sempurna sholatnya. Tidak boleh kita gosor. Wallahu a'lam. Apakah ini satu-satunya pendapat atau mungkin ada pendapat lain daripada ulama yang membolehkan? Wallahu a'lam.
0: Kira-kira bagaimana Ustaz? Kalau sudah terjadi seperti itu, saya harus qadha sholat saya atau bagaimana?
1: Terima kasih. Kalau sudah terjadi, ya antum harus qadha sholat antum.
0: Terima kasih.
1: Nanti dianggap sholat yang kemarin itu tidak sah. Tidak sah. Dan antum tidak berdosa karena antum tidak tahu. Karena masalah ini masalah yang agak dalam. Karena tidak semua yang mengetahuinya dari kalangan awam. Tidak semua mengetahuinya. Dan harusnya ya cepat untuk digodok diulangi sholatnya. Ya, sekali lagi karena tidak ngerti dimaklumi. Sampai ketika kita mengerti, kita menggodoknya. Maka itulah termasuk salah satu hikmah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk pergi sendiri. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk pergi berdua. Paling minim bertiga. Ya, tapi kondisi kita, Bang, enggak bisa kita dalam berpergi harus bisa bertiga. Sekali lagi ya, kalau seandainya kita pergi sendirian, kita upayakan untuk sholat berjamaah. Kalau enggak kita tanya sebelumnya, antum sholatnya namanya qasar jamaah atau biasa? Tak jadi masalah untuk kita bertanya sebelumnya. Barangkali orang-orang itu ketika mereka tahu kita mau sholatnya qasar, mereka jadikan kita imam. Sehingga ketika kita sholat 2 rakaat salam, mereka lanjut. Mereka lanjut. Jika kita berdiri lagi untuk sholat dua rakaat, sholat setelahnya, ya karena mereka, kalau mereka menganggap sayang, saya tidak berjamaah dua rakaat ini, mungkin dia bisa ikut kita lah, ikut jamaah dengan kita lagi dalam dua rakaat yang berikutnya. Karena dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi saya tidak tahu mazhab lain apakah sama, karena dalam niat tidak harus sama niat makmum dengan niat imam. Boleh imam niatnya asar, kita makmum niatnya zuhur. Boleh imam niatnya sunnah, kita makmum niatnya wajib atau sebaliknya. Yang namanya syaratnya harus sholatnya itu sama. Artinya gerakannya sama, susunannya, aturannya sama. Berdiri, ruku, iktidal, sujud dan lain sebagainya sama. Nah, kalau tidak sama, tidak sah, tidak boleh. Imam sholat jenazah, kita sholatnya sunnah atau lima waktu lain, tidak boleh. Karena namanya aturannya tidak sah, aturannya tidak sama. Tapi selagi aturannya sama, tidak jadi masalah walaupun niat berbeda. Walaupun niatnya berbeda. Allahu a'lam.
0: Kalau posisinya dalam posisi masbuk gitu, San. Posisi masbuk tapi rakaat yang ketiga itu kan langsung berdiri ya. Jadi waktu itu sudah duduk, kemudian setelah duduk kan dia berdiri. Kemudian nah ini kan ketiga, San. Rakaatnya rakaat ketiga gitu. Jadi rakaat ketiga, kemudian kan rakaat ketiganya kan langsung berdiri. Nah ini mulai itu saya laksanakan sholat itu. Tapi memang saya nggak ikut sih, cuman nggak tahu karena responnya saya ikut sholat jamak qasar mengikuti orang itu.
1: Ya. Ya, sekali lagi, kalau memang kita niatnya jamak qasar, ternyata orang itu sholatnya seperti maghrib atau zuhur dan lain sebagainya, ya sempurna. Maka kita tidak boleh melaksanakan niat qasar kita harus sempurna. Dan makmum masbuk itu dinyatakan masbuk itu, kalau ia ketika berdiri bersama imam, dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihah. Karena terlambat. Namanya itu masbuk. Jadi ketika dia takbir Allahu Akbar, dia langsung bismillahirrahmanirrahim, tak baca audzubillahi doa iftitah, tak baca audzubillahirrahmanirrahim, langsung Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau tak sempat. Belum sempat menyelesaikan Fatihah, imam sudah ruku. Itu namanya masbuk. Atau kita mendapatkan imam di setelah itu. Namanya masbuk. Terus untuk sholat berikutnya, kita sudah tidak lagi dinamakan masbuk. Rakaat pertama itu aja dinamakan masbuk. Artinya kita tidak wajib menyempurnakan Fatihah kita kala itu. Kekurangan kita ditanggung oleh imam. Kekurangan bacaan Fatihah itu ditanggung oleh imam. Kalau memang kita mendapatkan rukuk bersama imam sama Nina, kita dapatkan satu rakaat walaupun kita tidak sempurna Fatihahnya. Walaupun kita tidak sempurna Fatihahnya kala itu. Kalau kita tidak mendapatkan satu rukuk bersama imam, berarti kita tidak mendapatkan satu rakaat. Artinya rakaat tadi harus kita ulangi. Harus kita ulangi sendiri. Kemudian setelah itu rakaat berikutnya tidak lagi kita dinamakan masbuk. Kalau seandainya kita belum menyelesaikan Fatihah, imam sudah ruku, kita harus selesaikan dulu Fatihah. Karena kita bukan masbuk lagi. Yang masbuk pertama tadi. Baru kita ikut nyusul imam ruku dan seterusnya. Nanti dinamakan masbuk itu sekali lagi, dengan masbuk itu seseorang yang ketika ia awal mengikuti imam, dia terlambat mengikuti imam. Terlambat maksudnya ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, Bismillah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak sempat untuk menyempurnakannya, imam sudah ruku. Itu namanya masbuk. Dan sekali lagi, untuk sholat berikutnya tidak lagi dia dinamakan masbuk. Dia harus sempurnakan Fatihah. Kalau memang rakaat berikutnya belum menyempurnakan Fatihah, imam ruku, dia harus sempurnakan dulu Fatihahnya baru ikut ruku. Itu dalam madhab Syafi'i. Allahu a'lam dalam adab lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala faqihna fi din. Allah jadikan kita paham dalam agama kita, Allah mantap langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, sehingga Allah jadikan kita di sisi yang semata hamba sempurna. Fi afia wa ila hadratin Nabi Sina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam salli asrali al-Fatiha. Muhammad salatu wa tawfiluna na jami'al muslimin adzulum tasluhu bil qulub wa tantaliku bil usub tanin biha su'ub ala ali wa sahbi wa man in usub ayda minna nasaluka ziyadatan fid din wa barakatan fil amr fil umur sihatan fil jasad sa'atan fil rizq tawbatan qabla al maut shahadatan inda al maut maghfiratan ba'da al maut wa afan al hisab wa aman min adab siba min al jannah wa rizqna an nadhira ila wajhil karim sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin afu minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: صلى الله على محمد.

0: tanda iman menghampiri mati.
1: Yang penting kasih motivasi sih dalam hidup. Lawak namunana pun akan aku wasidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan suruh berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah jemaah sholat kisah. Rakaatul fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat

0: Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah, berkahi rezeki umatku di pagi hari. Itu doa Nabi. Percaya enggak sama Nabi? Kira-kira kalau Nabi yang berdoa, doanya dikabulin enggak? Sekarang gimana kita mau dapat rezeki, usaha kita mau lancar, sedangkan paginya kita luntur. Coba ditahan dulu deh, ditahan dulu.
1: Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar, dan tak bisa besok.

surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

Duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis

Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya nikmat yang perlu kita syukuri, kesempatan hidup masih ada. Dalam kesempatan hidup, syukur alhamdulillah, batang tubuh kita dianugerahi nikmat besar yaitu sehat, yang merupakan pangkal dan modal dari seluruh kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, taufik dan hidayah menyelimuti batang tubuh kita, sehingga dengan tiga faktor nikmat, umur ada, batang tubuh sehat, petunjuk diberi Allah, dapat pula kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf. Tidak bosan-bosannya kami mengajak jamaah sekalian memperbaharui niat dan iktikaf kita. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatallahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Yang perlu kita ketahui, surga itu di atas langit yang ketujuh dan neraka itu di bumi yang ketujuh, di bawah bumi yang ketujuh. Apakah ada belum surganya? Surga itu sudah ada, disiapkan oleh Allah. Buktinya pada ketika waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasul sempat masuk ke dalam surga serta mencicipi nikmat yang sebagian ada di dalam surga. Dengan secara jujur, apabila kita mau merenung persiapan Allah Ta'ala balasan bagi hamba-hambanya yang beriman, sehingga kita mau beribadah, hasil dari tafakkur surga, yatawalladu minna at-tardhi ila ta'atillah, mengakibatkan efek timbul samping cangkal dan rajin beribadah. Sebab sudah kita katakan bahwa Abu Yazid Al-Bastami pergi ke pasar setelah membeli keperluan beliau, beliau pulang kebetulan hendak kencing. Di depan pasar itu ada WC umum, tapi dipungut bayar. Kita ulangi. Maka Abu Yazid Al-Bastami usul kepada orang itu, yakni kepada satpam, minta izin, kali ini aku kehabisan uang dinar dan dirham, lain kali aku bayar. Maka Abu Yazid Al-Bastami waktu itu dijawab oleh satpam dengan lancang dan keras. Dia tidak mengetahui bahwa dia adalah ulama sufi. Ketahuilah laki-laki, kali ini tidak bayar, kali ini tidak boleh masuk. Lain kali bisa bayar, lain kali bisa masuk. Tidak ada gratis. Bapakkah bukaan syari, dan beliau menangis dengan tangis bersama. Ya Allah, bagaimana hamba bisa menikmati surga dan spesial nikmat yang dipersiapkan oleh Engkau tanpa beramal saleh? Sedangkan masuk ke dalam wisi saja tidak ada gratis, padahal di dalam wisi itu tidak ada terkecuali kotoran, tidak ada pisang goreng di dalam wisi itu, paling yang menghirup dan pisang goreng. Nah, oleh karena itu, maka itulah surga itu jazaan bima kanu ya'malun. Berbicara tentang nikmat surga kehabisan waktu gitu. Wa hurun 'ainun ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan
secara total orang beramal. Jangan mimpi yang nongkrong di mana jambatan itu masuk surga. Jangan mimpi. Betul pendapat kamu, orang yang rajin ibadah belum tentu masuk surga. Kalau yang rajin saja ibadah tidak tentu masuk surga, apalagi yang tidak ibadah pasti kada masuk surga. Bidadari pohon-pohonan nikmat buah-buah luar biasa. Ada seorang laki-laki, hadis yang telah diriwayatkan oleh Ikrimah, Yahudi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tanya kepada sampean, orang di dalam surga itu yakuluna wa yashrabuna wa yatanakahuna, betulkah sampean bilang orang dalam surga itu makan minum jima batu toy baju dukungan lelaki tukang kamudi nang bini tukang huwaitakan, betulkah ya Rasulullah? Kami mendengar kamu yang bilang dalam surga itu makan minum jima. Betul kata Rasul? Saya yang bilang. Yang saya tanyakan wahai Muhammad, kalau begitu surga kotor, berarti kencing berak, surga itu kotor. Tidak kata Rasulullah. Bahkan orang dalam surga itu diberi kekuatan mi'ata kuwatin fid dunya bil akli wasyurbi wal jima, diberikan 100 kekuatan di dunia ini. Jika sepiring cukup, 100 piring kada cukup di dalam surga. Jika ia minum satu gelas cukup di dunia, dalam surga 100 gelas kada cukup. Jika di dunia semalaman sekali bukan ada 100 kali kan? Itu kan adil. Tambah bingung Yahudi kalau begitu ya Muhammad, kotor surga. Tidak kata Rasulullah, makan mereka dengan lahap, berpeluhan batang tubuh mereka, peluhnya yang keringat yang keluar dari batang tubuhnya itu, dari makanan yang dimakan keluar keringat, keringat itu dijadikan minyak karun yang paling harum. Allah, siapa yang tidak mau masuk surga? Makanya saya sudah katakan, biarlah kita tidak sempat menikmati bagaimana indahnya pergaulan bebas kota Bali. Biarlah kita kada sempat ke Jakarta, biarlah kita kada sempat ke Batam, ke Amerika, luar negeri, tidak melihat tembok-tembok bagaimana di mana di China. Asal kita masuk ke dalam surga. Amin. Apa itu surga? Dan paling terakhir Rasulullah membayangkan kenikmatan surga. Mada ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar. Mata tidak pernah melihat, ada dilihat di sana. Telinga yang tidak mendengar keindahan kemerduan, di sana melihat. Tidak terlintas dalam hati, sudah ada. Allahu Akbar. Kalau di dunia ini anak bisa menggoreng misalnya, prosesnya lambat. Apalagi mulai bertanam pisang, Allah, lambat. Pisangnya sudah ada minyak, bimulit lagi minyak, bibir monyong 5 cm. Minyaknya ada, kapur belum.
Kali zaman dia kata bah aku dia berkomun saya. Aku ia ada bulan bangun pulang. Langkap sudah sekalinya kumpulnya pulang ada mobilnya habis biasanya berlegang. Macam-macam prosesnya lama. Kalau di dalam surga, wala khatara ala qalbi basna. Maukah kita masuk surga? Semua kita mau. Lalu memenuhi persyaratan yang lima. Menyambung pembicaraan kita. Nasr bin Muhammad As-Samarqandi menawarkan kepada kita man aroda ayyadkhula al-jannata fa alayhi ay yulazima arba'ata asya. Kalau hendak masuk surga, kalau hendak, siapa yang mau masuk surga? Ini umum, man, siapa yang mau hendak masuk surga harus memenuhi persyaratan yang lima. Tidak banyak adik-adik syarat lima saja. Maka bila lepas daripada nikmat surga, kita akan mendapat sengsara neraka. Yang partai dua aja dari dia aja. Mungkin ada surga, kalau tidak surga, neraka. Sekali aja kita hidup di dunia. Nanti kita bicarakan menyambut tahun baru selesai isya sambung lagi biar aja kita ulang memperingati tahun baru kita memperingati dua membacaannya siapa dalam negeri kadang-kadang lebih berkualitas dalam negeri daripada barang luar negeri buat apa nang dalam negeri bagus nang luar negeri kurang

kendalikan hawa nafsu, surga. Hubbatil jannatu bil makari wa hubbatil naru bisawat. Dijinjing surga itu dengan apa yang dibenci oleh nafsu. Dijinjing neraka itu dengan apa yang disetujui nafsu. Kalaukah dapatkah kita mengendalikan nafsu? Terserah, tanya diri kita sendiri. Yang pertama, kendalikan hawa nafsu. Memang tujuan hawa nafsu ini adalah untuk memperbudak kita, supaya kehabisan umur kita di dunia dibuai dengan berbagai macam kenikmatan dan keindahan. Kenapa kita meraih nikmat yang sementara meninggalkan nikmat yang kekal dan abadi? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Meraih nikmat yang sementara meninggalkan nikmat yang kekal dan abadi, itu namanya keliru itu. Sementara nikmat sabu-sabu

mantan. Sudah diceritakan bagaimana bidadarinya. Allah, disiapakan Allah orang beriman bidadari. Begitu masuk surga langsung menyambut 12.100. Nang gemuk, nang kurus, terserah menurut selera Anda masing-masing. Awal benar, aku bilang mama, aku bilang kurus. Allah. Siapa yang salah? Yang menyuruh yang salah. Yang kada alim diperintahkan ceramah. Nah, disinilah sampai sudah hadis Rasulullah akhir zaman, saya di zamanun ala ummati katiru khutabahu qaliru ulamahu. Di akhir zaman tidak ada krisis penceramah itu, tidak ada. Banyak yang ahli pidato tapi sedikit ilmunya. Sampai dipertandingkan ceramah, tidak tahu mengamalkannya. Pokoknya ceramahnya bagus, kata-katanya bagus, nomor satu. Biar Qur'annya ada bagus, bacaannya hadisnya salah, tidak apa. Yang penting yurinya bunga. Maukah masuk surga? Mau. Syaratnya berapa? 5. 1. Ayyamna'i nafsahu min jami'il ma'asi. 2. Ayyarrabi yasiri minal dunia. 3. Ayyamuna harisan ala ta'ar. 4. Ayyuhimmas sali'in. Wayujari sahur. 5. Ayyukatiran doa'a wa yas'alullah ta'ala bihusnil khitam. Yang pertama dari 5 itu, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Bahwa seseorang itu hidup sanggup melawan kehendak hawa nafsu. Tapi nafsu sudah kita bicarakan 7. Nafsu di sini adalah nafsu ammar, nafsu lawamah.

dapat mengendalikan nafsu. Ta'arafin nafsana ta'man rawaila man nafsu ahbatu min sab'ina syaitanan. Kau betul-betul kenal bujuk rayu nafsu, karena nafsu itu lebih besar pengaruhnya daripada 70 syaitan menggoda nafsu cuma satu. Iblis bisa lari pada ketika mendengar juga kurang adab. Iblis bisa lari pada ketika dia zikrullah. Tapi hawa nafsu tidak bisa. Musuh dalam selimut, ya salawat. Luar biasa surga. Ringkas kata, rugi benar sudah tua umur di dunia ini kada masuk surga. Saurang yang bersalah, saurang akan menggunakan umur. Pertama, kendalikan hawa nafsu. Yang kedua, jangan pamak hidup di dunia, jangan rakus hidup di dunia dengan harta. Memang harta itu adalah menyeret kepada kita untuk meninggalkan pengabdian dan ibadah kepada Allah. Dia minta urusi dengan kita dan kita ketuju menumpuk dengan harta. Padahal ulun sudah katakan berulang-ulang, di harta dan di makanan yang lezat dan nikmat, disitulah sumber kuman-kuman penyakit. Percayalah, di nikmat makanan, disitulah letaknya sumber kuman-kuman penyakit. Doreng, enak ada. Enak ada, banyak yang makan. Kambing, gulai kambing, ini gulai yang ada di Japai, ada di gulai kambing. Nikmat ada, banyak yang makan. Nah, panggil rakyat lebih rumahin ayak berputar. Nah, rumah berputar ya. Yulah ada rumah berputar, lebih yang banyak rumah. Rumah itu berputar aja, tidak berpaling-paling. Nah, kamu ngelawan. Nikmat di nikmat itulah sumber kuman-kuman penyakit. Dan sadarlah kita hidup di dunia. Ada orang mau membeli beras berapa ton aja, ternyata kan kita nikmati beras, makanannya kantang. Kalau dia mau beli daging, jangan pun satu ekor sapi, 10 ekor sapi satu kali beli, mau, bisa. Ternyata tidak dapat menikmati makanannya. Inna hadhihi ad-dar bala'an lil-mu'minin. Bahwa saja dunia ini bala lawan orang beriman. Supaya memutar balikan otak dan pemikiran orang beriman dengan dunia yang diurusi pagi dan sore. Nah, manusia, sadarlah kamu. Ada nikmatnya, ada selera, ada bendanya, ada memberi dapat. Ternyata tidak dapat menikmati. Itulah romantikan dunia. Bahwa calon orang masuk ke dalam surga yang kedua syaratnya, ayyallah minal yasiri minat dunia. Lebih dikenal dan lebih dipaham bahwa orang ini tidak terlalu mendambakan harta yang belum ada, tapi mampu mensyukuri yang sudah ada. Mampu mensyukuri yang sudah ada.
jangan terlalu mendambakan harta yang belum. Syukuri

semakin kurang. 3. Ayyakuna harisan ala ta'ah. Sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah. Sayang berlewat waktu kalau tidak terisikan ibadah kepada Allah. Nanti kita bicarakan. Tahun baru menyambut tahun baru. Bahkan sudah 5 malam. 5 hari, 5 malam. Masuk malam yang kelima. Ya kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selamat tinggal tahun 1426 Hijriah. Sudah 5 malam datang tahun 1427 Hijriah. Sayang berlewat waktu kalau tidak terpisahkan ibadah kepada Allah. Gunakanlah waktu semampat mungkin. Waktu tidak terulang sampai kiamat. Berapa jangkauan umur kita semua? Waktu laksana orang berjalan. Tidak ada kata-kata mundur, tidak ada kata berhenti. Mundur akan kecebur, berhenti diinjak oleh orang lain. Tilkan ayyamun dawiluha bainan nas. Sering saya sebutkan dan sering saya contohkan. Kita cuma pandai menonton layar televisi, tapi tidak mencontoh kedisiplinan waktu seperti layar televisi. Apabila jam 10 telah tiba, woi, TVRI tidak ada urusan. Pasti yang ditayangkan dunia dalam. Mampukah kita membagi waktu seperti ini? Apabila malam Sabtu tidak ada urusan, aku sembahyang maghrib berjamaah di Masjid Raya Sabilal Mutalib. Siapapun menangkan dan apapun urusan, karena jadwal waktuku di sini. Seorang guru yang mau sukses mengajar harus pakai jadwal waktu. Dari jam anu ke jam anu matematika, dari jam anu ke jam anu IPA, dari ke jam anu ke jam anu IPS. Kalau tidak dibagi waktu, sepak aja habis. Terserah menggunakan umur itu. Tiga. Yang keempat, ayyuhibbas salihina wa ahlal khair wa yutarifahum wa yujalisahum. Di dalam hatinya ada benih-benih kecintaan kepada orang-orang saleh dan selalu sekedudukan dengan orang saleh, mencintai orang saleh dan sekedudukan dengan orang saleh. Abu Darda berkata di dalam kitab Tabaqah. Kata Abu Darda, andai kata seorang laki-laki itu beribadah di makam Ibrahim 80 tahun. Bayangkan, andai kata seorang laki-laki itu beribadah jumlahnya 80 tahun di makam Ibrahim. Makam Ibrahim salah satu daripada doa yang makbul dan dekat dengan Baitullah. 80 tahun bukan bilangan yang sedikit dan masa yang sebentar.

tapi kesalahannya satu. Sayang seribu sayang, hatinya terselip cinta kepada orang fasik. Pasti dihalau di hari kiamat, dikumpulkan dengan orang fasik, tidak dinilai ibadah yang banyak karena cintanya kepada orang fasik. Tapi sebaliknya, hati kecintaan kita kepada aulia Allah, kepada orang-orang saleh. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba ilaih wa illam ya'mal bi'amal. Dihalau seseorang beserta siapa yang ia cintai, sekalipun dia tidak sama dengan yang kurang cintai, yang dia cintai itu amalnya, tetap dihalau di hari kiamat beserta orang saleh. Kalau kita duduk-duduk di pelataran sering memuja Tuan Guru, mencari kesalahan-kesalahan Tuan Guru. Oh, guru itu berbacaan pokok. La tatahaddatu aibal ulama fa inna lahmahu sumun qatil. Kau jangan caci maki mencari-cari kekurangan ulama. Jangan kau caci maki tentang kekurangan ulama karena darahnya, karena dagingnya laksana racun yang membunuh. Ujar ulang hamam teh. Kerja atulah

yang paling mendasar kesalahan dia dicopot imannya waktu sakaratul maut, mati kan bayi. Naudzubillah. Tapi kita semua kan mau mencintai orang-orang lain, mencintai orang-orang saleh. Tetapi Rasulullah mengatakan yang benar cinta itu karena ada asfal, ada asli dan palsu. Sidqul mahabbah fi thalati khisam. Ayyatara kalam habibih ala kalam ghairi, wa yattara rida habibih ala rida ghairi, wa yattara mujalasata habibih ala mujalasati ghairi. Itu alamat cinta yang benar. Maka itulah kita setuju membaca manaqib orang-orang saleh, manaqib wali-wali, membuktikan bahwa kita cinta kepada orang saleh. Seperti pembicaraan kita malam Selasa. Malam Selasa itu manaqibnya Imam Syafi'i. Setuju kita mendengarkan, mencintai kita, walaupun tidak melihat dengan beliau. Yuksharul mar'u ma'aman ahabba ilaih wa illam ya'mal bi'am. Sering orang melontarkan, ah macam manaqib, apa itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Ya, membaca manaqib adalah sunat muakkad. Pertama, kelebihan membaca manaqib itu adalah dihalau dengan orang yang dicintai. Yang kedua, tabarruk. Yang ketiga adalah manteladani, timbul pemikiran, oh kayak itu orang. Mencintai orang saleh. Yang keempat, Imam Muqatil berkata, asharatun minal hayawan yadukhuluna aljannah limahabbatihim. Ada 10 ekor binatang masuk ke dalam surga karena cinta kepada orang-orang saleh. Binatang masuk surga karena cinta dari orang saleh. Bagaimana dengan manusia? Sebaliknya, apabila saudara kita yang tidak saleh, bagaimanapun kita tetap membenci perbuatannya. Kalau kita mencintai dia, berbahaya. Jadi kita harus memarahi dengan orang yang maksiat dan mencintai orang yang taat. Walaupun tidak berkeluarga tapi dia taat, walaupun keluarga tapi perbuatannya maksiat, kita tidak boleh mencintai. Sepuluh ekor binatang masuk dalam surga karena cintanya kepada orang soleh. Kalau dibicarakan 10 ekor binatangnya habis waktu. Mbak Isa main pulang-pulang loyo. Satu kita ambil contoh. Kalbu ashabil kahfi.

0: mughallal, yang salah satu daripadanya harus dicuci dengan air panas karena najis mughallal. Tapi dia masuk surga, yaitu di dalam lingkungan kerajaan Dakyanus yang zalim. 7 orang bersaudara taat ibadah kepada Allah, lari dia karena menyingkirkan fitnah dari kerajaan Dakyanus, lari ke pegunungan. Pada waktu dia lari, anjing ikut mengikuti belakang, masuk yang 7 ini ke dalam gua, maka anjing itu tinggal di muara gua, siap menerkam siapa yang mau mengganggu yang 7 ini. Luar biasa anjing. Sampai diceritakan dalam Quran lalu, kenapa? Sampai diceritakan dalam Quran terhadap anjing yang menjaga dan memelihara. Lawil ta'ala alaihim lawallaita minhum firaran walamlikta minhum rabbah. Siap menerkam. Padahal musuh ada tanda masuk, tidak ada masuk. Tapi anjing ini siap menggonggong siapa yang mau masuk. Nah anjing, aku juga rumah itu asal ikam aja memadakan aku. Maksudnya bunyi anjing kayak itu, memadakan aku anjing bilang terlalu pasaran aku. Nah di basit raya kok anjing ada dia tebak terlalu lah. Sehingga di hari kiamat anjing ini dapat penghargaan. Lawil qala'at 'alaihim lawallaita minhum firaran walamlikta minhum rabbah. Jika engkau melihat anjing yang sedang ingin menerkam siapa yang mau mengganggu yang itu masuk ke dalam gua, dia siap akan menggigit dan menyala. Niscaya Muhammad engkau melihat pada waktu itu lari betul engkau. Takutan ke Muhammad karena dia siap menerkam, karena mencintai orang nambah 7 nang di dalam gua, menyelamatkan dari fitnah kerajaan Dakyanus. Bayangkan anjing masuk surga mencintai orang saleh, termasuk syarat masuk ke dalam surga. Di mana duduknya orang saleh? Di majlis ilmu dan ibadah. Kita disuruh sekedudukan dengan mereka. Di mana duduknya orang saleh? Di warung lah, di caturan dan di rimian kah, di dungkulan kah? Maka kita menuruti orang saleh sekedudukan dengan orang saleh. Tentu duduknya orang saleh di majlis ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan kita ditambahkan di dalam hati cinta kepada aulia-aulia Allah, tidak ingkar terhadap kewalian mereka. Amin. Yang terakhir, yang kelima, kita habiskan. Bihusnil khitam, bahwa banyak-banyak berdoa kepada Allah, bahwa menyudahi umur dengan husnul khatimah. Ini saat-saat yang menentukan dan saat-saat yang menegangkan pada kita, apakah kita mati beriman atau kekal. Ini penentuan terakhir. maka itu aulia. Allah tidak tergiur dengan kemuliaan yang diberikan masyarakat kepada dia, yang namanya mulia sesudah meninggal dunia. Dia tidak tergiur dengan pujian manusia, yang namanya terpuji itu adalah matinya beriman. Maka tidak tahu kita, tidak ada yang berani menjaminnya. Apakah waktu sekarang yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit? Nang penentuannya ingat dengan Allah, apakah kau berpikir la ilaha? Maka itulah guru kita memberikan didikan kepada kita, contoh supaya diamalkan sesudah sembahyang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Maka apabila kita meninggal dunia matinya tidak beriman, neraka buat selama-lamanya. Maka itulah ulama berdoa, ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna fi zumrati ahlil iman. Kita takut dan khawatir kalau terjadi firman Allah itu pada diri kita. Rabbi ij'alni la'anni a'malu salihan fi ma taraktu kalla inna kalimatan wa qa'ilu. Tapi sangat beruntung orang mati yang difirmankan Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul mala'ikatu alla wala tahzan wa bashir bil jannati allati kuntum tu'adun. Sangat beruntung kita yang difirmankan Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita mati beriman.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita mati beriman. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat guru-guru kita yang saleh. Semoga kita menutup akhir hayat kita dengan mengatakan la ilaha illallah, iman kita tidak melayang. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Jangan lupa kalau mau bertahan memperingati tahun baru Islam. Kita sesudah Isya ini Al-Qur'an, setelah Al-Qur'an kemudian ceramah tahun baru Islam, kemudian pengumuman masalah hasil dari penilaian senandung festival senandung salawat itu bersiapa. Tidak ada niat baharatan, tidak ada niat bahagakan, tapi niat mensamarakan salawat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, dosa kesalahan kita diampuni Allah. Sebagaimana Allah memberi keimanan waktu kita hidup, tidak dicopotnya waktu sakit.

kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian ia berkata alhamdulillah kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."